والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami dan janganlah engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami dan janganlah engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami dan janganlah engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.

Assalamualaikum, selamat pagi. Jom yang ketiga, anda masih lagi bersama-sama dengan saya, Ana Wahab ni lah, Atira Wahab, okey? Hingga pukul 10 pagi nanti, insyaAllah. Dan hari ini, sekarang ini dah pukul 8.07 minit pagi. Untuk 15 Ogos 2026. Dan hari ini adalah 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Iwan Syahman, Tambah Kurang Bagi Kali. Oh, tambah kurang bagi kali ya. Biarlah iman tu makin bertambah ya. Darab banyak-banyak pahala tu. Maksudnya, lakukanlah perkara-perkara yang baik kan. Nak-nak pagi-pagi ni pun kita boleh mulakan dengan perkara-perkara yang baik. Dengan berzikir, dengan membantu mak kat dapur ke, dengan bantu ayah kat dapur ke, dengan bantu ayah basuh kereta ke. Macam-macam kita boleh buat tau untuk memperoleh pahala tu. Cuma nak tak nak saja, betul ke tidak ya? Jadi walau apa-apa pun ya, kita doakan moga-moga hari ini baik-baik sahaja ya, kurang-kuranglah buat-buat dosa tu ya. Iman jangan dikurang ya, ingat sebab hidup satu kali sahaja. Okey, lakukan kebaikan dengan sebaik-baik yang mungkin dan sebanyak-banyak yang mungkin. Okey, baik, pagi ni saya juga nak kongsi bersama-sama dengan anda. Kalau kita tengok pungutan pingat Temasya Sukan Malaysia Suma ke-22 Selangor 2026 pagi ini, Pahang berada di tangga yang ke-8 dengan keseluruhan 2 pingat setakat kemas kini pukul 8.06 minit pagi tadi. Dan Kotijen Pahang sudah menyumbang 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Masih belum ada lagi pingat emas untuk Pahang buat masa ni. Tapi perjalanan masih panjang. Ingat hingga 24 Ogos ini. Pastikan anda terus dengar Pang FM. Rakan pelapor kita Nashriq akan kongsikan perkembangan terkini Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. InsyaAllah nanti menerusi Zone Persona bersama dengan DJ Ain. Okay, apa-apa pun kita doakan yang terbaik.

Kita doakan yang terbaik untuk pasukan Elephant Warrior kita yang dibarisi 737 atlet sepanjang sukan tahun ini. Dan juga kita teruskan sokongan dan doakan atlet-atlet Pahang kita terus berjuang, terus fokus dan semoga lebih banyak pingat dapat dibawa ke pulang untuk negeri Pahang khususnya. Okay? Ayuh, Pahang Darul Makmur. Kita sokong atlet kita lah ya. Menang atau kalah, semangat juang tu perlu tetap kita banggakan. Okay? Teruskan berjuang untuk atlet Pahang. Semoga selepas ini ada lagi berita gembira, kabar gembira dengan piat emas pertama untuk negeri Pahang. Ayuh, kita doakan ramai-ramai. Okay? Baik, kejap lagi kita nak bersama-sama dengan anda untuk laporan cuacanya sekitar negeri Pahang. Terus layan Pahang FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: 8:15 minit pagi. Amor bersama-sama dengan saya dan juga pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang untuk kongsikan ramalan cuacanya sekitar Negeri Pahang hari ini, okey? Dan pagi ni saya bersama dengan Puan Azimah di talian. Halo, Assalamualaikum Puan Azimah.
1: Hello, Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita pagi ni?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Dah makan belum ni?
1: Alhamdulillah dah.
0: Sudah ya, umur saya belum lagi ni.
1: Ya.
0: InsyaAllah. Baik Puan Azimah, mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita ramalan cuacanya sekitar Negeri Pahang pagi ni. Silakan.
1: Terima kasih kepada DJ Bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Kita mulakan tinjauan cuaca hari ini di mana keadaan adalah baik bagi kesemua daerah. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku bagi daerah Cameron Highland, Lipis, Raub, Jerantok, Termeluh, Bentong, Bera dan juga Rompin. Manakala pada sebelah malam pula dijangkakan tiada hujan bagi kesemua daerah. Untuk keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin sehingga 20 km/jam dan ombak setinggi 1.0 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini dari Pejabat Meteorologi Pahang. Kembali bersama dengan Pahang FM.
0: Baik, terima kasih Puan Azimah.
1: Sama-sama.
0: Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia, kita bersama dengan rakan tugas pelapor daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang untuk ramalan cuacanya hari ini. Okey, dan sikitlah kita nak kongsi bersama-sama dengan anda kan. Kalau semalam terdapat beberapa rekod bacaan indeks pencemar udara yang paling tinggi di Kuching, Samarahan, Seri Aman, Seri K, Mukah, Bintulu dan juga kalau dekat Semenanjung pula, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat lah, iaitu di Ceras, Johan Setia dan juga Shah Alam. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita ya, kalau rasa macam ada gejala-gejala kesihatan akibat jerebu ini, kalau rasa macam tekak tu terasa gatal-gatal dekat bahagian kerongkong dengan batuk-batuk, rasa macam mata pula terasa pedih dan berair saja kan, hidung pun berair, kerap bersin, kulit pula terasa gatal-gatal, okey, dan sukar bernafas ataupun sesak nafas, ataupun kita rasa macam dada kita ni rasa sakit je, itu adalah kesan-kesan yang dialami setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu. Okey, jadi apa yang boleh kita buat? Hadkan aktiviti di luar rumah, banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, okey. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar bangunan. Basuh muka dengan tangan dengan air bersih setelah melakukan aktiviti-aktiviti luar ya. Dan pastikan udara di dalam rumah atau juga bangunan sentiasa juga berada dalam keadaan bersih. Kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok dan sebagainya tu. Nah, dan apabila memandu, gunakan penyaman udara. Kita pilihlah mood, pilih kita mood ini, kitaran udara dalaman. Kasi kan ada banyak pilihan kan. Okey, apapun jaga diri, jaga kesihatan kita. Okey, dan kejap lagi Godong, pukul 8:30 minit pagi kita ada tetamu undangan untuk segmen ini.
2: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar Negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8:30 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM. Satu
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Dan pastinya pukul 8:30 minit pagi, nak tahu siapa tetamu undangannya? Sekejap saja lagi, okey. Seketika kita nak bersama dengan Syamil. Hamba Cinta, terus layan Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
3: 8.30 minit pagi seperti biasa. Jam yang ketiga hari ini kami nak kongsi bersama-sama dengan anda dalam segmen Story Sabtu. Ha, dan topik pagi ini kita nak bercakap berkaitan tentang Kembara Merdeka Jalur Gemilang S Jago 2026.

0: dah kibar jalur gemilang belum? Kalau masih belum, buat sekarang. Kibar sekarang. Ataupun pacakkan sekarang. Okey? Baik, untuk bercakap berkaitan tentang kembara merdeka jalur gemilang S-Jago 2026 ini, pagi ni saya nak bersama dengan Puan Rohani binti Cik, pengarah Jabatan Penerangan Negeri Pahang. Halo, Assalamualaikum Puan Rohani.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita?
1: Kita baik-baik je pagi ini.
0: Alhamdulillah. Suara pun ceria je Puan Rohani.
1: Ya, okey. Terima kasih.
0: Alhamdulillah. Ni dah serapan belum ni?
1: Alhamdulillah, dah berserapan tadi.
0: Alhamdulillah. Okey, baik. Puan Rohani, mungkin boleh kongsikan sedikit lah ya. Sebab tadi saya dah kongsi sikit berkaitan tentang program Kembara Merdeka Jalur Gemilang S-Jago 2026. Jadi, untuk keterangan lanjutnya. Sebab kalau kita faham dalam konsep jago ni kan, dalam konsep Dewan Bahasa dan Pustaka, dia konteksnya macam ayah jantan. Lagu sabun menyapung kan Puan Rohani kan, tapi okay. Dia juga dia boleh membawa proses orang yang handal atau mahir dalam sesuatu bidang, orang yang kuat ataupun orang yang berani. Jadi untuk permulaannya, silakan untuk perkongsian hari ini program Kembara Merdeka Jalur Gemilang S-Jago 2026 Negeri Pahang, silakan.
1: Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak Pahang FM kerana memberikan ruang kepada saya pada hari ini untuk berkongsi sedikit mengenai pengisian aktiviti Kembara Merdeka Jalur Gemilang S-Jago 2026 Negeri Pahang.
0: Okey.
1: Sebagaimana yang Atira sebutkan tadilah.
0: Saya.
1: Jago tu daripada segi pentafsiran daripada Dewan Bahasa dan Pustaka begitu. Okey. Jadi untuk jago yang Jabatan Penerangan Negeri Pahang ini, sebagai makluman semua, di sini bermaksud Japan Arena Penggerak Komuniti. Ringkasannya adalah jago. Iaitu sebuah pendekatan baharu dan kenderaan atau platform komunikasi bergerak milik Jabatan Penerangan Malaysia ataupun ringkasannya Japan.
0: Okey.
1: Untuk menyampaikan maklumat kerajaan kepada rakyat secara lebih kreatif, interaktif dan juga inklusif. Di mana jago ni dilengkapi dengan paparan LED, sistem siar raya, peralatan kamera dan multimedia yang membolehkan pelaksanaan program komunikasi secara lebih dinamik dan berkesan. Itu sebenarnya maksud jago. Jago yang di bawah Jabatan Penerangan Malaysia lah.
0: Faham.
1: Okey, objektif utama dalam pelaksanaan sebagaimana yang telah disebutkan itu adalah program Kembara Merdeka Jalur Gemilang ataupun ringkasannya KMJG. Ini adalah untuk kita menyemarakkan semangat patriotisme untuk memupuk perpaduan kaum serta membudayakan penghayatan terhadap Jalur Gemilang dalam kalangan rakyat Malaysia. Itu sempena sambutan bulan kebangsaan, iaitu melalui konvoi yang melibatkan beberapa agensi kerajaan persekutuan dan negeri, badan bukan kerajaan ataupun NGO, serta beberapa wakil pihak swasta. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang S-Jago ini akan menjadi antara pengisian utamalah sambutan bulan kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Negeri Pahang. Dan sebagai juga makluman pendengar semua, KMJJ S-Jago 2026 Negeri Pahang ini akan diadakan pada 16 Ogos 2026 pada hari Ahad, pada hari esok.
0: Esok lah.
1: Yang melibatkan kita laksanakan, yang akan melibatkan 3 buah parlimen di daerah Kuantan, iaitu Parlimen Kuantan, Parlimen Indra Mahkota dan Parlimen Paya Besar.
0: Jangan lupa esok lah ya. Jago tu bukan yang laga ayam sabung tu, bukan. Itu membawa masuk Japan Arena Penggerak Komuniti. Seperti yang dikongsikan oleh Puan Rohani. Okey Puan Rohani, sebab tadi saya terdengar Puan Rohani ada kongsikan berkaitan tentang KMJG S-Jago 2026 Negeri Pahang ni. Mungkinlah boleh jelaskan dengan lebih, orang kata, terperinci lagi mengenai KMJG at Jago 2026 dan juga pengisian-pengisian aktiviti-aktivitinya. Silakan.
1: Okey, seperti mana yang telah saya maklumkan tadi, aktiviti KMJG at Jago 2026 Negeri Pahang ini yang melibatkan 3 buah parlimen di daerah Kuantan lah. Di mana pengisian utama kita adalah inisiatif edaran Kit Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Yang akan melibatkan, dia ada 6 kluster lah yang akan kita libatkan, iaitu kluster agensi kerajaan, kluster keselamatan, kluster industri, kluster komuniti, kluster rumah ibadat, dan yang keenamnya adalah kluster kesihatan. Jadi konvoi KMJG ni akan bermula seawal pukul 8 pagi, di mana lokasi pelepasan ataupun flag off akan dilaksanakan di perkalangan Wisma Persekutuan Kuantan. Ini kita kenali sebagai kluster agensi kerajaan lah. Sebelum kita singgah di beberapa lokasi yang mewakili pelbagai kluster masyarakat istimewa yang saya sebutkan tadi, iaitu kita akan ke Hospital Tengku Ampuan Afsan bagi kluster kesihatan. Seterusnya kita akan ke Pasar Tani UTC Kuantan yang kita pilih kerana ia merupakan salah satu lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai di Bandar Kuantan pada setiap pagi Ahad. Dan seterusnya kita akan ke Stesen Minyak Shell Bukit Rangin, iaitu Jalan Pintasan Kuantan. Ini merupakan kluster industri. Seterusnya konvoi ini akan ke Surau Perumahan Bukit Rangin Perdana 2, iaitu kluster rumah ibadat. Dan kita akan ke Pasar Raya Jaya Gading Balok Sentro, Balok Sentral, iaitu merupakan satu lagi kluster industri. Seterusnya kita akan ke ke Kampung Pantai Gading, ke Kampung Pantai Berserah, iaitu untuk kluster komuniti. Dan ini akan berakhir di Markas Pasukan Polis Marin Wilayah 3, iaitu untuk kluster keselamatan.
0: Banyak juga persinggahannya tu ya Puan Rani ya.
1: Jadi ada kalau 6 kluster tu 6 persinggahan lah. Kemudian acara kemuncak, kita ada acara kemuncak dia. Acara kemuncak KMJG at Jago 2026 ini adalah di Jalan Lebai Ali Kuantan Art Street. Pada malam pada malam esok, itu pada pukul 9 malam.
0: 16 Ogos.
1: Di mana kita akan sajikan program hiburan berinformasi dengan pelbagai aktiviti yang menarik seperti persembahan pentarama yang dibawa khas dari Jabatan Penerangan Malaysia Putrajaya. Di mana persembahan pentarama ni akan menyanyikan menyanyikan lagu-lagu patriotik, kemudian disertai dengan ada juga kuis kenegaraan. Kemudian kita juga ada persembahan tarian dan flash mob oleh Brigade Budaya Majlis Bandar Kuantan. Kemudian ada juga info on wins ataupun kita ringkasnya IOT Udah Baju Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kemudian kita juga akan nyanyikan lagu Jalur Gemilang ramai-ramai. Dan juga ada edaran Jalur Gemilang kepada peniaga dan juga pengunjung Kuantan Art Street.
0: Meriahnya. Banyaknya program-program untuk pengisian esok ni. Rugilah kalau tak datang ni.
1: Betul.
0: Okey, mungkin boleh kongsikan juga untuk di akhirnya harapan Puan Rohani sendiri sempena kembara merdeka Jalur Gemilang S Jago 2026 Negeri Pahang ini. Silakan.
1: Melalui pelaksanaan program ini, apa yang kami harapkan adalah agar penganjuran aktiviti sebegini ini dapatlah memupuk semangat patriotisme di kalangan masyarakat, di mana semangat patriotisme ini bukan hanya kita rasailah sepanjang sambutan bulan kebangsaan. Sebaliknya semangat ini perlu menjadi satu budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian diharapkan juga aktiviti sebegini dapat menyemai rasa bangga terhadap identiti negara, sekaligus menggalakkan rakyat dan seluruh masyarakat khususnya generasi muda agar mengibarkan jalur gemilang di mana-mana premis, rumah dan juga kenderaan sebagai tanda cinta kepada negara. Jadi sebagaimana yang kita tahulah sejajar dengan tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini iaitu Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Di mana kesejahteraan bukan hanya dikecapi oleh golongan tertentu tetapi oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian.
0: Betul.
1: Jadi hari raya untuk orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat serta berminat untuk menyertai pelbagai program dan juga pertandingan yang dianjurkan sepanjang bulan kebangsaan pada tahun ini, boleh melayari saluran rasmi www.merdeka360.my ataupun media sosial seperti Facebook, Instagram, X dan juga TikTok. Merdeka 360. Jadi harapan saya juga supaya orang faham, bersama-sama memeriahkan sambutan bulan kebangsaan pada tahun ini dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing sebagai menyahut kempen satu rumah satu jalur gemilang. Dan kepada warga Kuantan dan sekitar, ayuh beramai-ramai ke Kuantan Art Street pada pukul 9 malam esok bagi acara kemuncak aktiviti KMJG at Jago.
0: Okey,
1: sekian, terima kasih kepada Pang FM
0: atas
1: perkongsian mereka pulang pada pukul set ini.
0: Terima kasih banyak Puan Rohani. Saya doakan juga semoga konvoi KMJG ini yang bermula seawal esok pukul 8 pagi ya, di 6 kluster ini, saya doakan moga selamat sampai dan dipermudah urusan untuk sampaikan tujuan kita sendiri kan, edaran kit satu rumah satu jalur gemilang. InsyaAllah. Meriah programnya. Terima kasih banyak Puan Rohani.
1: Okey, sama-sama banyak-banyak.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia kita bersama dengan Puan Rohani Betty Cik, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Pahang, untuk topik Story Sabtu kita hari ini, Kembara Merdeka Jalur Gemilang S Jago 2026. Ayuh rakyat Pahang, rakyat Kuantan sekitarnya, hari esok bermula 8 pagi akan dimulakan dengan edaran kids. Edaran kids ataupun flag off daripada di Wisma Persekutuan Kuantan ke 6 lokaliti ataupun kluster, iaitu kluster agensi kerajaan, kluster keselamatan, kluster industri, kluster komuniti, kluster rumah ibadat dan kluster kesihatan dan seterusnya. Malam nanti, esok, nantikan, okey, moh sama-sama kita memeriahkan di Jalan Lebai Ali Kuantan Art Street pukul 9 malam. Jom kita minum kopi kejap bersama dengan Nazu dan juga Fahimi. 8:44 minit pagi. Terus layan Pang FM.

dan juga Fahimi Kopi. Kalau rasa macam ada simptom-simptom micro sleep tu, kita perkenalah kopi secawan dah. Rasa macam segar dan bertenaga. Baik, di jam ini kita nak kongsi bersama-sama dengan anda juga antara lagu-lagu menghiasi jam yang ketiga ini.

Kejap saja lagi kita bersama dengan Big E, Stay Alive. Sebelum tu kita nak dengar dulu lagu gandingan ini. Ali Mama dan juga Aboy. Apa nak jadi? Terus layan.

0: Siti Zahara.
1: Lam. Nak you.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senang lah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Ya, itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Ha-ha. Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey,
1: mak? Ya, nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apa pula Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak aku tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heran aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongkong nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan, Lok? Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

8.57 minit pagi. Akhirat Wahab masih di sini teman anda hingga ke pukul 10 pagi. Dan kejap lagi pukul 9 pagi kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 pagi. Dan kejap lagi kita nak bersama dengan pendakwah Pertubuhan Doa Farid Malaysia. Tadi Ustaz pun dah sampai itu. Yang pastinya kejap lagi segala persoalan akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, seketika kita nak bersama dengan ini. Terus layan Pang FM.

0: La double SIA, Pong FM.
1: Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: pengalaman saya sebagai seorang pegawai tentera yang pernah berkhidmat dahulu, macam mana kata orang tu kita clearkan bom. Pada masa tu saya menjalankan operasi di Sungai Calik di Kelau Raub. Bila kita dapat kesan ada booby trap, tugas yang pertama membuat satu benda yang kata orang tu di luar keberanian kita, tetapi dipaksakan juga demi clearkan booby trap. Masa menjungkir bateri tu sebenarnya tanah tu keras, jadi kita menjungkir tu agak lambat sedikit lah. Alhamdulillah saya punya anak buah saya Korporal Amin ni, dia perasan ada wire memanjang. Dia beritahu saya, tuan-tuan kita tunggu dulu tuan, kita kerat wire tu. Bila kita kerat wire dan bila kita cungkilkan dan bateri yang keluar, disebabkan tanah keras tu bateri tu tak tersentuh antara satu sama lain. Manakala tersentuh antara satu sama lain, bateri tu rasanya tak adalah dapat saya cakap hari ni dah. Geruh tu dah sampai tapi ajal je belum sampai. Alhamdulillah lah, bersyukur kepada Allah, booby trap tu kita dapat selamatkan dan dapat kita clearkan. Saya rasa tak kurang pada 20 biji lah kita clearkan sepanjang jalan tu. Itulah pengalaman yang tak akan saya lupakan. Saya Kapten Besar Abdul Latif bin Mamano, selaku yang dipertua Persatuan Veteran ATM Negeri Pahang, mengucapkan selamat Hari Kebangsaan. Sama-samalah kita jaga negara kita demi masa depan anak cucu cicit kita akan datang.
1: Merdeka!
2: Inilah Barisan Kita. Indonesia, Pahang FM, satu pilihan.

0: التمويل الإسلامي.
1: التمويل الإسلامي.
2: التمويل الإسلامي. Apa tu?
3: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
4: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
5: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
6: Kebel.
4: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
7: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
8: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
6: 9.15 minit pagi, anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya Atira Wahab di jam yang terakhir hari ini menerusi Zone Aktif 6.10 pagi. Hai semua, apa khabar pagi ni? Untuk rakan-rakan pendengar kita yang hari ini boleh saksikan kita juga bersiaran secara langsung menerusi media sosial Pahang FM pastinya. Dan juga serentak Pusat Kutipan Zakat Pahang. Okay? Yang mana hari ini masih lagi rasa macam bimbang, tertanya-tanya berkaitan tentang pembahagian faraid. Nak-nak lagi kan, pembahagian faraid ini dia banyak penebatan juga sebenarnya kan. Dan pagi ni untuk merungkai segala persoalan anda semua, anda boleh bertanyakan terus kepada kami menerusi WhatsApp Pahang FM 09514-0124 ataupun 09514-0125. Dan juga yang akan merungkai segala persoalan-persoalan saya juga pagi ni, saya juga bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ismail bin Saleh, pendakwah Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar kita? Alhamdulillah, sihat hendaknya ya. Moga-moga Ustaz sentiasa sihat dan dapat meneruskan dalam menyebarkan ilmu faraid ni Ustaz. InsyaAllah. Baik, pagi ni Ustaz, sebenarnya kita banyak juga persoalan kita nak tanya. Topik kita hari ini adalah berkaitan tentang waris asobah bil ghairi. Waris lelaki dapat bahagian lebih dari waris perempuan. Kalau dua minggu lepas kita bercakap berkaitan tentang asobah bin nafs. Kali ini berbeza sikit, asobah bil ghair. Jadi untuk permulaannya Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsi yang bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita yang mungkin baru saja mengenali ilmu faraid ini kan. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan waris asobah? Silakan.
9: Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Atira, yang dihormati sidang penonton dan juga sidang pendengar Pahang FM. Terima kasih juga kepada Pahang FM dan juga Pusat Pungutan Zakat Pahang kerana bersiaran berkaitan dengan ilmu faraid. Jadi berdasarkan soalan daripada DJ Atirah tadi, bagi orang yang baru mengenali berkaitan dengan ilmu faraid, apa yang dimaksudkan dengan asabah? Okey, asabah ni dalam ilmu faraid, waris asabah adalah waris yang menerima baki harta pusaka selepas diberikan kepada waris fardu.
6: Okey, faham.
9: Dan waris yang mendapat asabah ni, dia sama ada dia dapat semua sekali sekiranya tidak ada waris fardu, ataupun dia mendapat baki selepas waris fardu, ataupun dia tak dapat langsung sebab baki tiada.
6: Okey, maksudnya dia tiada dinding lah Ustaz ya. Biasa kita guna istilah dinding kan?
9: Dinding terhijab lah.
6: Terhijab.
9: Maknanya kata dia terdinding.
6: Okay.
9: Tapi dia ni ada bahagian. Bahagian dia asabah lah. Bahagian asabah tetapi baki tak ada. Selepas waris-waris fardu ambil bahagian, tengok-tengok baki tak ada.
6: Okay.
9: Bila baki tak ada, tak ada.
6: Okay.
9: Jangan dia kata, kenapa pula? Aku ada bahagian sepatutnya.
6: Aku ada hak.
9: Tapi dia tak tahu bahawa asabah mendapat baki. Sekiranya tak ada baki, tak ada.
6: Itu dia berkaitan tentang mukadimahnya, berkaitan tentang asabah. Baki daripada baki setelah diberikan kepada waris-waris fardu.
9: Ya, betul.
6: Kalau tak ada baki tu, tak adalah untuk anda.
9: Tak ada lah.
6: Ingat tu, dengar tu godong ya. Baik, jadi mungkin ada yang tertanya-tanya Ustaz ya. Maksud asabah bin ghairi ni, macam nama orang. Tak. Macam betul ke Ustaz? Macam nama orang kan? Mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita lah sebenarnya. Asobah tadi Ustaz dah kongsi berkaitan tentang mukadimahnya tadi. Asobah tu adalah baki daripada setelah dibagi kepada Fad Waris Wardo.
9: Okay.
6: Lebih kepada Ghoiri ni pula lah. Silakan.
9: Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Okay, sebab asobah ni dia ada tiga. Asobah bin Nafsi diterang pada pertemuan yang lalu. Asobah bil Ghoiri. InsyaAllah kita akan bincang hari ni. Dan juga asobah ma'al Ghoiri. Mungkin akan datang. Kan?
6: Ma'al Ghoiri ya.
9: Kadang-kadang orang tengok, apa ni asabah bil ghairi bin nafsi? Silap kot.
6: Nama orang tu
9: asabah bin nafsi. Sepatutnya asabah binti lah. Asabah perempuan.
6: Betul, betul, betul.
9: Okay, sebenarnya asabah bil ghairi ni, istilah dalam ilmu faraid, asabah dia mendapat baki bil ghairi dengan orang lain.
6: Okay.
9: Dia tidak dapat asabah. Dia tidak dapat bahagian asabah. Tetapi kerana ada orang lain, dia dapat asabah. Contoh anak perempuan, dia dapat bahagian fardu. Tetapi bila adanya waris yang sama taraf dengan dia, anak lelaki, masa tu dia dapat asabah. Dia dapat asabah, nama dia asabah bil ghairi. Bila asabah bil ghairi ni, dia akan dapat bahagian ada yang sama taraf lelaki dan perempuan. Kan? Sebab lelaki itulah yang perempuan tu dapat asabah tu. Jadi bila ada macam tu, dia akan dapat bahagian dua nisbah satu. Disebut lidzakari mislu hazil unsayain. Bagi lelaki menyamai bahagian dua orang perempuan. Yang ni yang jadi kadang-kadang panas tajuk kita tu.
6: Betul lah.
9: Lelaki dapat banyak.
6: Kenapa lelaki dua? Perempuan dapat satu kan?
9: Itu persoalan. Itu yang nak bagi panas suasana kita kan? Kenapa lelaki dapat dua? Allah Ta'ala sebut lidzakari mislu hazil unsayan. Bila mana asabah bil ghairi ni, lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Maknanya bahagian tu bukan perjantina tak? Dia setiap waris. Contoh, bukan berkelompok. Contoh lelaki ramai. Dia kata lelaki dua bahagian. Perempuan seorang je, satu bahagian. Tak. Setiap lelaki dapat dua bahagian. Setiap perempuan dapat satu bahagian. Macam tu. Yang tu yang kata, oh lelaki dapat banyak. Yang tu sekejap kita rungkai lagi.
6: Baik. Jadi Ustaz, kita rehat kejap boleh tak?
9: Boleh.
6: Kita bersama dengan Hijaz. Dia kekasih Allah. Terus layan. Pangkat.

0: celik kewangan Islam.
1: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan mahu kita celikkan kewangan Islam kita. Hari ini kita nak bercakap berkaitan tentang topik waris al-sobah bil ghairi. Waris lelaki dapat bahagian lebih dari waris perempuan. Seperti yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, maksud bil ghairi ini sendiri adalah disebabkan adanya waris yang lain. Ustaz, ya? Kita perlu dahulukan waris

0: Ghairi juga. Bila ada dua ni akan dapat Ansabah bila Ghairi. Mm-hmm. Yang ni bila ada dua ni akan dapat Ansabah bila Ghairi. Dan tapi bukan bila ada semua ni semua dapat tak? Mm-hmm. Jadi waris yang terdekat ni dia akan dapat dahulu, dia dapat. Jadi dia menghalang yang ni tak dapat, terhijab. Mm-hmm. Yang ni adik-beradik terhijab sebab yang ni menghijab yang ni. Cuma kita nak sebut bahawa anak perempuan ketika bersama anak lelaki, dia akan jadi Ansabah bil Ghairi. Mm-hmm. Cucu perempuan daripada anak lelaki dan juga cucu lelaki daripada anak lelaki akan dapat Ansabah bil Ghairi bila bersama. Mm-hmm. Adik-beradik macam tu bila bersama akan dapat Ansabah bil Ghairi, bahagian dia. Mm-hmm. Tapi kita kena tahu juga yang mana yang menghalang waris yang okay. lain macam tu. Mm-hmm. Anak-anak dia akan menghalang adik-beradik dan juga menghalang cucu ni, anak kuat. Okay. Anak lelaki ni, wallahu alam.
1: Alright, itu dia antara perkongsian hari ni. Jadi mungkin Ustaz Naya, kita nak tanya juga. Saya rasa kita pun masih lagi tak nampak juga sebenarnya. Okay. Ustaz, bila Ustaz sebut berkaitan tentang Ansabah bil Ghairi ni, mungkin kita boleh berikan satu situasi.
0: Okey.
1: Kan? Bila nampak situasi, mungkin boleh kongsikan ni mak ayah. Mak ayah si mati ke apa ke kan? Mungkin Ustaz boleh kongsikan antara situasi kepada pendengar-pendengar kita. Seorang lelaki bila mana meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan. Okey. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam kes ini? Okey. Kita berikan situasi seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak lelaki, seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan.
0: Okey.
1: Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam kes ini dan adakah anak perempuan mendapat bahagian tertentu secara fardu atau menjadi Ansabah bil Ghairi? Kenapa? Mungkin boleh kongsi juga dua orang anak perempuan tu minta pembahagian sama rata ke kepada mereka yang majoriti ke Ustaz, kan?
0: Okay,
1: silakan.
0: Panjang soalan ni.
1: Yeah.
0: Okey. Jadi seperti yang ditanya, situasi dia si mati meninggalkan seorang anak lelaki dan juga meninggalkan dua orang anak perempuan.
1: Betul?
0: Berapa bahagian, apakah situasi ataupun bahagian yang anak perempuan ni? Adakah dia mendapat bahagian fardu? Sebab anak perempuan kalau dua orang, 2/3. Tetapi hadirnya lelaki, dia dapat nama dia Ansabah bil Ghairi. Ansabah bil Ghairi. Bila Ansabah bil Ghairi lidzakari mislu hazzil unsayain, bagi lelaki menyamai bahagian dua orang perempuan. Maknanya lelaki dapat dua bahagian, perempuan dapat satu bahagian. Contoh kita buat mudah, duit. Duit RM400. Berarti lelaki dapat 200. Perempuan dapat 100.
1: Ya, 100 orang lah.
0: Ah, 100 orang.
1: Okey.
0: Jadi persoalan seterusnya, sekiranya perempuan ni dia kata kita bagi sama rata.
1: Ya.
0: Macam mana? Setuju tak? Perempuan tentu angkat tangan, setuju. Oleh kerana dia ramai, dia kata
1: dapat majoriti tadi.
0: Majoriti. Ni bukan pilihan raya. Kan? Dia bukan ikut majoriti.
1: Saya.
0: Dia berpandukan, berlandaskan lelaki ni kalau dia setuju untuk sama rata, boleh. Ada dua syarat pula. Yang pertama, lelaki dia kena tahu bahagian dia 200. Yang kedua, lelaki ni mestilah baligh dan berakal. Kalau dia ni tak baligh lagi, tak boleh. Ayah mati, dia anak. Anak yatim, tak cukup umur lagi. Ni kakak dah besar dah. Kakak kata kita bagi samalah kan. Kita dah setuju dia. Dia tak balik lagi. Bagi kakak makan bahagian anak yatim. Itu yang kita takut. Kan? Jadi kena tanya, tunggu dia baligh. Umur berapa? 10 tahun. Esok pagi tanya. Balik belum? Tak lagi. Tunggu esok pula tanya. Setiap hari tanya. Kalau dia balik, dia kata okeylah, bagi sama rata. Baru boleh. Maknanya dia kena tahu bahagian dia 200. Kalau RM200 ni boleh tahan. Bayangkan kalau RM200,000. Yang ni RM100,000. Nak setuju ke sama rata? Untuk bersetuju, dia kena tahu bahagian. Kalau bahagian kita RM200,000, setuju tak sama rata? Kalau sama rata berapa pula? Lagi sikit. Kena istiqarah dululah. Kalau dia tak bersetuju, bahagian dia ikut faraid. Yang ni tak boleh buat geruk kata golongan tersakiti sama rata. Jadi tak boleh. Kutuk pula adik ni, tak boleh.
1: Nekan-nekan pula anak adik dia tu ya.
0: Nekan-nekan. Jadi maknanya Allah Ta'ala yang tetapkan. Kita redha bahagian yang kita dapat. InsyaAllah berkat.
1: Okey, sebentar tadi Ustaz sebut berkaitan tentang baligh tadi kan. Misalnya dalam tempoh yang lama, dalam contohlah si mati dah meninggal dunia pada umur anak lelaki tu 6 tahun lagi Ustaz. Okay. 6 tahun lagi. Jadi mungkin kita nak ambil waktu untuk dia balik itu lama. Dan mungkin kedua-dua kakak adik-beradik perempuan ni dah lupa dah Ustaz. Lupa pula dengan pembahagian.
0: Allah.
1: Macam mana Ustaz?
0: Hak tu yang kita takut kan. Kakak ni, okay, dia dah besar dah. Mungkin kakak ni dah umur, mungkin mak lain. Hak ni mak pertama tu yang dah ni, yang ni mak muda kan. Jadi bila anak ni, tu kata kakak ni dia sebagai pemegang amanah. Kalau dia pemegang anak, bahagian anak ni dia duk pegang nak tunggu tanya, lah lupa. Itu kita takut. Sebenarnya kena ada catatan apa semua. Sebab kalau kita bagi terus, kita sebagai pemegang amanah kena amanah. Bukan seorang yang memegang amanah ataupun pentadbir bukan satu kelebihan. Sebenarnya satu tanggungjawab yang sangat besar. Itu yang kita takut tu. Maknanya dia kena jujur atas pembahagian-pembahagian tersebut dan dia kena bagi. Kalau dia tipu pun adik dia bukan tahu. Ayah mati dia umur 6 tahun, dia tak tahu. Betul. Sebab tu Allah Taala sebut wataquluna turasa aklan lama. Kamu ni akan makan harta pusaka secara rakus, tak kira halal ataupun haram. Yang tu yang kita takut, ramai orang yang terlibat makan harta yang batil daripada kematian seseorang. Itu kita takut. Moga-moga kita semua terselamat. Allah.
1: Okey, itu dah kongsiannya Ustaz. Jadi ada lagi situasi kita nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita rehat kejap Ustaz ya. Ustaz boleh duduk dulu. Jadi yang mana nak bertanyakan kepada kami berkaitan tentang asobah bil ghairi ni, ada boleh terus ke telefon Pahang FM 0951401124 ataupun 0951401125. Jangan sekarang, sekejap sahaja lagi. Okey. Terus layan Pahang FM.

0: Celik Kewangan Islam.
1: 9.42 minit pagi, anda boleh hubungi kami, dua talian kami buka untuk anda ketika ini. Okey, dan sebelum kita ke soalan seterusnya Ustaz, ada pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian?
2: Saya Iza dari Bandar Jengke.
1: Orang Jengke ya, Iza ya? Ya, ya. Jadi Iza nak bertanyakan soalan kepada Ustaz ya?
2: Ya.
1: Jadi silakan Iza.
2: Saya nak tanya. Apa ni, macam kami ni peneroka. Mak tu lah akhirnya isteri peneroka, yang ayah dah tak ada. Lepas tu duit simpanan mak yang melalui duit Felda tu atas nama mak. Macam mak punya semua ke, macam mana duit tu? Atas anak-anak macam yelah, memang anak-anak dia bagi kat dia semua, tapi duit tu jadi duit selaka kan. Nak tahulah duit tu memang untuk dia semua ke untuk anak-anak juga.
3: Okey, Puan Iza nak tanya, apa ni, simpanan tu daripada hasil sawit ke macam mana tu?
2: Hasil sawit lah.
3: Okey, terima kasih, terima kasih.
1: Itu saja soalan okay. Ustaz.
2: Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Puan Iza. Okey, macam mana Ustaz?
3: Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Puan Iza atas atas persoalan yang diajukan. Okey, contoh ayah meninggal. Okey, ayah meninggal, ni dalam kes Felda lah. Sama juga sama dengan kes luar. Cuma Felda ni dia akan lantik pentadbir. Bila ayah meninggal, hasil sawit, kita tengok geran sawit tu nama siapa. And mungkin geran sawit tu, masa letak geran tu, ayah 1/2, mak 1/2 separuh. Ertinya hasil sawit untuk mak dah separuh dah, bahagian ayah separuh. Bila ayah meninggal, bahagian ayah tersebut dikira harta pusaka. Jadi harta pusaka, isteri ayah, mak tu, isteri ayah tu, dia ada bahagian sebagai seorang isteri, dan juga anak-anak ada bahagian sebagai seorang anak-anak. Maknanya daripada hasil sawit tu, mak ada bahagian mak, seorang isteri, dan anak ada bahagian anak. Maknanya kalau anak bagi dulu kepada mak, alhamdulillah. Mak tak boleh kata apa, mak hidup lagi ni untuk mak. Tak boleh mak kuasa, guna kuasa
1: veto
3: tak boleh. Jadi mak ada bahagian sebagai seorang isteri, anak-anak ada bahagian seorang anak. Pentadbir dia kena urus dengan baik mengikut hukum syarak. Wallahu a'lam.
1: Siapa pentadbir urus tu?
3: Pentadbir bila mana bicara, dia akan lantik pentadbir.
1: Baik.
3: Dia keluar borang E, dia lantik pentadbir. Borang F, lantik pentadbir. Pentadbir ni semua akan masuk ke akaun dia. Selalu kalau sebelum bicara tu, dia akan ada borang wakil waris sementara, WWS. Makna kata semua masuk ke dia, hasil. Dia kena urus. Jangan dia kata masuk sikit, kan? Masuk sikit dia, padahal masuk banyak, dia kata masuk sikit. Sebab tu kata kena jujur pentadbir. InsyaAllah, moga-moga diurus dengan baik. Wallahualam.
1: Kebiasaannya pentadbir ini dilantik oleh si mati ke, atau macam mana?
3: Dia perbincangan di kalangan waris.
1: Perbincangan di kalangan waris.
3: Waris bersetuju untuk lantik dia sebagai pentadbir. Semua masuk akaun dia, nanti diurus mengikut.
1: Maksudnya sesiapa boleh jadi pentadbir?
3: Boleh, di
1: kalangan waris. Faham. Jadi terjawablah insyaAllah. Moga-moga InsyaAllah. Orang Jengke, Izai, menjawab apa ni, Ustaz menjawab soalan Iza. Jadi Ustaz, kita kembali semula untuk topik kita pagi ni berkaitan tentang asbah bil ghairi. Bagaimana pula Ustaz ya? Jika seorang lelaki meninggal dunia dan tidak mempunyai anak serta bapa.
3: Okey.
1: Tak ada anak dan juga bapa. Waris yang tinggal ialah seorang saudara lelaki seibu sebapa dan seorang saudara perempuan seibu sebapa. Apakah kedudukan saudara perempuan tersebut? Bila mana lelaki meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, tak ada bapa, waris yang tinggal ialah seorang saudara lelaki seibu sebapa dan seorang saudara perempuan seibu sebapa.
3: Okey. Jadi soalan dia?
1: Soalannya, apakah syarat-syarat yang menyebabkan saudara perempuan itu menjadi asbah bil ghairi?
3: Oh, syarat. Okay, dia tanya syarat.
1: Ya, syarat.
3: Okey, bila seseorang tu meninggal dunia, dia tidak ada ayah, tidak ada anak. Jadi dia disebut al-kalalah. Al-kalalah ni orang mati tak ada anak, tak ada ayah.
1: Okey, masuk al-kalalah,
3: al-kalalah
1: tu.
3: Okey. Okey, kita tulis sikit al-kalalah. Okey. Al-kalalah. Al-kalalah. Okey. Dalam ayat 12 disebut wa in kana rajulun yurasukala latan awim ra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum masudus. Jadi bila mana orang mati tidak ada anak, tidak ada ayah, pertama sekali kita tanya mak dia kahwin berapa kali. Sebab adik-beradik seibu dulu dapat. Yang tu. Okey. Jadi dalam situasi ni, okey, dia ada adik-beradik seibu sebapa lelaki dan adik-beradik seibu sebapa perempuan. Jadi mereka ni dapat asabah bil ghairi. Yeah. Kan? Sebab ada dua. Kan? Asabah bil ghairi. Okey. Jadi soalan dia tanya apakah syarat? Syarat untuk dapat asabah bil ghairi ni, yeah, mestilah si mati tidak ada anak lelaki, tak ada anak lelaki. Ni anak tak ada ah. Okay. Anak lelaki tak ada. Yang kedua, si mati tidak ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau ada anak lelaki ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki, yang tu tu waris ke bawah tu, dia akan menghijab adik-beradik daripada mendapat harta pusaka. Faham? Adik-beradik ni boleh jadi tak dapat harta pusaka.
1: Faham?
3: Itu syarat dia. Dan syarat dia nak dapat asabah bil ghairi pula, apabila dah tak ada waris ke bawah ni, syarat dia mestilah dia ada adik-beradik seibu sebapa lelaki. Kalau perempuan saja tak boleh. Kalau dia seorang, satu per dua. Kalau dua orang perempuan, dua per tiga. Ada lelaki, barulah asabah bil ghairi.
1: Faham.
3: Bila asabah bil ghairi disebut falidzakari mislu hazzil unsayain. Maka bagi bahagian lelaki, dua bahagian, perempuan satu bahagian. Wallahu alam.
1: Untuk konteks mudah faham, Ustaz.
3: Okay.
1: Contohlah kalau, adakah yang kalau kita nak faham maksud asabah bil ghairi ni, kalau tak ada lelaki, saudara lelaki, baru kita bagi kepada waris asabah perempuan.
3: Okay.
1: Macam tu.
3: Contoh macam ni. Kalau tak ada lelaki, kita letak. Ni kita letak. Contoh lelaki tak ada. Semua perempuan. Okey, perempuan. Kalau perempuan sahaja, dia tak dapat asabah. Dia ada, yang tu nanti asabah ma'al ghairih bersama dengan anak perempuan.
1: Baik.
3: Jadi, bila dua orang perempuan, dia akan dapat dua per tiga. Allah Ta'ala sebut. 2/3. Yang ni surah An-Nisa ayat 176 berkaitan dengan adik-beradik seibu sebapa. Okey, 2/3. Ramai mana pun ada 3 orang perempuan, 2/3. 10 orang, 2/3. Bila ada lelaki seorang sahaja, dia akan dapat atas nama asabah bil ghairi.
1: Okey, Ustaz. Ustaz, kita ada pemanggil sebenarnya. Dari tadi berlilap-lilap kita punya talian telefon ni. Okay, anda boleh hubungi kami. Dua talian kami buka sekarang. 0951401124 ataupun 0951401125. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo.
1: Siapa di talian?
4: Assalamualaikum, Naira.
1: Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian tu?
4: Ni Abang Ali daripada Jeranta.
1: Orang Jeranta, Abang Ali. Okey, Abang Ali mesti ada nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz kita hari ni kan? Jadi silakan.
4: Yalah, ada sikit je kemuskilan.
1: Apa tu kemuskilan?
4: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ni nak tanya lebih, ada kaitan juga ni. Begini, saya ni dulu masa arwah isteri saya meninggal.
3: Okay.
4: Ya, kita dah buatlah saya kuasa apa semualah, apa yang dia ada, tanah dia apa semua.
3: Okay.
4: Tapi ada satu perkara yang dah lama juga ni.
3: Okay.
4: Bila-bila saya teringat balik, dia ada masuk koperasi, lepas tu dengan tabung haji, ada simpanan, ada duit saham.
3: Okey.
4: Jadi duit saham duit tu dulu tak di apa ni, baru sekarang lah di perasan.
3: Okey.
4: Jadi macam mana Zat, apa ni kalau nak dikeluarkan ni, tetapi wajib ke ni dah nak dibagi-bagi segala duit-duit ni kepada, yalah, bagi macam anak apa semua.
3: Wajib
4: tu dah.
3: Okey, bagus soalan.
4: Sebab baru ini perasan besar. Baru sekarang.
3: Okey, alhamdulillah. Terima kasih Abang Ali.
4: Dia punya jumlah tu taklah banyak, tapi nak tanyalah sama ada wajib dibagi-bagikan kan semula ke kepada anak-anak ke apa semua.
3: Okey, ya? Anak-anak ada berapa tu Abang Ali?
4: Anak ada 3 je.
3: 3, berapa lelaki berapa perempuan?
4: Seorang lelaki, dua perempuan.
3: Okey, boleh Abang Ali. Abang Ali dengar Ustaz jawab. Boleh? Ke ada lagi soalan?
1: Ada soalan lagi Abang Ali?
4: Jadi saya dah baru semalam, baru hari kemarin tu saya dah bolehlah. Contoh macam apa, macam tabung haji kan?
3: Okey.
4: Boleh keluar. Jadi okay, wajib ke saya ingat nak bersedekah aja.
3: Allahuakbar. Jangan sedekah lagi ya Mali, jangan sedekah lagi.
4: Okey.
3: Okey, dengar jawapan daripada ustaz insya-Allah.
4: Okey.
3: Okey,
4: terima kasih ustaz.
3: Okey, terima kasih
4: Mali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu akbar. Bagus Mali tanya.
1: Sebelum sedekah ni.
3: Jangan sedekah lagi.
1: Jangan sedekah lagi.
3: Allahu akbar. Mungkin Allah Taala nak kebaikan kepada arwah, kepada waris-waris apa ni isteri Abang Ali tu. Dan Abang Ali ni Allah Taala nak kebaikan kepada dia. Okey, berlaku kematian kepada isteri dia. Okey, yang tinggal siapa dia? Suami. Mungkin kalau ayah dengan mak isteri dia ada bahagian. Tu kena ingat. Okey. Jadi dia tinggalkan 3 orang anak, seorang lelaki, 2 orang perempuan. Okey, berkaitan dengan tabung haji. Bila bicara tabung haji kan, ke mana tabung haji tu? Okey, KRSP kan, ke mana wang saya pergi kan. Okay. Jadi bila dapat tu, Abang Ali dapat dekat dia. Kadang-kadang ramai orang dia dapat dia tak, bersedekah atas nama si matilah dapat pahala. Tak. Okey. Dia sebagai seorang suami, Abang Ali sebagai seorang suami, siapa-siapa sebagai seorang suami ada bahagian sebagai seorang suami. Kan? Bila mana si mati ada anak, suami dapat bahagian 1/4. Allah Ta'ala sebut. Isteri, anak-anak ni dapat baki. Asabah bila ghairi. Bila ghairi. Ada kena-mengena juga dah. Okey. Bila asabah bila ghairi, yang ni dapat 2 bahagian. Yang ni 1 bahagian. Yang ni 1 bahagian.
1: Okey.
3: Okey. Lepas tu tanya anak dulu. Kan? Ni bahagian anak. Kalau anak, anak mungkin dia nak guna, bagi dekat dia. Abang Ali boleh bersedekah bahagian Abang Ali.
1: Faham?
3: Tapi tak banyak ustaz. Dia kata tadi, tak banyak, sikit je. Allah Ta'ala sebut surah An-Nisa ayat yang ke-7. Orang lelaki ada bahagian, orang perempuan ada bahagian daripada peninggalan ibu, ayah serta kaum kerabat. Mimma qalla minhu aw kasur. Sama ada sedikit ataupun banyak daripada harta yang ditinggalkan. Wajib diurus mengikut hukum faraid. Nasiban mafruda, iaitu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Urus pusaka mengikut hukum Allah adalah satu kewajipan. Waris-waris, setiap waris ada bahagian dan jangan kita menafikan hak. Jadi nak bersedekah, jangan lagi tanya anak-anak, serah kat dia. Kalau nak bersedekah atas nama mak, alhamdulillah. Kita kerana sayang pada isteri, kita nak sedekah, alhamdulillah boleh bersedekah. Selepas kita selesaikan bahagian-bahagian masing-masing.
1: Baik. Persoalannya ustaz. Okey. Sebentar tadi kan Abang ada cakap tabung haji dengan KRSP lah. Okey. Adakah kita perlu campur kedua-dua wang itu tersebut baru dibahagikan kepada waris-waris faraid ke macam mana?
3: Bagus soalan. Okey. Contoh simpanan tabung haji yang kata tak banyak tu dalam RM200.
1: Contoh ya.
3: Kena urus mengikut hukum faraid. Walaupun sikit, bagi kita sikit kan, tapi hukum Allah kena ikut. Okey. KRSP, contoh KRSP banyak kan, ada yang dapat KRSP RM45,000. Okey, pertama sekali kena tolak dulu zakat. Sana dia ada kan, pusat pengetahuan zakat. Okey. Bayar dulu zakat berapa? 2.5%. Betul ustaz. Kan 2.5%. Kena bayar dulu zakat. Sebab apa? Sebab lebih nilai 85 gram emas.
1: Okay.
3: Sebab KRSP dia tak bayar zakat. Tabung haji dia bayar zakat. Contoh ada simpanan lain, maknanya kita kena tambah semua sebab simpanan-simpanan tu tak keluar zakat. Potong zakat dulu 2.5%. Macam tu. Lepas tu
1: pertama,
3: baki barulah bahagian waris-waris yang terlibat.
1: Okey. Misalnya RM45,000 tu 25% kita dah potong siap-siap.
3: 2.5%.
1: 2.5. Bukan 25%. 2.5% okay. Kita bagi RM45,000 dan kita tambah RM200 tabung haji macam tu.
3: Betul.
1: Lepas tu baru buat pembahagian 1/4 kepada bapa dan 2 untuk
3: baki
1: anak-anak. Okay. Begitu. Cik. Terima kasih banyak ustaz atas perkongsian hari ini.
3: Terima kasih Abang Ali tanya.
1: Sebenarnya ramai lagi yang tanya. Minta maaf, kita dah masuk ke segmen ini dah.
0: Soalan kuis. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, untuk soalan kuis minggu ini, apakah formula pengiraan bagi waris asabah bil ghairi? Wow, main formula-formula ustaz ya. Apakah formula pengiraan bagi waris asabah bil ghairi? Boleh terus WhatsApp Pang FM sekarang ini 0103207448. Jadi penutupnya ustaz, mungkin ustaz boleh kongsi bersama-sama dengan pendengar nasihat ustaz kepada masyarakat supaya tidak tersilap dalam memahami konsep asabah bil ghairi ni, dalam pembagian harta pusaka mengikut hukum faraid. Silakan Ustaz.
3: Allahuakbar. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, kesimpulan ataupun nasihat yang Ustaz nak berikan kepada diri Ustaz dan juga pendengar-pendengar, penonton-penonton sekalian, berkaitan jangan kita salah faham terhadap ilmu faraid sendiri itu, jangan kita salah faham dan tambah-tambah dalam bab asabah bil ghairi yang mana perempuan mendapat rasa macam kurang berbanding dengan lelaki. Jadi sebenarnya yang menentukan, yang menetapkan bahagiannya adalah Allah Ta'ala. Kita redha dengan hukum yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Dalam satu hadis Qudsi, Nabi pernah menyebut, melalui hadis Qudsi, Allah Ta'ala menyebut, وَمَنْ لَمْ يَرْضَى بِقَضَاءِ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ عَلَى نِعْمَائِ وَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِ فَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ السَّمَاءِ فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي. Maksud dia, barang siapa yang tidak redha terhadap hukum aku, barang siapa yang tidak sabar terhadap ujian aku, dan barang siapa yang tidak syukur terhadap nikmat aku, فَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ السَّمَاءِ, maka keluarlah daripada bawah langit aku ini. فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي, carilah Tuhan selain aku. Jadi dalam bab faraid ni, kita sebagai hamba Allah, bila kita dah tahu hukum ni daripada hukum Allah Ta'ala, kita sami'na wa ata'na, moga-moga kita menjadi hamba yang taat, dan bila kita redha dengan hukum daripada Allah Ta'ala, moga-moga kita mendapat berkat dunia dan akhirat dengan faham faraid, insyaAllah harta berkat waris selamat. Wallahu'alam.
1: Okey, itu dia perkongsian daripada ataupun nasihat daripada Al-Fadil Ustaz kita sendiri, pendakwah daripada Doa Faraid Malaysia. Anda boleh insyaAllah untuk siaran ulangannya kita boleh dengarkan pada minggu hadapan. Minta maaf sebenarnya hari ini talian sebenarnya tak berhenti-henti dari sekarang sampai sekarang ni Ustaz. Ya, minta maaf, insyaAllah kita jumpa bulan depan lah ya.
3: InsyaAllah.
1: Dan minggu depan ataupun minggu satu lagi kita bersama dengan Pusat Kutipan Zakat Pahang. Okey, mohon maaf daripada saya sendiri pada hari ini. Terima kasih banyak Al-Fadil Ustaz Ismail bin Saleh, pendakwah pertubuhan Doa Faraid Malaysia, dan juga Ustaz Nadir juga hari ini bersama-sama dengan kita daripada Pusat Kutipan Zakat Pahang. Mohon maaf segala masalah jika ada sebarang kekurangan daripada pihak saya sendiri ataupun semua, yang baiknya datang daripada Allah, yang buruknya datang daripada
3: kami semua.
0: Rancangan ini kerjasama Pusat Kutipan Zakat Pahang.
5: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
1: Al-Tamwil Al-Islami. Al-Tamwil Al-Islami.
6: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
7: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
8: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
9: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
1: Keping.
8: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
10: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
11: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 pagi. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitude melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi pada kedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitude. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Sementara itu, pasukan gabungan yang menangani kebakaran hutan dan tanah di Gunung Bromo, Indonesia, kini memberi tumpuan kepada operasi penyejukan di 8 titik panas selepas tiada kebakaran aktif baharu dikesan. Komander Sektor Tindak Balas Kebakaran Hutan dan Tanah, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan berkata, 2 titik panas dipantau di Probolinggo dan 6 di Pasujuan. Sekurang-kurangnya 6 penerbangan pengeboman air turut dijadualkan bergantung keadaan cuaca. Kebakaran itu setakat ini menjejaskan lebih 1,000 hektar kawasan. Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan terus berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. United Kingdom menandatangani memorandum persefahaman bernilai kira-kira $22 juta bagi menyokong tentera dubedan dan pasukan keselamatan dalam negeri. MOU di bawah program bantuan keselamatan dalam negeri selama 31 bulan itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan kestabilan selain memperkukuh institusi keselamatan lubedan. Bantuan akan disalurkan melalui dana keselamatan bersepadu UK bertujuan meningkatkan operasi kepolisan, penyelarasan antara institusi serta membantras keganasan dan jenayah. Kerjasama Britain dengan institusi keselamatan lubedan telah berlangsung sejak 2009. Kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum dikisahkan. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lecornu mengusahakan pindaan yang kukuh dari segi perundangan dengan mengambil kira peraturan Eropah. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui Selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Sukan masa depan Michael Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir. Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat dicapai dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baru Al-Faisali di Riyadh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kajian Hayati Perkongsian Ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani. Diorang cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. 3 S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sak rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok merosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di Hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Ha, jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi. Tolong jauhi. Tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahualam.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
4: Teruskan bersama dalam

0: Tahukah anda ke mana perginya darah yang anda telah dermakan?
1: Farida, kau okey tak ni?
2: Aku okey, Ain. Cuma aku rasa letih sikit lah.
1: Aku rasa kan, baik kau pergi hospital. Aku tengok muka kau ni pucat semacam je.
2: Kau ni, macam tak kenal aku. Aku ni kan pesakit anemia. Aku okey. Kau jangan risau ya.
1: Farida. Kenapa ni Farida? Farida? Farida!
0: Pusat Darah Negara menyuruh orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu Pusat Darah Negara dan juga tabung darah seluruh Malaysia bagi meningkatkan bekalan darah terutama sepanjang musim cuti sekolah dan cuti perayaan. Jalankan tanggungjawab sosial anda sekarang. Satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hashtag darah tak pernah cuti. Pang FM, kami prihatin.
3: Pilihan.
4: Bang FM satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di mana saja anda berada. Mudah-mudahan terus lekat setia bersama dengan kami. Terus menemani anda di ruang udara, di rumah anda sekalipun. Hari ini Sabtu 15 Ogos 2026 bersama dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan terima kasih untuk rakan tugas kita Tira yang telah bersama dengan anda sebentar saja tadi. Tak sebentar jugalah kan, lama 4 jam tu daripada pukul katanya dia sampai di pejabat ni pukul 5.30 lagi sampailah ke sekarang ini dan akan berakhir tugasannya sehingga pukul 2 petang di Pahang FM satu pilihan. Okey, seperti biasa pukul 10.30 nanti kita akan ikuti Biz On Air dan hari ini kita nak cerita berkenaan dengan makanan lagi. Kalau cerita tentang makanan ini memang viral, memang sangat-sangat disukai, digemari. Apatah lagi kalau kita seorang yang pemakan. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi nafas, diberi nafsu, diberi keupayaan untuk menjamah makanan-makanan yang enak. Alhamdulillah. Kita lagi ya, pukul 10.30 minit pagi. Kita akan bersama seketika menerusi Biz On Air.

Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Pahang FM satu pilihan. Assalamualaikum, 10.30 minit pagi sekarang ini. Dan sekarang ini seperti yang kita janjikan, kita nak bersama dengan tetamu Biz On Air kita di ruang udara, di konti kita sekarang ini, menerusi talian telefon kita bersama dengan Puan Mimi. Assalamualaikum Puan Mimi.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Aha, kenapa ni? Banyak sangat ke buat Hokkaido malam tadi? Aduh. Saya tertarik dengan dia punya apa, dia punya perkataan tu, Hokkaido inti jebok. Maksudnya macam inti tu terkeluar gitu ya.
2: Betul.
1: Allahu akbar. Apa inti tu? Tapi sebelum kita nak tahu inti tu, kenalkan diri dulu dan sedikitlah tentang perniagaan Hokkaido inti jebok ni. Silakan.
2: Okey, assalamualaikum. Terima kasih Pahang FM jemput saya. Okey, saya Suzah Harmini binti Cik Ahmad.
1: Baik.
2: Panggil saya Kak Mi.
1: Ah, Kak Mi.
2: Biasa pakai guna nama tu kan?
1: Ya.
2: Okey, Hokkaido inti jebok kita ni dia versi frozen.
1: Oh, versi frozen.
2: Kita buat versi frozen. Dia Hokkaido ni dia tak sama dengan Hokkaido kat luar lah. Dia punya rasa pun dah lain.
1: Kalau Hokkaido ni kalau ikut kan kena pergi ke negara Jepun ni.
2: Betul, daripada sana lah kan. Dia punya ni daripada sana.
1: Okay, katanya tadi dibuat, dijual secara frozen. Lepas tu ada inti pula, inti pula jebok. Macam mana tu keadaannya? Macam mana boleh tercetusnya nak buat jualan Hokkaido inti jebok ni?
2: Okey, saya mula-mulanya, saya ni nak buat apa, cari peluang untuk bisnes lah macam tu, buat kecil-kecilan untuk tambah pendapatan. Alhamdulillah Allah izinkan saya jumpa dengan Hokkaido ni, jebok ni. Daripada saya makan tu, dia punya rasa, dia punya lain sikit lah daripada Hokkaido kat luar sana tu. Kat situ lah bermula saya start jual, promote sikit-sikit. Alhamdulillah ada permintaan daripada orang-orang yang terdekat lah.
1: Baik. Saya tengok Hokkaido ni dia jenis bulat macam tu kan?

0: Dia macam cupcake tu.
1: Dia macam cupcake. Maksudnya dia akan apa kata macam besar sikit lah ya.
0: Tak, dia sebab bila masa masak tu kan dia memang dah kembang lah kan. Tapi sebab benda tu kita dia frozen. Dia macam mana nak cakap, dia punya dia punya Hokkaido tu dia dia macam mana ni kita cakap, frozen dia tu macam kita makan fresh jugalah.
1: Okay.
0: Bila dikeluarkan dari freezer tu dia macam kita makan yang fresh tapi
1: punya.
0: Kita dipos dululah.
1: Okay. Cuma saya nak tahu apa yang istimewanya, sebab tadi kata rasanya berlainan daripada Hokkaido yang biasa-biasa tu. Dan berapa inti yang ada, yang jebok tu ada banyak inti ke apa?
0: Buat masa ni kita satu je flavor.
1: Apa tu?
0: Cream vanilla.
1: Vanilla.
0: Dia punya pieces sekarang ni vanilla. Next insyaAllah akan buat yang strawberry.
1: Sedapnya vanilla pun dah sedap. Apatah lagi bila ada strawberry kan. Lagi ni menggamit rasa kepada kanak-kanak ni sebenarnya.
0: Betul. Kanak-kanak suka sangat ni.
1: Ya, yeah, betul. Apa yang istimewanya? Kalau rasa Hokkaido di luar tu, rasanya begini. Rasa Hokkaido Kak Mimi ni begini pula.
0: Okey. Macam Kak Mimi cakap tadilah, kita punya Hokkaido memang tak sama dengan kat luar lah. Kalau segi rasa kek tu memang premium, sebab dia punya tepung tu kita import dari Jepun.
1: Oh ya Allah, ya Tuhanku.
0: Dari Jepun. Dia punya tak samalah. Dia punya inti tu, orang kata inti jebok, inti jebok. Kan? Inti jebok tu maksud dia dia penuh banyak.
1: Dia penuh, dia betul.
0: Inti dia memang takkan dekut langsung lah.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan. Kan? Oh, jadi macam mana sambutan daripada pelanggan sekarang ini? Adakah lebih bertambah lagi? Nak tahu juga dari permulaan tu berapa kuantiti yang dia buat? Dan sampailah sekarang ini, berapa banyak dah kuantiti yang dijual?
0: Oh, kalau ikutkan sekarang ni dah dia ni macam kilang. Mula kita biasa buat yang kampung-kampung macam biasa. Sekarang dah kita dah buat kilang, dah ada kilang kecil-kecil macam itu. Dah memang dah terjual, dah memang banyaklah. Daripada bermula dengan kecil-kecil tu, alhamdulillah sekarang dah secah ratus ribu dia punya biji itulah.
1: Serius? Wow, mula-mula jual-jual kecil-kecilan di rumah. Lepas tu dah ada kilang kecil-kecil. Dan sekarang tu pun ratus ribu dah jualnya. Ya Allah, kat mana kilang tu? Kat mana jual je ni?
0: Kita punya kilang tu dekat Kelantan.
1: Jauhnya.
0: Tapi kat Mimi ni base dekat Pahang, dekat Kuantan lah. Pasarnya dekat Kuantan macam tu.
1: Okay. Kalau kat Kuantan, kat Mimi, kalau orang nak dapatkan macam saya ni, nak beli kat Mimi ni, kat mana saya boleh dapatkan ni?
0: Okey, kalau macam hari Ahad, kami selalulah pergi dekat Bukit Pelindung. Berapa pagi dekat Bukit Pelindung, berapa petang biasa kami akan masuk dekat Pantai Sepat.
1: Oh, pagi Bukit Pelindung tu kat mana Kak Mimi?
0: Dekat trek orang jogging tu kan?
1: Faham.
0: Dari situ. Apa boleh cari dari situ.
1: Okay.
0: Ataupun hari biasa saya dekat ni, dekat kedai frozen dekat IM5.
1: Okey. Kedai frozen dekat IM5. Situ boleh dapatkan. Itu. Dan kalau nak kalau nak tempah, boleh juga hubungi Kak Mimi, betul?
0: Boleh.
1: Berapa taliannya tu Kak Mimi?
0: Okey, 010-505-5964.
1: 010-505-5964. Boleh saja untuk menempah dengan Kak Mimi Hokkaido inti jebok beliau ni.
0: Nak COD pun boleh.
1: Oh, COD pun boleh.
0: Boleh.
1: Maksudnya kalau orang okey, kalau orang tempah tu Kak Mimi, maksudnya kan Kak Mimi dah siap-siap dah kukus dia balik ke atau macam mana, ataupun hantai frozen tu?
0: Yang frozen.
1: Yang frozen.
0: Orang frozen tu dalam perjalanan dia defrost kan. Terus boleh makan. Bila orang order tu boleh terus boleh letak atas meja untuk
1: hidang.
0: Betul. Dia tak payah panaskan dah.
1: Tak payah panaskan dah ya.
0: Sebab dia dua versi tau. Kalau macam keluar daripada freezer, kalau nak makan terus tu dia macam kita makan kek aiskrim.
1: Ya, betul. Keras lah sikit.
0: Betul. Kalau kita ni macam ngilu sikit kan. Dia akan defrost dalam 10 minit ke 15 minit terus boleh makan. Dia masih sejuk, sedap.
1: Maksudnya dia punya tekstur tu lembut lah.
0: Ya, memang lembut. Orang kata nak yang fresh tak. Dia bila kita keluarkan freezer tu, kita defrost dalam 5 ke 10 10 minit ke 15 minit tu, kita akan dapat tekstur rasa yang sama macam fresh yang keluar dari oven.
1: Wow. Inilah patutlah istimewa tu lain daripada yang lain. Baru dah saya tahu. Itu dia, pandai saya jongkel. Okey Kak, sekali lagi kat mana boleh menempah dan boleh tengok akak punya hasil tangan ni kat mana? IG ke FB ke TikTok ke, silakan.
0: Okey, kepada pendengar di luar sana, kalau nak apa, korang boleh follow media sosial dekat thread tu nama Kak Migol, dekat FB Kak Mi, dekat Titi Kak Migol. Dah boleh WhatsApp atau call pun saya boleh. Untuk last minute pun boleh, tak ada masalah.
1: Last minute pun boleh.
0: Dia ready.
1: Betul, sebab dia ready. Dia tak perlu masak-masak.
0: Betul sangat.
1: Okey, itu dia. Jadi kita doakan semoga perniagaan ini terus berjalan dengan lancar, insyaAllah mendapat mendapat sambutan daripada pelanggan lagi, kan? Kita kita harapkan mudah-mudahan lebih lagi lepas ini. Dan kepada orang Kuantan nak cari Kak Mimi, tadi nombor taliannya dah dikongsikan, IG, FB, TikTok semua pun dah dikongsikan. Boleh tengok saja apakah hasil tangan, hasil kerja itu. Okey, terus bersama dengan kami. Terima kasih Kak Mimi.
0: Okey, sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Aha, itu dia Kak Mimi baru saja sebentar bersama dengan kita.
2: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM sukan

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Pahang FM, satu pilihan, 10.47 minit pagi. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan rakan setugas kita, Najri Azwar, yang kini berada di pusat media kontingen Pahang Shah Alam Selangor, sempena dengan Sukma di sana. InsyaAllah, kejap je lagi kita akan bersama dengan Najri.

0: Rafa, inilah kehidupan. Asalkan aku okey, kau pun okey. Macam kita dah janji tadi, kita dah bersama dengan rakan setugas kita, Nashri Azwan, yang kini berada di Pusat Media Kontingen Pahang sempena dengan Sukan Malaysia ke-22, Sukan Selangor 2026, Sukma ke-22. Jadi dah pun berada di tempat yang sepatutnya. Assalamualaikum, selamat pagi Encik. Gitu dia.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik. Aku pergi Selangor, aku tak pergi Kedah.
1: Oh, iya ke?
0: Salah language tu.
1: Oh, iya ke?
0: Okey, baik. Apa perkembangan terkini sebenarnya? Tapi sebelum tu saya nak tanya dulu. Dengar-dengar macam suara tu lain je macam mana tu?
1: Betul. Sebabnya, yalah, kita tahu cuaca sekarang kan, kita, apa orang kata, jerebu lah kan? Jerebu. Yeah. Jadi, untuk atlet, untuk yang mana datang menyokong tu, kita harap selalu pakai apa tu?
0: Penutup, pelitup muka.
1: Mask, selalu pakai mask. Ya, pelutup muka tu, mask. Bukan beli gelang mask, ya. Ingat tu.
0: Baik, macam mana perkembangan kita setakat ini? Apa yang saya tengok ni, banyak ketandusan je ni. Bagaimana untuk suka-suka akan datang? Sebabnya, judo baru saja bertolak kemarin.
1: Anak anda ada ke?
0: Tak ada, tapi dia mengikuti perkembangan ada? Rakan-rakannya.
1: Bagus, itu yang kita mahukan. Jadi apapun, izinkan saya untuk kongsikan ya.
0: Silakan.
1: Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami. Pastinya untuk hari ini saya berada di Shah Alam Selangor untuk Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Tahun ini kita berada di Selangor dan insyaAllah tahun-tahun nanti kita akan cerita nantilah. Dan untuk hari ini saya nak berkongsikan bersama dengan anda antara keputusan-keputusan dan juga orang kata inilah antara perlawanan, apa yang akan berlangsungnya, apa yang akan berlakunya kat mana, kat situ, kat sini. Dan untuk hari ni jadual pertandingannya sangat-sangat banyak dan boleh dikatakan full lah ya. Boleh dikatakan full untuk hari ni. Dan hari ini kita bersama untuk 15 Ogos 2026 untuk hari ini. Dan saya nak kongsikan terlebih dahulu keputusan-keputusan yang mana telah pun kontijen Pahang orang kata inilah bertukus lumus untuk membawa pulang sebutir kilauan emas yang pastinya untuk Sukma kali inilah. Dan kita teruskan dulu untuk keputusan yang terkini yang mana hari ini 15 Ogos kita ke Sukan Pencak Silat, mana-mana acara silat seni regu putra yang mana berlangsung pada pukul 8.51 minit pagi. Dan menerusi atlet kita Lukman Haris bin Ahmad dan juga Muhammad Syamizi Abdullah dan juga Muhammad Nizam dan ianya berlangsung di Dewan Seri Sarjana UTEN. Dan keputusannya adalah kita menang ke atas pihak lawan dengan kutipan mata 9.9000 dalam masa 3 minit. Dan seterusnya pula untuk keputusan yang seterusnya judo. Ini favourite Jihan ni. Sukan judo untuk acara individu lelaki menerusi 73 kg.
0: Baik.
1: Untuk pusingan awal ianya berlangsung di IDCC menerusi atlet kita Khalis Zafran yang mana Pahang bertemu dengan Sarawak dan kita mara ke quarter final.
0: Nampak tu.
1: Seronok dia ya.
0: Seronok.
1: Adakah anak-anak Jihan main?
0: Anak saya tak main ke? Sebabnya dia menunggu SPM ni. Jadi direhatkan dulu.
1: Oh, tak apa. Kita ni dulu ya. Bagi dia rehat dulu. Nanti dia akan main untuk Sukma next lah.
0: InsyaAllah.
1: Seronok untuk keputusan. Seronok bagi Lombok. Acara main pair untuk peringkat kumpulan yang ada berlangsung di Komplek Bowling Padang Bayu Mas menerusi atlet kita Muhammad Amisha dan juga Muhammad Adam. Dan Pahang bertemu dengan Melaka. Sayang sekali kita tewas agak tipis 12-13 untuk long ball. Dan seterusnya untuk sukan judo bagi acara individu wanita 52 kg bagi peringkat suku akhir.
0: Yeah.
1: ianya menurut saya atlet kita Afia Nabila Ghazali yang mana bertemu dengan dengan Terengganu dan keputusannya kita tewas dan kita inilah kita berebut untuk tempat ke apa ni orang kata
0: ketiga.
1: Tempat ketiga tengok
0: tempat lah. Betul. Selalunya betul, kalau berlawan dengan Terengganu memang selalu kita akan orang kata jadi ni sikitlah. Orang kata jadi apa nama? Apa terlalu ni sengit sebenarnya kalau berlawan dengan Terengganu.
1: Oh, sengit
0: sebenarnya.
1: Memang kalau nanti insyaAllah dalam masa-masa kita akan paparkan juga visual yang mana kemeriahan di venue-venue yang kita pergi sebabnya mereka datang dengan penyokong-penyokong yang bawa macam-macam lah.
0: Seronok. Orang
1: kata vibe-vibe yang ya betul sangat seronok. Kalau boleh Jihad datanglah. Itu kalau boleh datang lah ya. Kita tidak memaksa. Baik, seterusnya pula untuk sukan judo yang seterusnya bagi acara individu lelaki 66 kg peringkat suku akhir menerusi atlet kita Amar Haziq Abdul Rahman dan Pahang bertemu dengan Sarawak. Keputusannya kita menang dan kita mara ke semifinal.
0: Ya, tak sia-sia coachnya.
1: Saya batuk sikit ya. Ya, betul. Kenal ke coachnya?
0: Kenal coachnya. Masih lagi muda.
1: Tahu. Saya tahu. Kalau Jia bak muda, dia bagi dia lah. Baik, seterusnya pula. Untuk sukan pecak silat bagi acara Silat Seni Regu Puteri. Yang mana berlangsung pada pukul 9.50 minit pagi tadi. Suku akhir. Peringkat suku akhir. Yang berlangsung di Dewan Seri Sarjana Yutan. Menerusi atlet kita, Balkis Kirana. Nur Syahirah. Hazikah dan juga Umairah Maisarah dan kita Pahang bertemu dengan Sabah dan keputusannya sayang sekali kita tewas untuk kutipan mata 9.8900 dalam masa 3 minit dan seterusnya pula untuk judo individu acara individu lelaki bagi 73 kg mana atlet kita Khalish Zafran bertemu dengan Kelantan kita tewas dan kita layak ke inilah kata peringkat penentuan untuk 3 ke 4
0: baik
1: dan seterusnya pula untuk taekwondo acara female Batam jemput je betul ke saya nyebut
0: female Batam
1: kalau betul lah bukan bikini Batam ya dia berlangsung di IDCC dan untuk atlet kita iaitu Ngan Zi Shin bertemu dengan Terengganu dan kita tewas 0-2 kuat juga Terengganu ni sebenarnya
0: betul persaingan kita Pahang dengan Terengganu sangat sengit sebenarnya
1: tapi semalam saya nak kongsi sebelum saya lanjut untuk keputusan semalam saya berada di MBSJ bagi sukan kabadi. Kabadi dan acara antaranya acara kabadi perempuan, wanita dan juga kabadi lelaki. Dan saya tengok dekat sana sebenarnya atlet Pahang sangat-sangat orang kata memberikan 100% kemampuan untuk tapi ada beberapa taktikal beberapa mungkin kesilapan dari segi
0: teknik pergerakan ya betul
1: teknik pergerakan sebab kabadi ni kan dia ada point
0: ya betul
1: dia macam orang kata yalah yang mana biasa tengok cerita Tamil tu dia tahu dah macam mana suka
0: dia ada teknik sebenarnya macam mana nak menjatuhkan dan juga nak menurunkan lawan tu
1: menjatuhkan syarikat ke menjatuhkan apa
0: menjatuhkan lawan
1: menjatuhkan lawan maksudnya begitulah tekniknya tapi kemeriahan dan vibe-nya dia bawa sangat-sangat sahabat saya ada kat sana dan saya sangat-sangat merasakan benda tu dan ianya cukup-cukup menarik dan saya boleh sambung ya untuk keputusan ya
0: sila
1: baik kita nak teruskan untuk sukan futsal wanita yang mana berlangsung bagi pusingan awal di venue Sportizen Batu 3 ni Batu 3 dekat sini yang bukan dekat Kuantan ya dan perlawanan peringkat kumpulan A di mana kita menang ke atas Sarawak 4-2 untuk futsal wanita dan seterusnya untuk sukan taekwondo bagi acara lelaki menerusi atlet kita Amir Daniel ni kita bertemu dengan Brunei kita bertemu dengan Brunei alhamdulillah kemenangan berpihak kepada Pahang menerusi 2-0
0: yeah.
1: dan seterusnya pula untuk sukan judo individu lelaki 66 kg peringkat suku akhir menerusi atlet kita Amar Haziq Abdul Rahman dan kita layak ke separuh akhir.
0: Ya.
1: Dia menang ke atas Sarawak.
0: Hmm.
1: Awak jangan suka sangat. Anak awak belum masuk lagi kan?
0: Betul. Tapi anak saya dalam kategori 40 kilogram.
1: Oh, 40 kilometer.
0: 40 kilogram.
1: Oh, ingat lari. Baik, seterusnya, ini adalah keputusan terakhir yang mana baru saja di, orang kata, di-update lah oleh bahagian unit media, unit pengurusan Majlis Sukan Pahang sendiri. Iaitu sukan judo individu wanita 57 kilogram peringkat suku akhir.
0: Baik.
1: Dan menerusi atlet kita, Adriana. Betul-betul nama anak tu. Adriana Nurizayani.
0: Ya.
1: Yang mana kita faham bertemu dengan Kedah dan kita tewas. Dan kita kata ni lah, kita tewas dan kita ke penentuan 3-4 lah. Itulah dia.
0: Ya, baik.
1: Jadi itu yang perkembangan yang dapat saya kongsikan. Sebabnya sukan ini akan berlangsung macam long ball, dan petang ni insyaAllah akan ada juga bola sepak wanita. Dan antara sukan-sukan dan ia akan berlangsung sampai ke malam lah. Sampai ke pukul 8 malam. Sebab ada orang kata Lombok ni sangat lama mainnya.
0: Betul, betul, sangat lama.
1: Betul lah.
0: Ya, betul. Saya pernah tengok sekali.
1: Betul lah. Jadi dan malam ni juga insyaAllah kalau diizinkan, tiada halang, orang kata halangan melintang dan sebagainya. Mendata ke, menegak ke halangan tu. InsyaAllah malam ni adalah malam perasmian untuk Sukan Malaysia ke-22.
0: InsyaAllah.
1: Untuk malam ini yang akan berlangsung di Dataran Merdeka. Nampak lain macam.
0: Lain macam. Sukannya di Shah Alam. Tapi perasmiannya di Dataran Merdeka.
1: Ha, katanya lah itu yang info yang saya dapat lah. Daripada saya dapat daripada mulut ke mulut.
0: Pastinya,
1: langsung
0: pastinya
1: di Dataran Merdeka. Pastinya.
0: Ya, pastinya mereka sudah membuat persiapan sebenarnya. Takkan ditukarkan venue lagi.
1: Manalah tahulah last minute kan. Kita bukan tak pernah buat kerja last minute. Kan,
0: siapkan. Itulah benarnya. Cuma saya nak tahu je Nasri, berapa hari lagi awak kena berada di sana ni Nasri?
1: Saya berada kat sini, saya ingat saya dah kena tukar kat sini lah saya rasa. Sebabnya ianya sangat lama. Saya tak silap sukan akan berakhir dan penutup untuk Sukan Malaysia pada 24 Ogos 2026.
0: Okey.
1: Lebih kurang berapa hari lagi saya kat sini?
0: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 9 hari lagi anda akan berada di sana.
1: 9 hari lagi?
0: Ya. Yeah.
1: Tapi saya akan pulang ke Pahang 25.
0: 25, baik.
1: Jadi 25, maksudnya dalam 10 hari lagi lah.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Tapi dan tidak apalah. Orang kata walaupun 10 hari, kita tetap semangat untuk memberikan sokongan. Dan kepada semua yang mana nak menyaksikan gambar, nak tengok gambar ke, nak tengok video ke, mana saya nak tengok anak-anak makcik main ni, anak makcik main sukan.
0: Dekat mana tu? Boleh tengok? Ya.
1: Boleh tengok, satu boleh tengok dekat Pahang FM sendiri. Boleh tengok dekat channel WhatsApp Pahang FM.
0: Betul.
1: Dan juga anda boleh saksikan sendiri secara langsung di YouTube Pahang FM ataupun Facebook Pahang FM dan juga Majlis Sukan Pahang. Sebab kat sana dekat orang kata apa, media sosial Majlis Sukan Pahang pun kita ada post dia punya orang kata apa, gelagat macam mana perlawanannya. Sebabnya kat tahun ini Pahang menyasarkan lebih kurang dalam 35 pingat emas.
0: Wow.
1: Dan kita baru berjaya membawa pulang pingat gangsa. Kalau tak silap, dua pingat gangsa ataupun tiga lebih kurang gitu. Dan saya akan check balik. Sebab itu ada sukan semalam. Itu pun dah berakhir lewat lah. Jadi insyaAllah kita akan update lagi kepada anda semua yang mana dengarkan kami di Pahang FM dan mana yang menyaksikan kami secara langsung di media sosial Pahang FM.
0: Okay? Ya. Jadi itu perkembangan terkini yang dapat dikongsikan bersama dengan kita semua. Walaupun kata dan serak-serak dalam keadaan yang kata berusaha payah, terpaksa orang kata menjalani juga pekerjaan tu, menjalani juga.
1: Betul, kata sedih.
0: Ya, betul, sedih sangat. Okey, dengan orang kata jayanya untuk mengetahui berapa pingat yang kita dapat untuk negeri Pahang sebenarnya. Itu semangatnya sebenarnya. Gigih.
1: Betul, semangat. Saya sangat-sangat menarik perhatian saya, Jiha. Masa saya berada di stadium kalau saya silap Sepang. Kami pergi ke Sepang untuk perlawanan bola sepak antara Pahang dan juga Johor.
0: Ya.
1: Sangat ramai penyokong-penyokong Pahang. Mereka angkat bendera Pahang tu, siap nyanyi lagi.
0: Saya dah mengemang ni.
1: sangat dengan bunyi apa muziknya.
0: Yeah.
1: Pahana Greco macam gitu
0: lah. Yeah. Seronok kan?
1: Saya suara begini hampir macam Rami Sarik
0: je. Saya rasa betul macam Rami Sarik. Tapi saya rasa lepas ni mungkin Rashid juga boleh menjadi salah seorang atlet dalam Sukma ni, insyaAllah. Mungkin angkat berat.
1: Suka apa?
0: Angkat berat. Mungkin juga judo.
1: Apalah saya beginilah, saya lagi suka. Biarlah saya suka angkat barang ya.
0: Okay, jadi itu
1: saya
0: sahaja.
1: Sampai sini dulu. Baik. Kalau saya berbawa ngawak ni, saya takut ni lupa azam Zuhur nanti kalah.
0: Belum lagi, baru pukul 11.
1: Oh, belum lagi.
0: Ya, baik-baik.
1: Nampak sangat malah bercakap dalam
0: kuali. Ya, itulah. Okay, jadi saya cakap terima kasih kepada anda, Nasyari, kerana sudi, aku kata, berkongsi info sikit sebanyak dengan kita hari ini menerusi betul. Live streaming kita di MP.
1: Ya, betul-betul. Bagilah saya closing.
0: Sila.
1: Awak ni, inilah masalah awak ni kalau minta tamu. Tak nak bagi tamu cakap.
0: Tadi masalahnya awak semua. Awak nak closing sangat.
1: Yelah, tengoklah saya nak closing ni.
0: Okay, baik.
1: Okay, apapun kepada anda semua yang mana menyaksikan kami secara langsung dan juga mana boleh ikuti kami di platform media sosial, terima kasih. Dan dari semasa ke semasa saya akan melaporkan kepada anda secara langsung dan juga secara tidak langsung lah. Maksudnya voice note dan sebagainya lah. Kita bersama dengan Radio Pai FM dan juga Majlis Sukan Pahawana sendiri. Dan untuk Let's Go Vodcast edisi Sukma kali ini. Ini Jihok, kalau awak nak tahu, ini adalah Let's Go Vodcast ya. Let's Go Vodcast edisi Sukma.
0: Maksudnya saya adalah apa nama? Saya punya saya adalah kompetitornya, awak adalah dia.
1: Maksudnya dia nak melambainya, nampak saya kemeriahannya. Dan yang mana boleh saksikan di Let's Go Vodcast edisi Sukma kali ini, kita bawakan dan kita ada tetamu-tetamu juga tahu. Jihok.
0: Baik. Siapa tu?
1: Siapa antaranya kita akan bawakan bersama dengan anda, pengarah Majlis Sukan Pahang sendiri.
0: Okay.
1: Kita akan bawa bersama dengan anda YB Dato Fazli.
0: Dah lama tu menantikan.
1: Ya, sebenarnya, tapi tak apalah. Kita biarkan dulu, sebabnya dengar-dengar beliau YB Dato nak tengok dulu kawasan-kawasan, nak tengok apa orang kata venue-venue, tempat pemain dan sebagainya lah. Dan dari semasa-semasa Let's Go Vodcast edisi Sukma akan bersama dengan anda dan kita akan bawakan kemeriahan Sukma untuk Negeri Selangor ni kepada anda semua secara langsung di Facebook Pahang FM, di YouTube Pahang FM dan juga di Facebook Majlis Sukan Pahang. Anda boleh saksikan secara langsung dekat sana.
0: InsyaAllah.
1: Itu penutup dah tu.
0: Panjang
1: sangat
0: penutup. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Nashrik yang berada di pusat media kontingen Pahang Shah Alam Selangor sempena dengan Sukan Malaysia ke-22 Sukma Selangor 2026. Jumpa lagi. Adios.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Nak minum apa, bang?
2: Bagi saya Bali Suam satu. Kau, Ikwan?
3: Aku nak teh tarik.
1: Makan, bang?
2: Makan biar lurik. Nanti kalau kami nak, kami order. Boleh?
1: Boleh.
2: Eh, Kuan, macam mana dengan perniagaan kau sekarang?
3: Ha? Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Cuma sekarang ni, aku tengah pening nak cari pekerja asing. Kau tahu-tahu je lah, kalau pakai ejen ni, mahal sangat kosnya.
2: Kenapa kau nak cari pekerja asing? Sedangkan, ramai lagi rakyat negara kita yang memerlukan pekerjaan.
3: Alah, aku bukan apa. Kalau ambil pekerja asing ni, murah sikit upahnya. Kalau orang kita, oh, demand sangat. Kerja nak yang best-best. Itu tak boleh, ini tak boleh. Ha, gaji tak nak kalah.
2: Eh, tak bolehlah kau pukul kata macam tu. Bukan semua orang sama. Habis tu, macam mana kau nak buat kalau tak melalui ejen?
3: Ha, Jiman cakap dia boleh tolong aku. Tapi, Undertable punya cerita lah.
2: Kau jangan, Ikwan. Kau tahu tak, perbuatan kau ni melanggar Akta Anti Pemeragangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran.
3: Eh, Fahmi, kau jangan salah faham. Aku bukan nak seluduk masuk pendatang asing. Aku cuma nak ambil dia orang bekerja je.
2: Masalahnya, pekerja yang kau ambil tu tak ada permit. Melindungi dia orang pun dah satu kesalahan tau.
3: Alamak, ya ke? Terima kasih lah, Fahmi. Aku memang tak tahu pasal benda-benda ni. Nasib baik kau bagi tahu. Kalau tak, silap hari bulan dengan aku-aku sekali kena tangkap.
4: Menurut Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, pemerdagangan orang bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan dan termasuklah perbuatan merekrut, memindahkan, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Manakala penyelundupan migran pula bermaksud mengatur, memudahkan atau merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan atau pengeluaran seseorang yang bukan warga negara atau pemas tautin tetap secara tidak sah dari mana-mana negara dengan mengetahui atau mempunyai sebab serta mempercayai bahawa merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan pelaksanaan perbuatan yang disebut di atas.
5: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Bang FM, satu pilihan, 11.20 minit pagi. Sekarang ini terus bersama dengan kami. Dan tadi kita telah pun bersama dengan Nasri seketika di Shah Alam Selangor ya, sebenarnya dengan Sukma. Tapi ini ada satu lagi rakaman video yang telah pun saya dapatkan. Dan terima kasih untuk Kak Nas. Jom kita dengar suara Kak Nas ni.
6: Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Hai Jiha. Kepada semua atlet-atlet Pahang yang beraksi di Sukma, khas untuk korang, okey? Daripada makcik,

0: aku whatever. Okay, Tok Gaja. Mesti dapatkan emas seberapa banyak
1: betul
0: untuk
1: tu
0: bawa pulang ke negeri Pahang.
1: Yeah.
0: Whatever.
1: Whatever.
0: Hogoh Pahang.
1: Hogoh. Yeay.
0: Thank you, Jihad.
1: Yeah, terima kasih Kak Nas yang terus setia bersama dengan kami di mana saja. Dan semalam Kak Nas ada menghantar kita nasi. Terima kasih. Nasi dia, dia buat lauk asam pedas semalam. Ui, sedapnya. Ah, terima kasih banyak. Dia macam lauk asam pedas yang cair-cair, try apa, start Terengganu tu. Sangat sedap sebenarnya. Jadi, kita cakap depan terima kasih kepada Kak Nas sekali lagi. Dan ini dia lagu untuk Kak Nas, Bintang untuk anda.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari anda.
2: Harumnya sungguh bunga melati, sayang harum di dalam jambangan.
0: Sekarangnya di Pahang FM, satu pilihan.

0: itu dah Mauju Andai Ku Bercinta lagi bawa kita ke pukul 11.50 minit pagi waktu ini di Pahang FM 1 Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua terus setiap bersama dengan kami di mana saja anda berada. Mudah-mudahan terus ceria, terus kekal bersama dengan kami sehingga pukul 12 malam, 18 jam berhibur bersama dengan Radio Malaysia Pahang FM 1 Pilihan. Baik, ini untuk anda semua hari Sabtu 15 Ogos 2026 bersama dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kepada anda yang menyambut hari jadi pada hari ini, selamat hari jadi untuk anda semua. Selamat ulang tahun kelahiran untuk anda semua. Moga-moga tahun ini tahun yang terus diberkati diri kita dan seisi keluarga, insyaAllah. Dan untuk Rabiul Awal ni, Nabi dah ada pesan kan, banyak Nabi pesan ni sebenarnya. Ada 6 pesanan ni, perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah SAW. Amalkan puasa sunat hari Isnin, perbanyakkan sedekah, hidupkan masjid dengan ilmu agama, majlis-majlis ilmu kan, contohnya macam menghadiri kuliah dan juga ceramah agama, mempelajari sirah Rasulullah, mengadakan majlis ilmu berkaitan akhlak baginda, memperbanyakkan selawat dan juga mengadakan aktiviti kebajikan bersama dengan masyarakat. Kemudian kita juga boleh mempelajari dan juga hayati sirah Nabi SAW, hidupkan juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi jadikanlah Rabiul Awal ini titik mula kita, bukanlah sebagai penghujung. Jadi banyak benda yang kita boleh lakukan pada bulan Rabiul Awal untuk memperbanyakkan lagi pahala kita, insyaAllah ya.
1: Jalur Gemilang, lambang perpaduan negara. 14 jalur, lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara.
2: Anak bulan, simbolik agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14, lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan.
3: Kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Biru, lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Merah, tanda keberanian. Dan putih, lambang kesucian serta keikhlasan.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
2: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Pahang FM, satu pilihan.
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Pahang FM, satu pilihan, 12.1 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang bersama dengan kami, tak kisah dalam kenderaan, pacuan empat roda, lori, kereta, kan? Tak kisahlah di mana saja. Baik, ini ada satu berita yang baru je kita terima. Gempa bumi 7.7 magnitude landa perairan Indonesia. Ini adalah segelintir penduduk. Dia kongsi video air laut di Labuan Bajo yang katanya tiba-tiba surut. Ini telah pun dikeluarkan oleh agensi meteorologi, klimatologi dan geofisik Indonesia yang mengesahkan gempa bumi berukuran 7.7 magnitude melanda wilayah Flores awal pagi tadi. Dan gempa bumi ini berlaku pada pukul 4.58 pagi waktu Indonesia Barat ataupun 5.58 pagi waktu Indonesia Tengah. Okey, dan gempa bumi ini berlaku dengan 7.7 magnitude inilah yang berlakunya. Dan menurut agensi meteorologi tersebut, pusat gempa terletak di luar pantai utara Pulau Flores pada kedalaman cetek 15 kilometer. Dan susulan gempa itu, pihak agensi tersebut mengeluarkan amaran awal tsunami melibatkan empat wilayah iaitu Nusa Tengah Timur, Nusa Tenggara Barat dan juga Sulawesi Selatan serta Sulawesi Tenggara. Dan kemudian mereka mengesahkan lagi gelombang tsunami kecil di beberapa kawasan pesisir termasuk Sika pada pukul 5.03 pagi waktu Indonesia Barat setinggi 0.19 meter. Manakala turut berlaku lagi gelombang tsunami yang kecil di Labuan Bajo pada pukul 5.26 pagi setinggi 0.36 meter. Dan penduduk juga ada berkongsi di wilayah tersebut di media sosial. Okay? Jadi diharapkan semuanya berhati-hati kalau ada masyarakat kita, rakyat kita yang ingin ke Indonesia, ke kawasan-kawasan yang yang disebutkan tadi itu, berhati-hati. Ya. Jadi singgah-singgahlah ataupun kita tengok-tengoklah juga di laman-laman media-media sosial Indonesia untuk mengetahui keadaan terkini berlakunya gempa bumi yang berlaku di sana.

0: saya, Raimi Nadirah binti Osman, pegawai perhubungan awam hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA, menyeru orang ramai untuk sama-sama hadir bagi menderma darah di lokasi-lokasi sekitar Pahang. Sila layari Facebook kami, Tabung Darah HTAA, atau Instagram tabungdarah.htaa untuk mengetahui lokasi-lokasi kami. Satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hashtag darah tak pernah cuti.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

bersama 12.13 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk anda semua. Mungkin sekarang ini sedang berjalan-jalan di luar kawasan rumah, menikmati udara tengah hari, apa, cahaya matahari kan, sambil-sambil tu yang tengah tegak tu. Tak apalah, janji anda bahagia, okey? Okey, ni nak ingatkan kepada semua orang-orang, kepada wanita ni, masih ingat ya, masih banyak masa sebenarnya, sebabnya ada seorang wanita ni terkejut diserang penyakit jantung pada usia 38 tahun. Jadi jangan ambil mudah. Memang betul, kadang-kadang kita dengar kan, kita dengar daripada pihak mereka yang berwajib lah sebenarnya kan, orang-orang di hospital, doktor-doktor dan sebagainya, jarang wanita diserang penyakit jantung. Tetapi ini bukan sekadar kita bukan sekadar cerita dongengan, tapi ini adalah cerita yang betul, kerana ada seorang wanita yang diserang gastrik berusia 38 tahun, berdepan detik cemas apabila kesakitan yang dialami itu sebenarnya adalah pertanda serangan jantung. Ini sebenarnya pengalaman pahit sebenarnya yang dialami oleh seorang wanita, dan ingatkanlah kepada semua orang agar tidak memandang ringan sebarang perubahan ataupun kesakitan luar biasa yang dialami oleh tubuh kita walaupun pada usia masih muda. Sebab ada yang kata gastrik je ni, biasalah tu, macam mana kan, makan ubat gastrik tiba tak baik juga. Tiba bila pergi ke doktor, doktor mengesankan bahawasanya gastrik yang dialami itu adalah salah satu pertanda mengalami serangan jantung sebenarnya. Jadi kita kena tengok-tengok juga apakah punca-punca ataupun simptom-simptom yang perlu kita tahu berkenaan dengan serangan jantung. Pelik kan? Tapi ianya benar sebenarnya. Jadi dapatkan rawatan yang secepatnya, dapatkan bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami sebarang penyakit atau simptom-simptom yang dikatakan sangat teruk, yang tidak boleh merasakan baik pada ketika itu. Terus saja pergi ke hospital, kerana barisan doktor akan terus saja membantu anda dalam masa yang terdekat, insyaAllah. Okay? Teruskan menjaga kesihatan dengan baik. Kehidupan kita tak seharusnya diambil mudah, dan pastikan kita mengamalkan gaya hidup sihat sekarang ini. Jangan terlalu berkejar-kejar dengan pekerjaan, jangan terlalu berkejar-kejar dengan stres, jangan terlalu berkejar-kejar dengan kawan-kawan yang selalu saja meminta-minta perkara-perkara yang tidak mungkin kita capai untuk memudahkan mereka. Okay? Jaga diri kita dulu, itu yang paling penting sekali. Okay, jom terus lagi kita berhibur di Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan Hel Husaini dan juga Cakra Khan, Terlanjur Cinta. Kejap lagi ada Exist, Selangkah Seiringan.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

12.31 minit pagi, minit tengah hari di Pahang FM Satu Pilihan bersama menerusi Zon Persona sehingga pukul 2 petang di Pahang FM. Dan jangan lupa untuk anda semua saksikan Let's Go Vodcast edisi Sukma 22 ini bersama dengan Nashrik. Pada bila masa saja akan anda boleh tonton menerusi YouTube dan juga di Facebook Pahang FM.

Itulah Cinta Melankolia bersama dengan Anne. 12.35 minit tengah hari waktu ini. Jom kita tengok-tengok apakah keadaan-keadaan di Muazzam Shah yang dikabarkan tiga sekeluarga maut dalam kebakaran di Muazzam Shah. Jom kita baca sikit apakah artikel ini berkenaan dengan tiga sekeluarga maut termasuk dua daripadanya terperangkap dalam kebakaran di rumah mereka di Desa Mawar 2 pagi tadi. Dan setakat ini semua mangsa meninggal dunia, dikenal pasti seorang lelaki dewasa selepas mengalami lecur dalam kejadian pada pukul 4 pagi. Dua lagi mangsa, seorang wanita dewasa dan juga kanak-kanak lelaki, dipercayai anak mereka selepas mereka dikatakan terperangkap dalam kebakaran terbabit. Dan dikabarkan juga dua lagi penghuni rumah berkenaan dipercayai berjaya menyelamatkan diri dalam kejadian yang memusnahkan kira-kira 70% rumah berkenaan. Jadi inilah orang kata ya, berhati-hati bila kita berada di rumah, memasak, main api dan sebagainya, itu semua boleh mengundang kepada kejadian kebakaran yang tidak kita ingini sekalipun. Sebelum ni pernah juga kita dengar kanak-kanak tiba-tiba dia tengok orang dewasa main mancis kan. Dia pun ambil senyap-senyap main mancis dalam bilik, terkena pula dekat katil, dekat selimut dan sebagainya, terbakar selimut tanpa disedari sampai sebahagian rumah tu terbakar. Bila kita buat pemeriksaan semula, pihak polis buat pemeriksaan semula, dikabarkannya kerana mancis. Jadi berhati-hati, kalau boleh letak mancis anda, lighter anda di jangan bagi pada budak-budak lah sebenarnya. Letak di tempat yang tinggi. Seharusnya budak-budak tak boleh nak mengambilnya ya. Dan satu lagi, pendawaian elektrik di rumah kita, pastinya kita kena tengok pula lah. Itu pendawaian lama ataupun pendawaian elektrik yang baru sebenarnya kan. Tengok juga, kadang-kadang berlaku trip tu mungkin juga boleh mengakibatkan kebakaran tanpa kita sedari. Tengok keadaan macam mana ya. Jadi ini semua kita kena ambil cakna, ambil iktibar kepada perkara-perkara yang berlaku, termasuk juga gas di rumah kita. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita menggunakan dapur gas tanpa mempedulikan dah tutup ke belum ke kan. Kadang-kadang leka, betul tak? Kadang-kadang kita dah rasa tutup tapi sebenarnya ada sikit lagi tak tutup, dah gas tu dia naik kan, naik bunyi wap dia tu menyebabkan kalau berlaku sahaja mana-mana cetusan boleh menyebabkan kebakaran berlaku. Itu yang kita tak nak sebenarnya. 12.38 minit tengah hari. Dan untuk anda muslimin muslimat, hari ni zuhur kita 1.15 minit tengah hari bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.

Harian Ku Hafiz Syed bersama dengan Annie Zakrim bersama dengan anda. Dan kejap lagi, pukul 1:30 hari seperti biasa, kita akan terus ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk ikuti utama 1:30 hari dari sana bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Berita seterusnya, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Perdana Menteri juga berkata pemansuhan AUKU merupakan antara reformasi pendidikan yang akan diteruskan kerajaan selepas kestabilan politik, keselamatan dan ekonomi negara semakin terjamin bawah pentadbirannya.
1: Sekarang teruskan dengan lebih tegas agenda reformasi. Dan beberapa hal yang tertangguh, reformasi pendidikan yang kita lakukan, kemasukan anak-anak di peringkat awal, bahan TVET dan STEM secara lebih teratur, mengambil alihan prasekolah untuk semua anak-anak kita. Ia tidak mahu prasekolah itu hanya bagi kalangan elit di bandar dan kelas 2 bagi anak-anak di pedalaman dan desa. Maka sudah menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat untuk mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya tidak lama lagi. Trump mengesahkan sekatan ketat ke atas laluan berkenaan masih berkuat kuasa dan menegaskan tiada kapal dibenarkan melepasinya tanpa kebenaran Washington. Beliau turut mempertahankan langkah itu meskipun menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dengan mendakwa ia bagi menyekat ancaman nuklear Tehran. Sementara itu, Iran menegaskan laluan strategi itu akan terus kekal sebagai wilayah milik negaranya. Timbalan Menteri Luar Kazim Ghari Babadi berkata, sebarang keputusan untuk membuka atau menutup laluan perairan itu hanya akan dibuat atas arahan Tehran. Pihak tentera Iran turut menolak dakwaan Trump berkenaan laluan itu dan menyifatkannya sebagai pembohongan serta rekaan yang tidak berasas. Gempa bumi Indonesia, sekurang-kurangnya 2 orang disahkan maut manakala seorang lagi cedera selepas gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda timur negara berkenaan awal pagi tadi. Badan Pengurusan Bencana Negara memaklumkan gempa pada kedalaman 15 km itu mengakibatkan kerosakan struktur bangunan di Bandar Maumere selain mencetuskan beberapa gegaran susulan. Amaran tsunami berikutan kejadian bagaimanapun telah ditarik balik 3 jam kemudian. Sementara operasi memindahkan mangsa kini giat dijalankan pihak berkuasa tempatan. Sukan peminat Formula 1 tempatan kini berpeluang menyaksikan kejohanan berprestij dunia itu secara langsung menerusi inisiatif tiket madani serendah RM200 khusus untuk pemegang MyCard. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif bagi pas akses 3 hari itu dicapai hasil persetujuan bersama pihak Bahrain. Butiran lanjut mengenai penjualan tiket berkenaan akan diumumkan pengurusan litar antarabangsa Sepang tidak lama lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji, 2 individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waktu sekarang pukul 1.15 tengah hari, maka telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM ucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak pesan untuk diri saya dan kita semua. Jangan tinggal amalan bersedekah. Ingat, bersedekah adalah salah satu daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat kita bersedekah, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa sahaja yang kita infakkan, apa sahaja yang kita berikan, yang membalasnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala Maha Pemberi. Apabila kita berinfak, insya-Allah harta kita tidak akan berkurang. Sebaliknya, Allah Ta'ala akan sayang kita semua.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke Seliwan nak. Mungkin saya tak tahu peti.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Lu pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam bertetangga.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.

0: pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, kids dan retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Pahang FM, satu pilihan, 1.30. Sekarang ini kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Tamak dan Panjang Angan-Angan bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang, Kuantan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang hormati Pengerusi Masjid Tariq bin Ziyad, ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, imam-imam, bilal-bilal, siak-siak dan seterusnya, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat lagi kita bersama-sama kali ini. Allah Ta'ala masih panjangkan lagi umur kita dan dapat lagi kita menambahkan amal-amal kita. Kerana dalam sehari dua ni kita sering dengar orang mati lah. Bermula daripada RZ di Terengganu dah. Dan juga di 188 Kuantan. Rupanya ramai yang terkorban dah. Itu menunjukkan kepada kita umur kita ni kita tak apa nak tentukan. Apatah lagi yang terkini ni orang dekat Maran dah. Sebuah kereta terkorban, ditimpa oleh sebatang pokok balak. Ini semua benda-benda yang tak boleh kita jangka-jangka. Sampai saja ajal, patutnya ada orang beritahu kenapa tak jatuh lambat seminit ya, ataupun lebih seminit. Ini tak betul-betul on time dah. Daripada belakang dia rembat kereta Raptor 4x4 yang hebat, lenyek kereta. Sedih kita pukul 2 ketika pagi ke bumi kan. Maknanya cepatnya kena tengah hari kan, malam dah simpan dah. Itu maknanya umur kita ni apabila sampai saja ajal dah, begitu yang disebutkan Allah Ta'ala iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastakrimun. Sampai masa tu tak boleh dah. Nak seminit lambat, seminit lebih tak boleh. Betul-betul berlaku. Bukan seorang, anak, isteri. Semalam saya kemarin dah, suasana masih lagi sedih. Ini maknanya umur baru 40 tahun. Kita dah 70-60. Alhamdulillah ajal kita tak sampai lagi dah. Tetapi tetap juga akan datang. Sebab itu bila sebut saja berkaitan dengan hidup ni, saya pernah berkongsi dengan tuan-tuan tajuknya tamak dan panjang angan-angan. Kenapa tamak? Saya tengok dalam berita tu, sakau saja. Tabung ni hilang. Dahsyat kan. Dengarnya itu orang Melayu. Orang Melayu ni Islam lah. Kenapa boleh belasah benda-benda yang menjadi amanah ni?

0: Sebab dia tamak. Kemudian kenapa pula mereka ni tak habis-habis? Sebab angan-angan panjang. Seolah-olah nak hidup di dunia ni selama-lamanya. Walhal Allah Ta'ala beritahu, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran. Tidaklah dikatakan hidup di dunia kecuali keseronokan yang menipu kita. Dah. Awak ada duit, tapi duit tu duit melalui sumber yang salah. Di dunia ni hebat. Sampai saya nanti ada tempat namanya mizan, ada tempat namanya mungkar nakir. Tanya kita. Yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tinggal ke pesan. Hadis yang viral dah. La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah. Belum bergerak lagi kaki kita hari kiamat nanti, hatta yus'ala an arba'a, sehingga dia tanya empat perkara. Yang pertama, umrihi fi ma'afna, umur awak ni guna ke mana? Umur 60-70 masih berkaraoke lagi. Nanti ni tanyalah. Kalau sekali-sekala tak pun ni, berkala-kala. Sampai kawan dia kata, suara awak ni betul-betul macam penyanyi asal. Tak ada benda lah dia, esok satu lagu lagi ya. Umur. Berapa banyak umur kita dia buang begitu saja. Apatah lagi kalau jalan raya kita jam daripada Kuala Lumpur Kuantan 12 jam. Daripada Kuala Lumpur Kota Baru 22 jam. Kita beritahu, saya nak balik cepat tapi jalan raya ni jam. Kena tanya bahagian jalan raya pula, kenapa awak lambat sangat? Itu umrihi fi ma'amna. Yang kedua tanya, ilmihi fi ma'amila fi. Ilmu kita belajar tak belajar, macam negeri yang gemar wahyu tuan-tuan, penuh orang. Rupanya baru start, tapi baru start pun dah 18 kali dah, 12 kali ke apa. Gemar jemaah, rupanya ramai sambutan. Apabila ada kelas gemar wahyu, pukul 8:30. Penuh lah. Tapi penuh-penuh bertembung pula dengan larian 188 dengan larian merdeka-merdeka. Tak boleh pergi pula. Bertembung lah. Lari pula kadang-kadang waktu sembahyang, waktu gitu. Larilah dah tengah hari tu. Pukul 1 tengah hari. Hari tu lari pukul 6 pagi. Kita nak pergi masjid ni. Nak pagi berlari. Sebaik kita tak turun berlari ke. Itu maknanya ilmu lah. Ramai yang belajar. Rupanya orang tunggu masa saja. Belajar ada online, dalam telefon talian. Tapi bila ada begitu mereka berkumpul. Sebab banyak sangat. Tadi saya dengar Tok Imam baca buku Fadha'il saja. Siapa-siapa yang baca Al-Quran, pahalanya banyak. Kita dengar. Baca Quran. Tengok pula baca Quran. Hafaz dengan baca Quran. Kita tengok mashaf lebih tinggi lagi fadilat, bahkan boleh mengelokkan mata kita. Ini mata kita asyik kelabu je, nampak benda-benda lain. Jangan tengok Quran. Cuba kita tengok Quran tak? Dia menjadi penawar kepada mata kita, jadi terang. Ini panggil-panggil dah tak nyawak dah, rupanya tak nampak. Rupanya masa muda tu banyak sangat mandang benda-benda tak menentu. Banyak tengok Al-Quran. Itu ilmu. Yang ketiga, an malihi, daripada harta. Min aina tasabbah wa fi man anfaqah. Hari ni orang tengah di soal siasat. Duit-duit ni banyak. Orang kampung menabung lah. Rupanya orang bandarnya ni buat kira-kira cara lain pula. Ini maknanya harta benda banyak. Negara-negara umat Islam ni harta benda yang paling banyak tuan. Nuh negara teluk sana minyak. Orang Arab, orang kaya Arab masa saya dulu lah, kereta dia rosak, dia tinggal je, dia beli kereta lain. Punya banyak duit, punya bateri je habis. Datang orang Pakistan tukar bateri dapat kereta. Kayanya, tapi kaya mereka ni kadang-kadang kita sedih, mereka sudah menyokong Yahudi daripada menyokong Iran. Ini menyebabkan harta benda. Kenapa Amerika, Israel serang Palestin, serang? Sebab dia tahu di situ ada harta. Sebab kita ni Portugisnya, Belandanya, Inggerisnya, Jepun ni tak lama 300 tahun ni, mereka beritahu Perancis, Portugis menjajah kita 130 tahun. Kenapa? Kerana banyaknya harta dan tanah kita ni, minyaknya, bijinya, bosanya. Itu yang kita dengar, yang kita tak tahu. Ambil rupanya mas saja. Kita mana tahu ni, sebelah-belah Kempadang ni dengan mai ada mas ni. Kita tak tahu. Orang korek, apa tak siap-siap ni. Rupanya ada banyak lain. Dah. Asalnya nak pembentuk air, tak siap-siap. Sampai anak habis sekolah. Apa tak lama sangat. Hanya banyaknya hasil bumi. Jadi harta tuan-tuan ditanya. Daripada mana dapat dan dibelanjakan ke mana. Dan yang ketiga, yang keempat. Anjismihi, badan kita ni. Dia mana gunakan. Sebab itu bila kena badan sakit. Saya tiba-tiba menyucuk dekat kaki ni. Oh, sakit. Masa sihat kita ke mana? Nah, jangan masa sihat kita masuk pertandingan badan cantik. Pertandingan badan sado, pakai spender, kacau lah. Ini tuan-tuan, tamak dan panjang angan-angan. Yang datangnya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, mengapakah aku melihat ulama-ulama banyak meninggal, sedangkan orang-orang yang tidak cerdik, tidak suka belajar? Ayat dia tukar tu, kalau ikut ayat dia bodoh tu. Tapi kita semua bodoh ni orang tak suka. Ulama ramai meninggal, orang biasa ni tak nak belajar pula. Akhirnya kita tak tahu hala tuju ke mana-mana. Walhal kita dah tahu. Wal akhiratu khairun wa abqa. Negara akhirat itulah yang lebih baik dan kekal. Tapi kita tak tahu nak hala ke mana. Program-program agama hari-hari ada di masjid. Tapi ada juga masjid tak ada. Tak. Pergi maghrib tak ada. Hari esok pun tak ada. Rupanya AJK pula tak suka kepada program agama. AJK gini pun bahaya. Kena tukar AJK gini. Tak. Patutnya masjid tempat orang belajar. Utamanya maghrib isyak. Maghrib isyak pun tak ada. Ustaz tu katanya dah pindah. Dia tak nak tukar ustaz lain. Dia tunggu ustaz juga. Dia dah pindah Kuala Lumpur. Tunggu juga. Itu maknanya orang-orang alim ramai dah tak ada, meninggal dunia ataupun dah uzur. Tetapi orang nak belajar pula kurang minat belajar. Mengapakah kamu lebih rakus dan rajin mencari apa yang telah dijamin oleh Allah? Kenapa kita rakus berilah sangat cari benda yang dijamin? Maksud apa? Rezeki lah. Rezeki ni semua dah ada. Ketika dia tiup saja roh di perut mak kita tu, bayi ketika umur 120 hari, tiup saja, malaikat akan hantar catatan terus. Umur ni berapa, rezekinya banyak mana, kemudian takdir baik tak baik dia macam mana, semua dah ada. Cuma kita tak tahu, rezeki tak tahu. Akhirnya kita cari, haram pun kita cari. Jadi bila dah yang haram pun cari, pasti akan disiasat balik. Rezeki yang halal dah ada dah. Kita usaha saja. Walaupun mereka jual air balang. Walaupun mereka jual roti canai. Walaupun mereka yang biasa-biasa. Tapi rezeki ni banyak. Yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Itu maknanya. Sudah ditetapkan tapi tak tahu. Maka kita bekerjalah, berusahalah. Kerja usaha kita tu pahala yang akan menjadi penolong kita pada hari kiamat nanti. Jadi mengapa manusia lebih rakus dan rajin mencari apa yang telah dijamin oleh Allah? dan mengabaikan apa yang ditugaskan kepada kamu. Kefarduan lah. Yang kita baca hukum tu, ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram. Hak ni yang diwajibkan kepada kita. Hukum dia. Wajib pun yang difardukan saja. Yang disunat, tak pahala. Yang makruh tinggal, tak pahala. Yang harus bebas lah. Yang haram saja dilarang. Tapi hari ni tengok. Co-pilot macam mana boleh bawa dadah 25 kilo. Alat sistem semua canggih. Orang biasa kena satu ke dah. Dia 20 lebih bawa. Video yang pening sekarang cari. Sistem canggih sangat. Di airport ni rupanya ada co-pilot yang bawa. Jadi masalah. Walhal benda ni benda yang sangat bahaya. Ada 25 kilo tu boleh digunakan orang ramai. Semua ni anak-anak bangsa kita, tuan-tuan, yang memakai macam ni. Itu jenis yang jenis dadah, yang jenis pil lah. Yang hari ni dengar daripada risikan-risikan, banyak pil, pil kuda, pil kuda. Awak manusia makan pil kuda, jadi rosak lah. Sebiji tu lah, RM1. Bila makan kan jadi macam kuda dia. Anak tinggal, isteri tinggal, sibuk dengan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini maknanya Allah Ta'ala dah tetapkan, aku mengetahui orang-orang yang jahat di antara kamu melebihi daripada pengetahuan tukang tapak kasut kuda. Orang buat tapak kuda tu, dia tak besi. Kalau tidak, luka kaki dia. Mahirnya tukang buat ladang kuda ni, Allah lebih tahu lagi pengkhianatan manusia. Ialah mereka yang tidak mengeluarkan zakat kecuali pada akhir waktu. Dah tak mau belajar, kemudian ada harta banyak, keluar zakat tak nak. Nak keluar zakat macam mana? Harta daripada sumber-sumber yang ketamakan dia menyebabkan kehidupan kita jadi huru-hara. Apatah lagi kalau semua masyarakat tak percaya kepada tabung-tabung ni. Datang pula geng scammer pula buat. Itu semua benda musibah. Sepatutnya kita tolong-menolong. Awak ada kepandaian bagian ni, tolong. Jangan menipu lah. Bila tipu saja, ini dia panggil penganiayaan. Dosa yang paling takut sekali hari kiamat ialah Allah tanya, mu pernah buat nyanyi orang tak? Kalau setakat yang lain-lain boleh jawab lagi. Dia tanya, pernah buat nyanyi seseorang tak? Pernah, dia kata Rasulullah. Kena pula nyanyi orang satu Malaysia. Kena tuntut lah ke? Nanti nak tuntut bukan duit, bukan harta. Dia ambil pahala kita. Pahala kita dah tak banyak. Semayang jemaah dah tak ada. Nak banyak macam mana? Sebab itu dia suruh kita galakkan semayang berjemaah. Bila kita panggil hari-hari, hayya ala salah, hayya ala salah. Selepas hayya ala salah, hayya ala falah. Itu maknanya ingatan Allah. Lepas kamu semayang, kamu berjaya. Kadang-kadang orang biasa pun dia buat TikTok. Siapa jaga semayang, syurga. Dia punya kata-kata dia. Tapi tak tahulah dia jaga tak jaga maya. Dia cakap boleh. Kemudian pengarang ini juga berkata, tamak itu ada dua macam. Tamak yang tercela dan tamak yang tidak tercela. Tetapi lebih baik ditinggalkan kedua-duanya. Asalkan nama tamak saja, cela ataupun tak cela, tinggalkan. Kecuali tamak ke arah ibadah. Kenapa kita kena kejar main jemaah? Kita tamak sebab main jemaah 27 kali ganda. Kenapa main subuh? Sunat subuh pun kita kejar. Rupanya main sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalah pilih dunia tu. Orang berbangga dengan dunia ni, marah ke Argentina. Dia khianat kepada Mesir. Tapi akhirnya dua-dua kalah. Hari ini kita dengar Muhammad Salah pula dia beli oleh kelab Iklab Turki. Ada kelab sana beli. Alhamdulillah. Walaupun mereka pemain bola antarabangsa, banyak dia sedekah. Bina sekolah, bina kepada orang-orang susah. Money. Nigeria tu. Oh, lagi banyak tuan-tuan. Kaya. Sekali main banyak-banyak. Mana pendapatan? Boleh-boleh kapal terbang. Ferrari. Tapi tak beli. Tolong. Bina sekolah agama. Bina masjid. Ini. Yang bagus. Ini duit tak cukup-cukup. Tak, nampak saja peluang. Tak. Mereka nak mengambil. Sebab itu kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kita ni di dunia ni supaya kita dapat berbaiki. Maknanya kalau kita didakwa di dunia, alhamdulillah kita dapat sedarkan diri kita, baiki diri kita. Kalau tak dapat dakwa, hari kiamat lagi dahsyat lah, tak boleh nak taubat lah. Ini maknanya tamak. Adapun yang tidak tercela, iaitu yang tidak sempat meninggalkan kewajipan. Maknanya walaupun tamak-tamak, tapi kewajipan dia tunai juga. Tapi bekerja-kerja lah. Sebab itu kita dibuat jadual sampai umur 60-70 pencen. Sebab cukup lah dengan duit. Ada satu pensyarah dekat pandan tu. Dia kata kita dah pencen, isteri pencen, kita pencen, duit berapa-berapa dah, cukup sangat lah. Minum air pun, kopi mana, gula pun tak isi. Maknanya untuk hidup di dunia dah cukup lah. Tapi kalau kita masih lagi mengejar-ngejar, artinya kita tamak yang merugikan lah. Patutnya kita tamak hala ke arah keredaan Allah Ta'ala. Tengok warga-warga rumah makan, oh ni saya bayar warga rumah. Sebab warga rumah kadang-kadang duit ada RM4 je nak kocik, nak minum air je, tengok-tengok nasi sedap pula, tak makan nasi, kenapa tak kasi? Tak cukup duit, RM4 je bawa pergi makan, kita bayar lah. Itu maknanya. Apatah lagi kalau YB ada elang kerakian, tiap-tiap Jumaat boleh belanja makan kita ni. Ini tuan-tuan, dah benda-benda yang membawa ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Diriwayatkan daripada Habsah binti Umar, anak Sayyidina Umar, Khalifah Islam yang kedua, berkata kepada ayahnya, sungguh Allah telah memberi kepadamu kebaikan yang sebanyak-banyaknya dan melapangkan rezekimu. Maka sekiranya engkau makan yang lebih baik daripada makanan yang biasa, itu adalah wajar. Maknanya awak khalifah, pakaian makanan bagus-bagus, tak ada masalah lah sebab awak dah jadi khalifah. Tapi Umar katanya berkhutbah, ada baju dia bertampal, 12 tampal. Saya mempunyai dua kawan dan keduanya telah menempuh jalan. Maksudnya Umar cerita kawan dia, Abu Bakar dengan Nabi lah. Macam mana keadaan Abu Bakar ni walaupun kaya raya, tapi dia bersedekah semua hartanya dia beri. Dengar saja Nabi nak buat ijtihad tabung, Abu Bakar beri semua harta dia. Sampai dia tanya, apa yang tinggal kau ni? Allah dan Rasul. Tapi kita janganlah begitu. Gitu kan, pada muka lah kami tu. Dengar sangat ustaz tu cakap. Zaman dulu tuan-tuan beza tak? Keimanan dan keyakinan kita kuat. Zaman sekarang kita sedekah rumah apa semua, kereta jalan kaki lah kita. Beri sekadar yang kita boleh beri tak? Jangan sampai kita beri sampai balik rumah nak makan nasi pun tak ada. Sedekah orang lagi. Itu mana Hafsah tanya kepada ayah dia dah, tentang ayahnya tu kenapa berkira sangat. Awak ada duit, awak cuma jangan sampai membazir, jangan sampai melampau. Tapi Umar masih lagi menafikan kerana dia mencontohi dua kawan dia, maksudnya Abu Bakar dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat lain daripada Masruk, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, hai ibu, bila si Nabi ni semua panggil ibu, dia panggil Ummul Mukminin, ibu kepada orang Islam, ada isteri Nabi yang semua isteri dia ibu tunggal kecuali Aisyah saja yang anak dara. Ini maknanya benda-benda yang berlaku kepada sirah Nabi kita. Apakah yang sering dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika masuk rumah? Tanya Hafsah ni, tanya Aisyah ni, ya Aisyah, amal apa yang Nabi selalu sebut bila masuk rumah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Law anna li ibni Adam wa diyaini min zahabin latamanna ilaihi masalisan wala yamla'u jawfamna Adam illa turab." Aisyah kata perkataan yang selalu Nabi sebut bila masuk rumah saja, dia akan sebut apa? Manusia ni, kata Nabi, kalau dia ada dua lombong emas, dia akan nak yang ketiga. Dia tidak akan cukup-cukup dengan dunia ni kecuali masuk dalam tanah, kecuali mati. Ini yang Aisyah dengar Nabi sebut. Sebutlah. Sebut sahaja manusia, Nabi kata tidak akan cukup-cukup.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Tamak dan Panjang Angan-angan bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli Hassan. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan dirakam dari Masjid Tariq bin Ziyad Kempadang Perdana Kuantan, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Hishamuddin Muhammad Isa. Jadi saya kira sampai di sini saja pertemuan kita di udara menerusi Zon Persona. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selepas ini anda akan bersama dengan band menerusi Zon Apa Khabar di Pahang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum. Bye-bye.

Kalau anda nak tahu apa yang menarik, aktiviti program dan info terkini daripada kami, jangan lupa singgah ke media sosial Pine FM di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Kalau yang masih belum follow tu, apa tunggu lagi? Jom follow sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat hujung minggu dan selamat petang buat anda yang setia bersama kami di Pine FM. Baik, hari ini Sabtu 15 Ogos 2026. Terima kasih kepada anda yang dah bersama kami sejak awal pagi tadi, dan buat yang baru saja membuka radio dan memilih Pine FM sebagai teman petang anda, terima kasih kerana terus bersama kami. Dan terima kasih juga kepada rakan tugas DJ Ain yang telah temani anda selama 4 jam dalam zon persona. Dan buat anda yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Semoga perjalanan anda petang ini dipermudahkan dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan yang mungkin tengah santai di rumah bersama keluarga waktu ini, hari cuti kan, hari Sabtu, ataupun mungkin keluar mencari makan petang, jadi apa saja aktiviti anda hari ini, semoga hujung minggu anda berjalan dengan lancar dan dipenuhi perkara-perkara yang mengembirakan. Dan untuk petang ini, sehingga jam 6 petang, saya Ben akan temankan anda dalam zon Apa Khabar Weh. Baik, seperti biasa, kita mulakan petang Sabtu kita dengan satu segmen yang cukup sinonim dengan nostalgia, iaitu segmen Hit 90. Satu jam ini kita akan kembali mengimbau lagu-lagu yang hebat yang pernah menjadi kegilaan suatu ketika dulu. Lagu ini mungkin pernah menemani kata zaman sekolah kita kan, zaman remaja, zaman bercinta, ataupun mungkin ada lagu yang bila dengar je intro dia terus teringat seseorang kan. Yang tu kita serahkanlah kepada memori masing-masing kan. Baik. Baik, kita bawakan semula deretan lagu hebat era 80-an dan juga 90-an. Jadi khas buat anda yang masih menggemari lagu-lagu malas segar dan tak pernah lapuk di zaman. Dan sepanjang petang ini, kalau anda ada nak buat permintaan lagu, kirim salam atau nak dedikasikan ucapan untuk seseorang yang istimewa, jadi boleh terus hantarkan WhatsApp ke Pine FM di 010-320-7448. Baiklah, kita buka segmen Hit 90 petang ini dengan sebuah lagu yang cukup sinonim dengan zaman kegemilangan rock Melayu. Sebuah lagu yang walaupun sudah berpuluh tahun berlalu, masih lagi dikenang dan masih mempunyai tempat di hati peminat muzik Melayu sehingga ke hari ini. Masih Aku Terasa, nyanyian kumpulan Gersang dengan vokal utama iaitu Man Bai. Lagu ini diterbitkan pada tahun 1988 menerusi album pertama kumpulan Gersang yang turut menggunakan judul Gersang. Untuk yang nak tahu, lagu ini dicipta oleh Rahim Othman manakala liriknya ditulis oleh Jui dan Azwi. Dan menariknya, walaupun sudah lebih 3 dekad berlalu, lagu Masih Aku Terasa masih terus mendapat tempat dalam playlist peminat lagu-lagu nostalgia. Jadi bila lagu ni berkumandang, mesti ada yang terus teringat zaman muda-muda dulu kan. Jadi jom kita kembali sekejap ke era rock Melayu. Kita imbas semula kenangan dan nostalgia bersama kumpulan Gersang. Inilah Masih Aku Terasa, Gersang di Pang FM, satu pilihan.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Topi keledar boleh menyelamatkan nyawa anda. Memakai topi keledar keselamatan boleh menghalang kecederaan di kepala dan menyelamatkan nyawa jika berlaku kemalangan. Sentiasa pastikan anda dan pembonceng memakai topi keledar pada setiap masa.
1: Tahukah anda, penunggang dan pembonceng motosikal yang tidak memakai topi keledar keselamatan antara penyumbang terbanyak kepada jumlah kematian dalam kemalangan jalan raya di Malaysia?
2: Memakai topi keledar keselamatan dengan betul boleh menyebabkan 40% pengurangan risiko kematian dan 70% pengurangan risiko kecederaan kepala.
3: Pakailah topi keledar yang diluluskan oleh SIRIM dan pasangkan talinya. Hashtag anda mampu mengubahnya.
4: Radio Malaysia Pahang FM.
5: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
6: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Ahmad Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: menekan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: menghibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
1: Berbolok santai dalam loyak pahang. Pahang engkau.

0: berbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, hits dan retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Amir Masdi, Nur Cinta baru saja berlalu menghiburkan anda. Sekarang dah pun pukul 3.09 minit petang. Baik, saya dah petang-petang begini. Kalau ada lagu yang anda nak dengarkan atau ada ucapan dan dedikasi yang nak disampaikan mungkin pada keluarga, kawan-kawan atau insan tersayang, jadi bolehlah kirimkan kepada kami. Jadi hantar saja permintaan lagu dan dedikasi anda melalui WhatsApp MyFM di 010-320-7448. Nak kirim lagu boleh, nak sampaikan ucapan semuanya boleh. Jadi mana tahu lagu pilihan anda pula yang bakal temani petang anda hari ini. Baik, saya nak tunaikan permintaan diterima dari Yusri Bera. Yusri dari Bera nak dengar lagu dari kumpulan Data bertajuk Sayu. Dan seterusnya daripada Suzana Bukit Ibam. Assalamualaikum DJ Ben, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang. Suzana nak minta lagu kumpulan G2 bertajuk Terkunci Dalam Sengsara. Ucapan kepada yang sedang santai-santai di mana saja yang mendengarkan Pang FM Satu Pilihan, semoga tenang-tenang selalu. Dan tak lupa juga ucapan salam takziah juga kepada keluarga yang meninggal dunia kerana kebakaran di Muazzam Shah Al-Fatihah. Terima kasih DJ Ben, sama-sama Suzana. Dan seterusnya diterima dari Sahidan Teka.
1: Assalamualaikum DJ Ben, selamat bertugas, selamat apa untuk konti sihat sejahtera . Okay, saya ucapan selamat bertugas buat DJ Ben kepada keluarga saya lepas berpah makan nasi ni. Okay, semoga terhibur dan dengarkan lagu Panji Semilir. Lagu ni tu juga khas buat kawan-kawan saya, semoga terhibur.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 3.25 minit petang. Baik, seterusnya saya nak tunaikan permintaan diterima daripada Kak Angah Jerantuk. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam, selamat petang. Semoga sihat-sihat selalu. Kak Angah nak dengar lagu daripada Iwan dan juga Malina bertajuk Yang Tersayang. Kak Angah nak buat ucapan pada anak-anak Kak Angah yang dirindui dan disayangi. Mak doakan semoga sihat-sihat semuanya dan juga sahabat-sahabat Kak Angah, pendengar Pang FM semuanya. Dengan ucapan salam berhujung minggu, semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah SWT. Salam dari Kak Angah Jerantuk. Baik, terima kasih Kak Angah. Seterusnya diterima dari Aunty Zai. Selamat petang DJ Happy Conti. Terima kasih Aunty Zai. Aunty Zai nak minta lagu daripada Talia Rosalinda, ditujukan untuk semua yang mendengarkan Pahang FM. Pahang FM is the best. Terima kasih Aunty Zai. Dan seterusnya daripada Makcik Maru, Macu Maruku.
1: Assalamualaikum DJ Ben. Ini Macu Maruku ya, dari Luang Sebatang. Macu nak minta lagu Menaruh Harapan dari Zaitan Simeon, nak tujukan kepada semua pendengar Pahang FM, juga untuk bank. Dan dengan ucapan selamat petang dan selamat menyambut Hari Merdeka tak lama lagi. Okey, bank.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ini dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Baik, kembali bersiaran di Pam FM. Satu pilihan. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama kami dan mendengarkan siaran Pam FM sama ada melalui radio ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Kini di mana sahaja anda berada, lebih mudah untuk anda mengikuti siaran kami bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Dan buat anda yang sedang memandu, bekerja, berehat di rumah ataupun mungkin dalam perjalanan pulang, terima kasih kerana memilih kami di Pam FM sebagai teman anda petang ini. Dan sebagai panduan bersama untuk muslimin dan muslimat, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah ialah pada pukul 4.32 minit petang. Baik, seterusnya kita teruskan dengan permintaan lagu dan dedikasi yang diterima melalui WhatsApp FM, diterima dari Mak Tok Maran. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Mak Tok nak dengar lagu Purnama Merindu, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, untuk hiburan semua anak menantu dan cucu yang balik rumah Mak Tok ni. Semoga tiba, dan untuk DJ semoga tiba. Terima kasih. Terima kasih Mak Tok Maran. Seterusnya diterima dari Ilham Irfan dari Mengkuang, nak dengar lagu dari Kiara, Maafkan Aku. Seterusnya daripada Mida. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Terima kasih. Kak Mida nak minta lagu Dynamic bertajuk Biar Putih Tulang Jangan Putih Mata. Lagu ini mengimbau kenangan lalu tahun 1984 katanya, ketika itu berada di Johor Bahru, dan tujukan untuk semua pendengar Pang FM dengan doa moga sihat semua. Terima kasih Kak Mida. Seterusnya diterima dari Kak Hana, Bandar Kuantan Puteri. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Sihat semua ya. Petang ni nak dengar lagu Ella, Puteri Kota, untuk hiburan semua sahabat Pang FM. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Kak Hana. Dan kiranya yang terakhir diterima daripada Acik Rekiah. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Acik Rekiah dari Cendrawasih nak minta lagu nyanyian Ibnu Rizah, Mimpi Yang Tak Sudah, untuk diri sendiri dan kawan, namanya juga Rokiah, juga di Rompin, dan kawan-kawan Pang FM semuanya. Acik Rekiah doakan DJ Ben selalu sihat. Amin. Terima kasih Acik Rekiah. Baik, kita tunaikan permintaan sahabat-sahabat kita daripada Mak Tok Maran, Saidan, Ilham Irfan, Mida Panci Timur, Kak Anna Bandar Kota Puteri, dan juga Acik Rakyah. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Bok santai dalam Lorek Pahang.
1: Sungai Pahang pongong ingai, bawa balik ikan selo kuning. Kedai kopi
0: dengan penyampai Zon. Apa khabar weh? Lengkap Pahang Lengkap.

0: 104.1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Radio Malaysia, Hang FM.

0: 104 plan 1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Dengarkan. Wait, jom deh siapa Hang FM.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Pel, cok tengok perempuan tu.
2: Dengar apanya?
1: Baju dia pakai tu. Ketat macam sarung naga. Pakai ke sarung tangan dengan stoker tu. Tak mudah lah.
2: Itu kan anak si Semal lah tu. Ah, tak nengok mak budak tu. Dah tua, kemain lah. Eh. Nak make up. Macam kelotong dah aku menengok mukanya.
1: Ih, dia berasa lawa lah.
3: Kak PA, Kak Siti, dari tadi kau memperhati kakak berdua ni. Kalau akak tak boleh sembahyang, lebih baik akak berzikir. Dapat juga pahala. Kita masuk ke masjid, kena tahu adab-adab ketika berada di dalam masjid. Mak Halaya, kalau kata-kata koma ni menyinggung perasaan akak berdua.
1: Akak tak marah pun ke ak ni.
2: Koma orang pun yang patut minta maaf ke awak.
3: Jangan minta maaf dengan koma. Janji akak berdua dah sedar dan tak buat lagi. Allah kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga pembawa fitnah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Orang yang suka mengumpat, sukakah kamu makan daging saudara kamu yang telah mati?
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak pesan untuk diri saya dan kita semua. Jangan tinggai amalan bersedekah. Ingat, bersedekah adalah salah satu daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat kita bersedekah, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa sahaja yang kita infakkan, apa sahaja yang kita berikan, yang membalasnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala Maha Pemberi. Apabila kita berinfak, insya-Allah harta kita tidak akan berkurang. Sebaliknya, Allah Ta'ala akan sayang kita semua.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: FM.
1: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ni sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Harith Iskandar dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
2: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.

0: kalau santai dalam lo ya paham.
1: Atuh gajo pahlawan gago. Atuh gajo pahlawan.
0: Ingat penyampai Zon. Apa kabar weh? Lengkap paham lengkap.
2: Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 4.43 minit petang. Dan buat anda yang masih setia bersama kami petang ini, terima kasih kerana terus memilih Pang FM sebagai teman anda. Dan buat anda yang sedang memandu, sama ada dalam perjalanan jauh maupun dekat, jadi pandu dengan hati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kepada yang masih bertugas, teruskan semangat dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Dan yang mungkin waktu ni dah ada kat rumah kan, santai bersama keluarga atau mungkin sedang dalam perjalanan pulang, jadi selamat menikmati petang anda bersama kami di Pahang FM. Dan saudara, jangan ke mana-mana kerana pada jam 5 petang nanti kita akan terus ke Wisma Berita RTM untuk ikuti berita 5 petang disusuli dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Dan selepas itu kita kembali bersama saya Ben untuk jam terakhir Zona Pekabawih. Jadi teruskan bersama Pang FM kerana masih banyak yang menanti anda sepanjang petang ini. Baik, hiburan diteruskan untuk anda. Hafiz Syuib, Yang Engkau Mahukan. Terus bersama kami Pang FM.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suahian seri tadi keseliwan nak. Kompetis saya tak tahu petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Memecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, betul tak?
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.

0: ramai letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call Biren. Kakak ni nak sana pula.
0: Nasib kat sini ada warna.

0: cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan antar universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo. Maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmented ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita. Peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti. Tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri. Tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe, truly, if we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsular Malaya must work together, hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion, meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pukul 5.16 minit petang. Ini adalah jam terakhir Zona Apa Khabar Weh untuk petang ini. Terima kasih buat anda yang masih setia mendengarkan Pang FM sama ada melalui radio maupun aplikasi RTM Klik. Dan buat anda yang sedang memandu, sama ada mungkin dalam perjalanan jauh ataupun dekat, jadi pandu dengan hati-hati. Jadi kalau perjalanan tu masih panjang, jangan terburu-buru dan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Dan ini juga pesanan untuk abang-abang dan kakak-kakak rider kita yang masih berada jalan raya, hantar makanan, barang ataupun pesanan pelanggan dari satu tempat ke satu tempat. Hati-hati jalan raya, cuaca dan jalan mungkin berubah-ubah, jadi utamakan keselamatan. Dan buat anda yang masih bertugas, tak kira di mungkin di pejabat, di kedai, di kilang, di tapak kerja, di hospital, di kaunter perkhidmatan ataupun di mana saja anda mencari rezeki petang ini, terima kasih kerana terus bersama kami. Dan semoga segala urusan kerja anda dipermudahkan dan rezeki yang diperoleh hari ini diberkati. Dan buat anda juga yang waktu ni kan dah selesai kerja, mungkin sedang dalam perjalanan balik rumah, jadi semoga perjalanan pulang anda lancar. Jadi sampai saja rumah nanti bolehlah rehat dan luangkan masa bersama keluarga. Dan kepada yang buat di rumah, yang sedang berehat, siapkan kerja-kerja rumah, temani anak-anak atau sekadar orang kata duduk santai-santai sambil dengar radio. Terima kasih kerana memilih Pang FM sebagai teman petang anda. Dan jangan ke mana-mana kerana jam terakhir Zona Apa Khabar Weh masih bersama anda. Kita teruskan petang ini dengan hiburan yang disediakan khas untuk temani anda sehingga ke penghujungnya nanti. Dan insyaAllah sebentar saja lagi saya akan kongsikan beberapa keputusan perlawanan yang disertai kontingen Pahang pada Sukma Selangor yang berlangsung hari ini. Dan sebelum kita sampai ke hujung Zona Apa Khabar Weh nanti, saya Ben masih di sini untuk terus temani anda. Jadi terus dengar Pahang FM.

Faiz Saltahir, bila sampai waktu baru saja berlalu menghiburkan anda. Sekarang dah pun 5.22 minit petang. Baik, saya nak kongsikan pula perkembangan terkini kontingen Pahang yang sedang beraksi di Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan maklumat ini terima daripada rakan pelapor kita DJ Nasri Aswad yang kini membuat liputan penuh perkembangan kontingen Pahang sepanjang Temasya Sukma Selangor 2026. Dan untuk hari ini 15 Ogos, berikut merupakan antara keputusan terkini yang diterima. Kita mulakan dengan pencak silat dalam acara silat tanding di Putra peringkat awal 1 yang berlangsung di Dewan Seri Sarjana Uniten pada jam 2.36 petang tadi. Atlet Pahang Muhammad Syadat bin Muhammad Syariman berdepan wakil Perlis dan keputusan menyaksikan Syadat tewas 29 berbalas 32 kepada Perlis. Seterusnya dalam Taekwondo, acara Melite peringkat suku akhir yang berlangsung di IDCC pada jam 3.05 minit petang tadi, wakil Pahang Koh Hong Sen berdepan Negeri Sembilan. Keputusan menyaksikan Koh Hong Sen tewas 0 berbalas 2. Baik, kita beralih kepada judo pula. Dalam acara individu lelaki bawah 66kg peringkat separuh akhir bagi penentuan pingat gangsa, atlet Pahang Ammar Haziq Abdul Rahman berdepan wakil Selangor di International Convention Center Shah Alam IDCC dan keputusannya Ammar Haziq tewas. Dan dalam acara individu wanita bawah 52kg, atlet Pahang Hafia Nabilia Ghazali turut beraksi di peringkat separuh akhir bagi penentuan pingat gangsa berdepan wakil dari Kedah dan keputusan Hafia Nabilia juga tewas. Dan sementara itu ada juga khabar gembira daripada lawn ball dalam acara Women Single peringkat kumpulan yang berlangsung di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas pada jam 2 petang tadi. Wakil Pahang Kira Mia Zara berdepan Negeri Sembilan dan keputusan memihak kepada Pahang apabila Kira Mia Zara mencatat kemenangan 21 berbalas 10. Baik, kita kembali kepada judo dalam acara individu wanita bawah 57kg peringkat separuh akhir bagi penentuan pingat gangsa, atlet Pahang Adriana Nuriziani berdepan wakil wilayah Persekutuan dan keputusan menyaksikan Adriana tewas. Dan yang terbaru daripada acara kabadi dalam acara pasukan lelaki peringkat awal yang berlangsung di Stadium MBSJ Serdang pada jam 4.27 minit petang tadi, pasukan Pahang berdepan Perak dan keputusan penuh Pahang tewas kepada Perak dengan 28 berbalas 46. Jadi itulah antara keputusan terkini kontingen Pahang yang kita terima sekarang ini daripada rakan pelapor kita DJ Nasri Aswad yang sedang membuat liputan penuh Sukma Selangor 2026. Jadi walaupun ada keputusan yang memihak kepada lawan, perjuangan atlet-atlet Pahang masih diteruskan. Dan tahniah buat semua atlet yang telah memberikan saingan terbaik dan membawa nama Pahang di pentas Sukma. Jadi kita terus doakan agar kontingen Pahang terus bersemangat, dipermudahkan segala urusan dan terus memburu kejayaan dalam acara-acara yang masih berlangsung. Jadi Pahang FM akan terus berkongsi perkembangan terkini Sukma Selangor 2026 untuk anda. Jadi terus dengar Pahang FM.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 15 Ogos 2026. Sari berita utama. Sultan Pahang titah setiap PBT jalankan pemeriksaan terhadap status pokok besar dan tua. Tiga sekeluarga maut manakala dua lagi selamat dalam kebakaran rumah awal pagi tadi. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah menitahkan supaya semua pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini menjalankan pemeriksaan dan kajian terhadap status pokok-pokok besar dan tua, khususnya yang berpotensi mendatangkan bahaya kepada keselamatan orang awam. Titah baginda, langkah berkenaan perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkala bagi mengenal pasti pokok-pokok yang berada dalam keadaan berisiko, terutama di kawasan tumpuan awam, tepi jalan, kawasan perumahan serta lokasi yang sering menjadi laluan orang ramai. Tegas baginda, sekiranya hasil pemeriksaan mendapati terdapat pokok yang boleh mendatangkan bahaya, tindakan susulan perlu diambil segera oleh pihak berkuasa berkaitan bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini. Baginda bertitah demikian sebagai mengambil berat terhadap aspek keselamatan rakyat susulan kejadian pokok tumbang yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kecederaan kepada orang awam baru-baru ini. Karnival Aspirasi Pahang First menjadi platform Kerajaan Negeri Pahang untuk turun padang mendekati rakyat secara lebih santai dan terbuka. Selain menyampaikan pelbagai manfaat menerusi program pembangunan, pendidikan serta bantuan kepada golongan memerlukan, Karnival Aspirasi Pahang First tahun 2026 peringkat daerah Jerantut yang berlangsung selama 3 hari di Padang Hoki Jerantut itu dirasmikan oleh Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail dan merupakan penganjuran pertama bagi tahun ini. Menurut beliau, pendekatan turun padang seperti itu penting kerana ia membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat tanpa perlu menunggu majlis rasmi. Beliau berkata pendekatan berkenaan selari dengan hasrat aspirasi Pahang First yang bukan sekadar menjadi slogan atau program, sebaliknya memberi ruang kepada rakyat untuk melihat, merasai dan menikmati manfaat secara langsung. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Seramai 150 peserta dari dalam dan luar negara menyertai program Pahang International Green Ice Squid Hunting 2026 sekaligus mencerminkan potensi Pahang sebagai destinasi pelancongan berasaskan rekreasi marin. Menurut pengerusi Jawatankuasa Perpaduan, Pelancongan dan Kebudayaan Negeri, Leong Yu Man, program berkenaan mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan peserta dari dalam dan luar negara. Tambahnya, program tersebut bertujuan menarik lebih ramai pengunjung ke Kuantan, khususnya ke kawasan JT Shah Bandar, selain meningkatkan kesedaran bahawa Pahang turut menawarkan aktiviti mencanting sotong sebagai salah satu tarikan pelancongan. Dalam pada itu, beliau menyatakan Kerajaan Negeri Pahang akan terus menyokong usaha dalam memperkasa acara berasaskan pelancongan, sukan dan rekreasi kepada pengunjung. Pasangan suami isteri bersama seorang anak lelaki maut selepas terperangkap dalam kebakaran dua rumah di Desa Mawar 2 Muazzam Shah pada awal pagi tadi. Dua lagi anak pasangan itu dan enam sekeluarga dari sebuah lagi rumah terbakar dilaporkan selamat. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Saluddin Isa berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian jam 4.11 pagi sebelum sepasukan anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Muazzam Shah ke lokasi yang berada 3 km dari Balai untuk Operasi Pemadaman. Salah sebuah rumah terlibat musnah sepenuhnya, manakala sebuah lagi rumah musnah 70%. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Atir Haswah, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, sekarang anda pun 5.53 minit petang. Kita dah pun sampai ke penghujung zon Apa Khabar Weh bagi edisi 15 Ogos 2026. Terima kasih kerana masih setia bersama saya di Pang FM, walau di mana saja anda berada. Dan harapnya petang ini dapatlah sedikit menceriakan hari anda dengan lagu-lagu dan perkongsian yang kita kongsikan sama-sama. Dan buat yang tengah memandu pulang tu, pandu elok-elok. Mungkin dah sampai rumah, rehat betul-betul. Yang masih bekerja, teruskan semangat. Sikit je lagi tu nak balik . Dan lepas ni, siaran Pang FM akan teruskan oleh rakan Stogas DJ Hazwan, yang akan bawakan anda dalam Zon Nurani sehingga jam 9 malam nanti. Yang pastinya banyak lagu-lagu dan pengisian yang tenang-tenang untuk temankan anda malam ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Jaga diri semua dan terus sedia bersama kami hanya di Pang FM. Assalamualaikum, jumpa lagi.

Baik saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Pahang FM satu pilihan. Selamat petang warga Pahang. Apa khabar anda di hujung minggu ini? Dan pastinya menemani anda di Konti Zonorani hari ini sehingga 9 malam. Kalau tak bukan Hazwan lah. Setiap hari satu menemani anda daripada pukul 6 petang hingga 9 malam. Dan hari ini 15 Ogos 2026 bersama dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sedikitlah saya nak bercerita sekilas antara pengisian Zonorani hari ini. Pada pukul 6.30 minit petang nanti kita akan ada segmen Seri Kandi menceritakan kisah wanita hebat yang dijadikan orang kata sandaran dan contoh, dan memaklumkan ada azan maghrib hari ini akan berkumandang pada jam 7.20 minit malam. Dan pada pukul 8 malam nanti kita akan ada berita khabar ringkas disusuli dengan azan Isya pada pukul 8.31 minit malam. Dan pastinya di akhir kontinu Zonorani hari ini kita akan ada berita utama 9 malam langsung dari Wisma Berita RTM. Apapun, kita mulakan dengan Zonorani hari ini dengan lagu Rasa dan Takdir. Terus dengar Pahang FM satu pilihan.

0: Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat, kau bingung. Kakak ni nak sana pula.
0: Nasib kat sini ada wifi.

0: Jom kita istiqamah buat baik walaupun kadarnya sedikit, insya-Allah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank

0: sangat berani. Ketika berlakunya Perang Uhud, Safiyah mengambil kesempatan untuk turut serta berbakti bersama kaum muslimah yang lain sebagai wanita-wanita yang merawat para pejuang yang terluka kesan peperangan. Bahkan Safiyah yang tinggal bersama-sama membantu menyiapkan peralatan perang yang akan digunakan ketika berperang. Dalam Perang Uhud, saudara kandung Safiyah iaitu Hamzah telah sama-sama turun untuk berperang. Namun takdir Allah, Hamzah telah dibunuh oleh kaum musyrikin. Badannya telah dicincang oleh pihak musuh. Tatkala sampai perkabaran tersebut kepada Safiyah, dia bangun, mengambil pedang dan tombak lalu terus menuju ke medan perang. Langsung tidak masuk sebarang ketakutan dalam diri dia. Ketika itu tekad untuk membunuh mereka yang telah membunuh saudaranya Hamzah. Rasulullah risau akan keadaan Safiyah, lalu memanggil Zubair. Zubair, lihat ibumu, lihat ibumu. Namun akibat kemarahan Safiyah ketika itu, dia tidak mendengar kata-kata anaknya. Lalu Rasulullah memerintahkan agar Zubair membiarkan Safiyah yang sedang bersedih. Ketika Safiyah melihat sekujur tubuh Hamzah yang teruk disiksa, perutnya terkeluar dari tubuh, kedua telinganya dipotong dan hidungnya putus disayat. Sedih melihat keadaan saudara kandungnya, Safiyah ambil sehelai kain lalu menutup sekujur tubuh Hamzah yang tidak lagi bernyawa. Bagi bersedia menghadapi perang Khandaq, kaum muslimin telah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar bagi menggali parit. Risau akan muslimah yang tinggal di kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan semua wanita dan kanak-kanak untuk tinggal di sebuah benteng pertahanan yang bernama Fariq. Bagi menjaga keselamatan kaum muslimah, Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu diperintahkan untuk menjaga kaum wanita dan kanak-kanak. Hasan bin Sabit merupakan seorang sahabat Nabi yang sangat bijak mempertahankan Nabi dengan bakatnya yang tersendiri sebagai penyair dan penyajak. Walau bagaimanapun, Hasan memiliki tubuh badan yang lemah, kerap sakit, dan Yahudi tahu akan keadaan tersebut. Yahudi yang tinggal di kota Madinah mendapat perkabaran bahawa semua kaum muslimin telah keluar meninggalkan kota Madinah. Oleh itu, mereka merangka serangan ke atas kaum muslimah apabila mendapat berita mereka berlindung di benteng Fariq. Bagi tujuan berkenaan, Yahudi telah menghantar seorang lelaki untuk menyelinap masuk, mengintip di dalam benteng, melihat seramai manakah lelaki yang menjaga benteng Fariq tadi. Kebetulan, ketika Yahudi berkenaan sedang berusaha memanjat tembok, Safiyah dan Hasan bin Sabit nampak. Lalu Safiyah terus memukul sehingga mati lelaki Yahudi berkenaan. Safiyah kemudiannya mengambil pedang lalu memenggal kepalanya dan mencabut baju yang dipakai Yahudi tersebut, lalu campak keluar ke benteng Fariq. Kebijaksanaan Safiyah ini menggambarkan ibarat ramai lelaki sedang menjaga wanita-wanita di dalam tersebut. Lalu datang ketakutan kepada Yahudi-Yahudi yang lain untuk turut menyerang. Lalu mereka tidak menyerang. Kebijaksanaan Safiyah inilah rupa-rupanya menyelamatkan semua wanita dan kanak-kanak yang sedang berlindung di benteng Fariq. Sri Kandi hebat ini, jenazahnya disolatkan oleh orang ramai dan akhirnya dikebumikan di perkuburan Baqi'.
1: Kisah wanita hebat dalam Sri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti Mahazir. Sri Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.

0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Izinkan aku menafaskan kata bicara hati.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak FM,
3: satu pilihan.

0: dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Baik, masih lagi bersama saya Hazwan di Zon Nurani hari ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026, bersama dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sedikit makluman, sebentar lagi akan masuknya waktu azan maghrib. Ini akan berkumandang pada jam 7.20 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Dan pastinya sama-samalah kita bersiap untuk menunaikan solat maghrib pada hari ini, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan pastinya teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia PFM dengan lagu-lagu ketuhanan, dan pastinya tenang-tenang saja pada malam ini. Terus dengar PFM, satu pilihan.
1: Kuantan 104.1 MHz.
2: Assalamu fi amani syekhana Allah.
1: Cameron Highlands 100.3 MHz.
2: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
1: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Pahang FM, satu pilihan.
3: Perhatian warga Pahang, jom meriahkan Teraju Aspirasi Outreach Pahang 2026 pada 16 Ogos dari jam 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan UMPSA Kampus Gambang. Usahawan Bumi Putra boleh dapatkan maklumat pembiayaan, khidmat nasihat dan peluang perniagaan. Bawa seisi keluarga anda juga ke Jualan Rahmah, karnival makanan dan aktiviti kanak-kanak. Masuk percuma. Jumpa anda di sana.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak pesan untuk diri saya dan kita semua. Jangan tinggai amalan bersedekah. Ingat, bersedekah adalah salah satu daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat kita bersedekah, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa sahaja yang kita infakkan, apa sahaja yang kita berikan, yang membalasnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala Maha Pemberi. Apabila kita berinfak, insya-Allah harta kita tidak akan berkurang. Sebaliknya, Allah Ta'ala akan sayang kita semua.
1: Cantiknya iman, faham.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Fikri Abdul Karim. Beliau akan membaca surah Al-Zukhruf bermula ayat 26 hingga ayat 56.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa

بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين.

أخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Abdul Hafiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'idu wa nasta'ufiruh. Wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa haluddata min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar sekalian, apa khabar semua hari ini? Alhamdulillah, moga-moga kita berada dalam kesihatan yang baik dan dilimpahi rahmat olehnya, insyaAllah. Pada hari semalam telah saya kongsikan dua konsep bagaimana ingin jadi manusia yang terbaik. Jadi hari ini kita sambung pada konsep yang ketiga. Nak jadi manusia yang terbaik, kita kena belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rata-rata kita hari ini, kalau kita tengok, mungkin di peringkat usia 30-an, 40-an, 50-an mungkin, bahkan 60-an pun ada yang mungkin tak erti langsung baca Al-Quran. Jadi kita nak jadi manusia yang terbaik, tak perlu kita nak ada rumah setinggi gunung, tak perlu kita ada harta yang bertingkat-tingkat, tapi kita hanya sekadar belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita mungkin akan berkahwin satu hari nanti. Pada anak-anak muda, kita akan berkahwin, kita akan ada anak, kita akan ada isteri. Jadi bagaimana kalau kita tak reti baca Al-Quran untuk kita ajarkan kepada anak dan isteri kita? Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tuan-tuan dan puan-puan senang pendengar sekalian, Al-Quran adalah kitab Allah untuk kita manusia sebagai petunjuk menempuh dunia ini. Kerana dalam Al-Quran tertulis segala apa yang berada di dunia. Dengan Al-Quran kita kenal Allah sebagai pencipta kita. Dengan Al-Quran kita kenal malaikat, iblis dan perkara-perkara yang gaib. Dengan Al-Quran juga kita tahu tentang dosa dan pahala, syurga dan neraka, malam dan siang, dan segala-galanya kita tahu daripada Al-Quran. Bukan hanya sekadar belajar, bahkan mengajar kepada orang lain adalah yang terbaik. Bayangkan hari ini, kalau kita ajar anak kita yang tidak tahu membaca, nak, hari ini kita mengaji sama-sama, ikut ayah baca.

0: Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bayangkan hari ini bila kita saat kita mati, anak kita mengamalkan bacaan tersebut, maka akan ada saluran pahala kepada kita walaupun kita tak mampu untuk beribadah lagi kepada Allah. Kerana saat kita mati, yang mana dalam hadis Nabi yang sangat popular telah menceritakan bahawa matinya anak Adam, tiga perkara yang tidak akan terputus. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua dan yang ketiga adalah anak yang soleh dan soleha. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, bahkan mungkin anak kita, bagi isteri kita, mungkin kepada orang lain juga kita boleh ajarkan ilmu tentang Al-Quran. Bila mereka mengamalkan, mereka boleh mendoakan kita, mereka boleh membaca Al-Quran dan sedekahkan pahala untuk kita dari segi bacaan tersebut. Bahkan pada hari ini, itu sebenarnya sebagai bekalan untuk kita. Apalagi yang kita mahu, kita nak minta duit, tak boleh dah. Waktu kita mati, kita tak ada duit. Tak ada benda yang kita boleh bawa dalam kubur. Duit, harta, bahkan hari ini kita letakkan rumah sekalipun, apa saja yang kita ada, jutaan ringgit dalam bank, kita akan serahkan kepada pewaris kita. Waris kita yang akan merasai kemewahan dan apa yang kita ada di dunia ini akan diwarisi oleh waris kita. Jadi apa kita nak mereka warisi sebenarnya? Kita nak mereka warisi ilmu Al-Quran. Kerana Al-Quran ini akan menjadi penyuluh dan peneman kita di kubur, insya-Allah. Saya teringat satu kisah yang mana seorang hamba Allah ini pada zaman Rasulullah, ketika itu dia selalu masuk dalam bilik. Dia menangis pada tiap malam. Dia memeluk Al-Quran. Bila dia mati, muka dia sangat bercahaya. Lalu bila ditanya kepada isterinya, apa yang dilakukan oleh suamimu? Suami aku bangun pada setiap malam lalu memeluk Al-Quran. Dia peluk Al-Quran, dia menangis. Dia peluk Al-Quran, dia menangis. Dia tak mampu nak baca Al-Quran. Umur dia dah sampai usia yang sangat sangat tua. Bila dia tak mampu nak baca Al-Quran, dia menangis, dia mengadu, "Ya Allah, Al-Quran, wahai Al-Quran, aku tak mampu nak membacamu. Hari ini aku sangat menyayangimu. Walaupun aku tak mampu nak bacamu, aku cukup untuk aku belai tanda aku sayang padamu." Dia belai pada setiap helaian, titisan-titisan air mata yang terkena pada setiap helaian pada Al-Quran tersebut menjadi saksi bahawa dia sangat sayangkan Al-Quran, sehingga dia diberi darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita sambung pada hari esok. Ingat apa yang kita ajarkan pada hari ini, antaranya ajaran yang baik. Bila kita amalkan, maka tidak akan terputus amal tersebut walaupun kita telah mati. Dengar, jangan ralik, berkongsilah, jangan menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Baik, saudara, sekarang pukul 7.53 minit malam dan alhamdulillah syukur kita kehadrat Ilahi kerana masih diberi kesempatan untuk menunaikan kewajipan solat maghrib tadi. Okey. Dan kepada anda yang baru sahaja bersama dengan kami, selamat kembali ke Zonurani hari ini Radio Malaysia Pan FM, dan pastinya dengan saya DJ Hazwan yang akan menemani anda sehingga 9 malam nanti. Dan sedikit makluman lah, kata kabar baik, rakyat Malaysia berpeluang menyaksikan Formula 1 secara langsung di Lita Antarabangsa Sepang SIC dengan tiket madani serendah RM200 untuk pemegang MyCard termasuk akses sepanjang 3 hari pada Oktober ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Lita Sepang. Dan beliau berkata butiran lanjut mengenai penjualan tiket madani akan diumumkan pihak SIC dalam masa terdekat. Formula 1 Gulf Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 dijadual berlangsung di SIC dari 2 hingga 4 Oktober ini. Okey, kepada anda peminat Formula 1, mungkin masa ni lah orang kata nak grab, kata nak rebut peluang untuk mendapatkan tiket menonton ni perlumbaan kereta Formula 1 dengan harga yang murah, RM200 je. Okey, sambil-sambil tu sebelum kita ke arah jam seterusnya pada pukul 8 malam nanti, saya nak maklumkan akan ada khabar ringkas untuk hari ini pukul 8 malam ya. Okey, baik, kita layan dulu dengan lagu seterusnya daripada Syed Iqbal, terus dengan 5FM 1 pilihan.

0: kelakarlah diorang ni, Allah.
1: Mama, tak habis-habis lagi ke dengan grup WhatsApp awak tu?
2: Lah, Papa ni dah kenapa?
1: Tak adalah. Anak-anak tak terurus. Rumah berselerak. Baju kotor dah bertambun dah tu. Dapur tak berasap. Telefon Mama tu 24 jam kat tangan.
2: Amboi, Papa. Masa Mama buat kerja, Papa tak nampak. Ah, masa Mama main telefon je lah yang Papa nampak kan?
1: Tiap kali Papa cakap, itulah jawapan Mama. Takpelah, susah-susah sangat. Papa tambah isteri seorang lagi untuk jaga rumah dengan anak-anak kita. Ha, Mama ngadap je lah telefon Mama tu.
2: Papa, sampai hati cakap macam tu.
3: Penggunaan telefon pintar tanpa batas boleh mempengaruhi hubungan sesebuah keluarga. Hadkan penggunaan telefon pintar atau sebarang teknologi lain ketika bersama mereka. Ketaksuban ibu bapa dengan telefon masing-masing akan membuatkan anak-anak rasa kehilangan, tidak disayangi dan dihargai. Hal ini akan memberi impak yang negatif kepada tingkah laku mereka. Sayangi keluarga anda. Pesanan prihatin ini dari saya, Azza Aziz dan Pahang FM.

Bahkan sebagai juara di Bumi Selangor, keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak pesan untuk diri saya dan kita semua. Jangan tinggai amalan bersedekah. Ingat, bersedekah adalah salah satu daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat kita bersedekah, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa sahaja yang kita infakkan, apa sahaja yang kita berikan, yang membalasnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala Maha Pemberi. Apabila kita berinfak, insya-Allah harta kita tidak akan berkurang. Sebaliknya, Allah Ta'ala akan sayang kita semua.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Baik, saudara, kita sekarang dah sampai ke penghujung Zonorani untuk edisi 15 Ogos 2026. Dan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama saya di Pang FM walau di mana sahaja anda berada. Harapnya sepanjang 3 jam sejak 6 petang tadi sedikit menceriakan hari anda. Dan buat mereka ataupun anda yang sedang memandu itu, pandu elok-elok. Yang dah sampai rumah, rehat betul-betul. Yang masih bekerja, teruskan semangat. Sikit je lagi. Ha. Dan lepas ni, siaran Pang FM akan diteruskan oleh rakan saya DJ Azah yang akan bawakan anda Zon Inspirasi sampai jam 12. Sampai 12 tengah malam nanti. Dan pastinya, banyak lagu-lagu dan pengisian yang tenang-tenang untuk temani malam anda. Dan insyaAllah, kita jumpa lagi di lain siaran. Jaga diri semua dan terus setia bersama Radio Malaysia Pang FM. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini, membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam, yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kanadan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji bawa kami ke sana, saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya beri harapan lah supaya tabung haji terus menyumbangkan peranan yang penting, terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada kali mereka untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendewajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan, satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci, tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobind Singh Dio. Sementara itu, Ketua Akitai dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
6: Dan saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapidTT tu, and dia sangat jimatlah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak ada LRT ni, banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So, sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
7: Bagi saya 10/10 lah. Sebab dia laju dengan convenient lah dekat dengan tempat kerja.
8: Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary ada agak jauh sikit lah. And then kalau ada ini LRT Shah Alam, dia boleh lebih jimat sikit. And then saya pun boleh tidur banyak sikit lah.
9: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya, walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah. Lagilah kita nak merancangkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan pada ni.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan. Sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat. Untuk yang tiket ni memang murah-murah. Murah sangat.
0: Agak sekali, Harimau Melayu tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM. Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Bersama saya Azza Aziz, menemani anda untuk malam ni. Okey, insyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. Hari ini edisi Sabtu 15 Ogos 2026. InsyaAllah saya teman anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, malam ni macam mana? Masih sibuk dengan urusan masing-masing ataupun dah mula tarik nafas kan? Rehatkan badan seketika dah. Apapun yang anda tengah buat sekarang ni, teruskan bersama kami. Biar malam ni orang kata ada teman. Yang tengah memandu, hati-hati di jalan raya. Yang tengah buat kerja di rumah, buat perlahan-lahan. Yang dah atas kata tu, jangan kata radio ni yang buat anda tak mengantuk pula, okey? Dan hari ini dah selesai semua urusan. Kadang-kadang kita sibuk sangat dah sepanjang hari sampai tak sempat nak fikir diri sendiri. Jadi malam ni, ambil sedikit masa untuk rehat. Anda pun perlukan masa untuk tenang, okey? Dan baik, kita nak berehat seketika. Dan insyaAllah sekejap aja lagi kita nak bersama dengan rakan tugas kita, Nasrid Razali, untuk kita ikuti sedikit laporan bagi Sukan Malaysia 2026, yang mana Sukan Malaysia Sukma, okay, yang ke-22, dan insyaAllah sehingga 24 Ogos nanti di Selangor. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan rakan sukan kita seketika saja lagi. Okay, kita berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: pencuri.
1: Beda, beda. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Budak tu, dia ambil barang lah simpan dalam beg dia. Ish, bahaya ni. Mencuri namanya. Apa kita nak buat ni? Eh, jom lah kita tegur. Kenapa dia mencuri? Tapi, kau cakap.
2: Berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau ternampak ada jenayah berlaku depan mata, jangan sekadar pandang. Ambil tindakan. Jenayah harus dibanteras.
3: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan. Terima kasih yang dengarkan kita dan terima kasih juga yang ikuti saran kita menerusi RTM Klik. Okey, dan baiklah saudara, seketika kita nak ikuti info sukan bersama dengan rakan setugas kita Nasri Azwat Razali untuk Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor. Silakan Nasri.
1: Pak FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali. Terima kasih rakan setugas dari Kota Utama Pak FM. Dan untuk info sukan pada malam ini, anda bersama dengan saya, Nashrik, untuk Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Dan untuk perkembangan hari ini dan juga sekaligus rangkuman untuk malam ini, di mana pagi tadi pun kita dah melalui pelbagai rintangan, pelbagai halangan untuk melayakkan diri untuk kotijen-kotijen Pahang Mara ke peringkat yang seterusnya. Ada yang kalah, ada yang tewas, ada yang menang, ada yang orang kata menjulang kegembiraan. Yang pastinya kita akan bercerita lagi konsepnya, kita akan bercerita lagi ceritanya untuk esok hari. Tapi untuk hari ini saya nak kongsikan terlebih dahulu bersama dengan anda, ini adalah keputusan terkini bagi Kotijen Pahang untuk 15 Ogos 2026, yang mana kita teruskan dengan sukan pencak silat, acara silat tanding E Putra yang mana berlangsung pada pukul 4:09 petang untuk peringkat awal yang berlangsung di Dewan Seri Sarjana UTEN menerusi atlet kita Muhammad Syahmi bin Muhammad Syahriman. Keputusannya kita menang ke atas Sarawak, yang mana kata kutipan matanya 19:44. Dan seterusnya pula untuk sukan judo acara individu lelaki 81 kg, peringkat separuh akhir menerusi atlet kita Muhammad Ifwat Fawaz, yang mana hari ini bertemu dengan Johor kita tewas. Dan seterusnya untuk longbow woman falls peringkat kumpulan yang berlangsung di Komplek Bowling Padang Bayu Emas, menerusi atlet kita Nur Farisha dan juga Wan Nur Shifa dan Siti Syafiah Khaira Kaisara, yang mana hari bertemu dengan Sarawak tewas 13-17. Dan seterusnya pula untuk pecak silat, silat seni ganda putra, ganda putri separuh akhir dan berlangsung di Dewan Seri Sarjana UTEN menerusi atlet kita Nur Haizatul Farhanis binti Nur Rashid dan juga Nur Haizatul

0: nanti juga akan berlangsungnya dalam pukul 8 malam. Ada dua sukan iaitu bowling padang, long ball bagi acara wanita, dan juga bola sepak bagi acara wanita, untuk pasukan wanita bola sepak yang mana akan berlangsung pada malam ini juga. Dan juga turut bersama, malam ini adalah perasmian yang mana pembukaan untuk Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Untuk malam ini, kemeriahannya turut bersama dengan kotijen-kotijen Pahang, pengurus dari Majlis Sukan Pahang, dan antara-antara orang kata pengunjung juga turut hadir pada malam ni. Dan nantikan untuk maskot-maskotnya, macam mana kemeriahannya, orang kata ialah pelbagai pelusuk negeri muncul untuk malam ni dengan kemeriahan pakaiannya, warna-warninya. Malam ni lah sebuah cerita bermula untuk orang kata pembukaan bagi Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Apapun, ini adalah untuk anda semua, info sukan untuk Sukan Malaysia ke-22 Sukma. Dan insyaAllah dari hari ke hari, dari masa ke masa, saya akan bersama dengan anda juga. Jangan lupa untuk follow kami, untuk dengarkan kami di platform media sosial juga, di Facebook dan juga di YouTube Pahang FM, YouTube Pahang FM TV dan Facebook Pahang FM, untuk saksikan secara langsung kami bawakan untuk anda liputan harian bersama dengan anda. Yang penting kita ada vodcast dekat sini. Let's go vodcast bersama dengan anda untuk hari ini, edisi Sukma nanti. Boleh tengok ya, let's go vodcast edisi Sukma untuk Sukan Malaysia ke-22. Saya kira sampai sini dulu. Terus bersama dengan rakan setugas di Konti Utama Pahang FM.
1: Terima kasih rakan setugas Nasri Azwat Razali untuk perkembangan terkini Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor. Dan insyaAllah Nasri akan memberikan perkembangan terkini dari masa ke semasa pada hari esok. Okay? Baik, kita nak teruskan lagi hiburan dalam jam ini. Terus setia bersama kami di Pahang FM 1.

0: Oh. Jom kita pergi beli.
1: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
0: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

Pahang FM, satu pilihan. Itu the single kedua daripada Apis dan juga Edri Hashim, Memo Rindu. Kalau sebelum ini lagu Harap Palsu, dan mungkin kata Apis, diharapkan lagu ni memberikan satu vibe yang positif lah untuk anda. Jangan orang kata duka lara, gitu kan. Jadi malam-malam macam ni, ada tak yang kononnya nak tidur awal tapi tangan masih scroll telefon? Jangan tipu. Kita tahu. Kalau dah sampai satu tahap, satu video lagi. Tahu-tahu dah pukul 1 pagi kan. Jadi kalau anda baru saja balik kerja, selamat sampai ke rumah. Kalau letak beg, tukar baju, basuh muka kan, untuk sekejap aja. Lupakan dulu hal kerja, esok kita sambung fikir balik. Malam ni kita rehat, okay? Baik, kita nak teruskan lagi hiburan dalam jam ini. Seketika lagu daripada pasangan adik-beradik ni, Amira Osman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Pahang FM, satu pilihan. Itu dah lagu daripada Sufyan Suhaimi, Takdirku, baru saja menghiburkan kita. Jadi kepada anda yang mana mungkin dalam pemanduan, tak kiralah ke mana sahaja hala tuju anda, terima kasih jadikan kami sebagai teman pemanduan anda. Dia kata, sedap lah lagu tadi. Ya ke? Mungkin ada lagu yang bila dengar waktu malam ni, dia punya vibe tu lain sikit kan, lain benar rasa dia dah. Dan mungkin sebab suasana ni lebih tenang, mungkin juga sebab waktu malam ni kita lebih banyak melayan perasaan. Ataupun buat anda yang masih bekerja malam ni, kami tahu mungkin badan dah penat kan, tapi sikit lagi, sikit je lagi kan, semoga semua urusan anda dipermudahkan. Okey, dan jangan lupa rehat bila ada kesempatan. Dan untuk jam yang seterusnya nanti, kita ada marathon hit sikitnya. Kalau ada yang nak dengar lagu, lagu-lagu 80-an 90-an kan, boleh terus WhatsApp kita, insyaAllah saya akan himpunkan dalam marathon hit sekejap aja lagi. Okey, kita berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke Seliwan nak. Pembeti saya tak tahu peti.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, betul tak?
7: Cukup-cukuplah semua.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.
8: Hai, kami Six Sense.
9: Teruskan mendengar
10: Radio Malaysia. Bahagia.

0: 104 dan 1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Radio Malaysia, Hang FM.

0: Kumin 91.9 MHz. Hatiku parah.
1: Hang FM yang terbaik untuk anda.

Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan Kiara hanya padamu. Bawa kita ke pukul 10.50 minit malam ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Abang FM, satu pilihan, dan masih lagi bersama saya Azza Aziz. Saya menemani anda untuk jam yang kedua ini. InsyaAllah seketika saja lagi, macam biasalah, untuk zon inspirasi tepat pukul 11 malam nanti. Kita akan ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM. Jadi kepada anda yang dah pun hantarkan lagu untuk pilihan 80-an, 90-an, okey, untuk Marathon Hits jam yang seterusnya nanti, saya akan sambung lagi lagu-lagu pilihan anda. Okey, jadi kita nak berehat seketika. Lagu seterusnya daripada Slam dengan lagunya Kembali Terjalin. Untuk anda yang terus setia bersama kami di Pang FM, satu pilihan, dengarkan kita yang mungkin berada di Lembah Kelang, Melaka, Perak Tengah, lagi mana, Kuala Lumpur, Seremban, Raub dan juga Bentong, 107.5 MHz.

0: Setiap manusia akan melalui liku-liku kehidupan yang sememangnya sangat mencabar. Kadangkala, kita mudah mengeluh dengan apa yang terjadi. Tak kiralah betapa mencabarnya kehidupan yang kita lalui, apa kata kita sentiasa berfikiran positif dan lemparkan senyuman tanda sedekah ikhlas dari hati. Pesanan senyum ini ikhlas daripada saya, Asad Mota, hanya di Pahang FM 1.3.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan

0: Sedap. Lidah ni memang tak bertulang
1: tapi mampu menjatuhkan negara. Mogi suayan seri tadi keseliwan ngak. Kompeti saya tak tahu petih.
2: Lagi-lagi kalau di media sosial.
1: Satu dunia boleh tengok.
3: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
4: Rugi! Di sini mengata.
1: Sana bergaduh.
2: Sudahnya.
1: Pecah belah.
3: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
5: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
1: Di dalam, betul tak?
6: Cukup-cukuplah tu.
1: Demi anak-anak.
7: Demi keluarga.
0: Demi agama.
6: Demi bangsa.
5: Demi masa depan kita.
3: Hentikan.
6: Hentikan fitnah di media sosial.

0: Isu jerbu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan Pantai Barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam. Isu jerbu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Sabrantau mengenai pencemaran jerbu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerbu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Sementara itu, di Negeri Sembilan, aktiviti luar bilik darjah sedia dihadkan sekiranya bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU menunjukkan paras tidak sihat. Menteri Besar Dato' Ismail Asyik memaklumkan kerajaan negeri akan mengambil langkah sewajarnya dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan akan memantau perkembangan semasa berkaitan perkara ini.
1: Kalau bacaannya sampai ke tahap bahaya, kita akan berhentikan dululah aktiviti luaran ni. Bukanlah sekolah tutup, tak ada. Belajar lah. Macam biasa tinggal lagi aktiviti luaran, mungkin kita berhentikan sementara lah. Sukan tahunan dan sebagainya mesti kita hentikan sementara. Tapi sehingga ke waktu itu, sekarang ni kita macam biasa lah. Sekolah boleh teruskan aktiviti luaran macam biasa.
0: Dato' Ismail Asim. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas rahmah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
2: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima SARA yang ada dengan SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit ya untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, Pengurus Koperasi Anugerah Haji Baji Sempurna Berhad, Sobri Lauji berkata, kemudahan tersebut membantu penduduk menjimatkan kos pengangkutan selain tidak perlu lagi berulang-alik ke bandar untuk mendapatkan barangan keperluan.
3: Alhamdulillah setakat ini memang sangat baguslah, memang sangat rancak dan sangat memudahkan masyarakat di sini khususnya Pulau Bumbum nih. Sebab mereka tidak perlu lagi turun ke bandar, bah. Di sana kita sudah dapat jimatkan kos pengangkutan, tambang kereta sorong apa semua. Memang sangat membantulah.
0: Seorang penerima SARA, Elsa Otoh, turut menyambut baik pembukaan premis rakan niaga SARA di Pulau Bumbum.
4: Barang paling besar kena naik dua kenderaan seperti kereta dahulu, lepas tu menaiki bot untuk sampai ke Pekan. Dari pulau ni ke JT Belimbang RM4, bila naiki bot RM2, jadi RM6 semua. Sumbangan koperasi ni sangat baik untuk penduduk di sini, terutamanya kami di pulau ni membantu dari segi belanja harian dan bulanan. Sangat senanglah mudah untuk kami.
0: Kemudahan rakan niaga SARA di Pulau Bumbum memberi manfaat kepada lebih 25,000 penduduk yang layak menerima SARA untuk semua, termasuk kira-kira 3,300 penerima STR dan SARA bulanan. Kementerian Sumber Manusia sedang mendapatkan ulasan serta pandangan daripada kementerian berkaitan mengenai cadangan menjadikan pembiayaan pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran dalam bentuk geran. Menterinya Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata perkara berkenaan akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat untuk pertimbangan kelulusan.
5: Program progress tu kita telah membuat, sebab setiap peruntukan yang kita terima, sama ada dia digunakan sebagai grant ataupun pinjaman, kita kena dapat kelulusan Jemaah Menteri. Jadi sebelum ini Yang Berhormat Perdana Menteri, selepas berbincang dengan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, telah meluluskan sebanyak 100 juta. Sekarang dana itu diberikan kepada kita, syarat dia adalah sebagai pinjaman, dan kita telah bincang dan kami sedang membuat kertas kedua.
0: Ini satu berkenaan bertujuan meringankan beban kewangan pelajar program TVET selepas tamat pengajian. Warisan serta budaya masyarakat orang asli perlu terus dihargai, dipelihara serta diwariskan kepada generasi muda. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, komuniti berkenaan sebahagian penting sejarah Malaysia.
6: Bagi memastikan pengetahuan terhadap budaya warisan ini dapat diteruskan, dihayati oleh generasi yang mendatang, pastinya aktiviti yang melibatkan komuniti perlu diteruskan. Di berkat Kementerian Komunikasi, kami sentiasa menganjurkan program yang bersifat komuniti, khususnya melalui NADI yang ada di kampung ini khususnya, yang mana penduduk orang asli dapat memanfaatkan. Ternyata pembelajaran melalui buku teks sahaja tidak dapat menjadikannya suatu adaptasi yang sangat jelas, tetapi melalui pengalaman dan juga sokongan daripada pelbagai pihak, pastinya warisan budaya ini dapat terus subur dan dihidupkan untuk generasi yang akan datang.
0: Dato' Abdul Halim berkata demikian pada sambutan Hari Orang Asal Kampung Orang Asli Jambu, Kelinsing dan Bakok di Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Beliau turut merasmikan logo komuniti kampung tersebut selain menyerahkan jalur gemilang bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada dan masih lagi bersama saya, Azza Aziz. Okay, menemani anda. InsyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. Jam yang terakhir untuk Zon Inspirasi hari ini. Tak lama lagi malam akan berganti hari. Apapun yang berlaku hari ini, biarlah ia tinggal sebagai cerita hari ini. Okay, dan esok kita cuba lagi. Tak perlu sempurna. Cukup kita terus melangkah. Dan baik, kita nak teruskan lagi hiburan malam ini seketika bersama dengan Spring Sejiwa. Terus setia bersama kami di Pahang FM.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Bang FM satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami, tak kira di mana jua anda berada, dan masih lagi bersama saya untuk jam yang terakhir Zon Inspirasi hari ini, edisi Sabtu 15 Ogos 2026. Dan terima kasih sebab memilih untuk bersama kami malam ini. Kepada yang masih berjaga, semoga malam anda dipenuhi ketenangan kan, dan kepada anda yang dah mengantuk, selamat berehat, semoga tidur lena, okay? Dan jumpa lagi esok untuk hari ini seketika saja lagi. Tepat pukul 12.30 malam kita akan sambung siaran ke Nasional FM. Jumpa esok di Zon Aktif edisi Ahad 16 Ogos 2026. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
2: Radio Malaysia,

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruh Hantu. Nasional FM.
3: Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam hujung minggu kepada anda di luar sana, kepada yang bekerja baru mula shift seperti saya, selamat bekerja, dan kepada abang-abang lori yang dalam trip penghantaran, semoga selamat sampai perjalanan. Begitu juga abang-abang, kakak-kakak yang memandu waktu bergini, segarkan mata, fokuskan mata pada pemanduan anda. Kepada yang sedang santai menikmati malam minggu, tunggu dulu, jangan tukar frekuensi, layan dulu geng Buruh Hantu. Sebelum itu, hari ini 16 Ogos 2026, hari Ahad.

Selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini ya. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Hanim, Syarif Hanim saya Yaya Kamal akan menemani anda sehingga jam 6 pagi ini. Terima kasih kepada Aizat yang masih lagi di Konti. Nanti balik hati-hati, okey. Jadi kepada anda, jom layan geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang masih dalam perjalanan. Hanya harapkan segala perjalanan anda berjalan lancar pagi ini. Baiklah, untuk jam seterusnya, malam hujung minggu ini, Hanya nak berkongsi sedikit cerita dalam kesunyian yang menanti. Ada juga perkongsian Hanim untuk pagi ini dalam kita meniti hari. Anda ada diberi pilihan, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik. Sebab orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Ikhlas itu mahal, tiada kayu pengukur, kerana dengan keikhlasan datang rasa syukur. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan rasa sempurna seandainya kita tidak mensyukurinya. Salam hujung minggu, dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu waktu malam minggu ini, kebanyakan ke lebuh raya ataupun jalan-jalan bandaran dipenuhi lagi dengan kenderaan. Kalau tular dekat dalam media sosial hari ini tentang konvoi supercar dalam perjalanan dari arah Puteri Harbour menghala ke pusat bandar Johor Bahru, itulah kan. Kalau ikut dekat dalam video itu, konvoi supercar itu tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Tindakan dua pemandu yang bertindak sebagai marshal dengan menahan kenderaan di laluan jalan untuk memberi laluan kepada kenderaan konvoi mereka telah mendatangkan reaksi yang tidak baik, dan juga dia melibatkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Akibatnya kedua-dua kenderaan itu telah ditahan, juga disita, kerana kena ingat ya, walaupun waktu hujung-hujung minggu ni ramailah yang konvoi ke sana ke sini, ada yang naik motosikal, ada yang naik kereta, tapi kena diingatkan mana-mana individu yang bertindak sebagai pengiring konvoi tidak sah dengan cara menghalang lalu lintas atau memberhentikan kenderaan awam secara tidak sah di kawasan-kawasan jalan raya yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan pengguna jalan lain, boleh disiasat di bawah Seksyen 110 Akta Peruntukan Jalan 1987. Dia akan dikenakan penalti dan denda tidak melebihi RM1,000 jika disabitkan kesalahan. Jadi, jadilah kita sebagai pengguna jalan raya yang bijak, gunakan jalan raya sebaik mungkin dan patuhi hak pengguna jalan raya yang lain. Amalkan pemanduan berhikmah kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan hiburan dalam Game Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, kepada anda di luar sana, mungkin dekat waktu-waktu macam ni, yang Hanim katakan, malam minggu kan, mungkin ada ramai antara anda yang masih lagi di atas jalan raya dengan urusan-urusan, mungkin pulang ke kampung halaman, mungkin pulang lewat dari kerja, ada macam-macam lagi urusan kita kan. Kalau malam minggu ini, ada yang mengambil kesempatan untuk keluar dengan kawan-kawan yang masih bujang itu, jadi menghayati, menikmati masa-masa bujang memang seronok. Tapi diingatkan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, juga disampaikan ada penutupan jalan, terdapat kerja penyelenggaraan pembersihan median di kilometer 28 hingga kilometer 26 arah selatan dari KLIA ke Bandar Gamuda Curve. Lorong kanan ditutup bermula pukul 10 malam tadi hingga ke 6 pagi. Okey, jadi patuhi arahan papan tanda di lokasi berkenaan, sebab kadang-kadang waktu malam ini ada yang mengejar masa. Jadi itulah yang penting kan, Hanim selalu nasihatkan supaya menjaga had pemanduan, kerana keadaan jalan waktu pada waktu malam ni kita tak boleh jangka ada penutupan jalan. Jalan yang besar menjadi kecil, dua lorong menjadi satu lorong, kita pula kadang-kadang ada yang mengantuk. Itulah antara faktor-faktor yang kita kena beri penekanan dalam pemanduan kereta kita lah kan, kenderaan kita pada waktu tengah malam ke pagi ini. Itulah, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim akan temani perjalanan anda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kamu yang bawa ku terbang. Bawa ku terbang nyanyian The Fabulous Cat. Kalau bawa ku terbang, kamu yang bawa ku terbang. Kamulah bawa ku ke bintang kejora. Tapi ingat ya, bawalah pasangan kita ke syurga. Syurga ialah tempat kehidupan yang kekal, penuh dengan nikmat, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana tiada lagi kesedihan, kesakitan mahupun kematian. Ini menjadi destinasi terakhir yang sangat diimpikan oleh setiap insan beriman dan beramal soleh. Untuk perkongsian jam seterusnya, Nasional FM bersiaran bersama Salam FM akan membincangkan tajuk syurga destinasi akhir, minggu akhir dalam misteri malam di sebalik mata. Perkongsian akan disampaikan oleh Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Syurga bukan sekadar sebuah destinasi, tetapi kehidupan yang kekal abadi selamanya. Semoga setiap usaha, amal dan pengorbanan kita di dunia menjadi jalan menuju syurga kekal abadi. Semoga kita semua dikurniakan rahmat Allah Subhanahu Taala, diampunkan segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Kekal terus dalam perkongsian Nasional FM, sediasa di hati.

0: syarat.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM dan juga Salam FM. Untuk perkongsian pagi ini bersama Arif dekat dalam konti ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, misteri malam di sebalik mata dengan tajuk syurga destinasi abadi, Arif.
2: Pada pagi ini semakin lama semakin tajuknya semakin menuju kebahagiaan dan bunyi macam bahagia, tapi sebenarnya kita dah sampai ke penghujung episod ke-30 pada pagi ini. Dan untuk musim inilah, musim ini episodnya ada 30 je. Jadi ini adalah episod yang terakhir.
1: Sedihlah saya sebabnya saya masuk pertengahan. Saya masuk daripada, bukan saya masuk neraka saya masuk saya masuk bermula dari perkongsian neraka tu, menuju ke syurga, dan akhirnya hari inilah. Hari ini akhirnya syurga abadi itu kan.
2: Dan kita pada pagi ini seperti biasa akan bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik.
2: Sihat, Doktor?
3: Alhamdulillah, okeylah.
2: Semakin orang kata dah menuju ke episod ke-30 ni, bagaimana perasaannya? Kita dah orang kata nak sampai di penghujung ni kan?
3: Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, perpasan kita dari sehari ke sehari makin menghampirilah kepada pintu syurga, insyaAllah.
2: Tapi kita, cara kita bercakap tu macam dah nak habis lah. Tapi tugasan masih lagi belum selesai. Kita baru saja nak bermula pada topik pada tengah malam ini atau pada pagi ini. Syurga destinasi abadi. Kita nak mulakan soalan kita pada pagi ini berkaitan tentang syurga. Dan minggu lepas kita cakap tentang syurga, minggu ini kita bawakan juga topik berkaitan tentang destinasi abadi kita. Di syurga ni, Doktor, kita boleh ke ziarah-menziarahi seperti ziarah yang kita lakukan di dunia ni? Kita kan kadang-kadang ada jiran tetangga kat dunia ni kan?
1: Saudara mara,
2: hantar kuih, yang berbahasa kan? Tapi adakah di syurga nanti pun kita akan ada sesi ziarah-menziarahi ni?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa'ala alih wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Arif dan juga Anin. Baik, soalan yang pertama kita berkaitan dengan bolehkah kita ziarah menziarahi seperti mana keadaan kita hidup di dunia ini. Di dunia ni lama tak jumpa kawan, telefon ataupun datang ziarah sekali-sekala balik kampung. Suasana dia macam berubah-ubah daripada duduk satu tempat bergerak ke satu tempat yang lain. Manakala dalam syurga, dan syurga pun ada sama sebenarnya. Konsep ziarah menziarahi ada, cuma dia berbeza dari sudut persembahan. Ziarah menziarahi tetap ada, tapi persembahan dia mungkin berbeza. Pertama ialah dengan kita bergerak menaiki kenderaan. Kenderaan bukan kereta, bukan motor, tapi dia adalah satu kenderaan khusus. Dalam pembacaan saya, dia berupa seekor kuda yang bersayap warna putih. Itu kenderaan. Dan bergerak seolah-olah macam borak lah. Macam tu. Dan kita akan tidak akan merasai tak akan merasai rasa penat, bosan, dengki dalam hati kita. Kita kadang-kadang nak pergi ziarah kawan, aduh letihlah jumpa kawan ni, aduh tak naklah jumpa dia. Benda tu Allah Ta'ala dah cabut daripada hati masing-masing. Wa naza'na ma fi suduri min ghillin ikhwanan. Maka kita jadilah bersaudara. Rakan-rakan dalam syurga, sama ada sanak saudara kita atau rakan-rakan kita, kita bersua, berziarah, dipenuhi dengan perbualan, kenangan masa kita kat dunia, cerita masing-masing. Dan nikmat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mujur lah ya, kita selamat, Tuan Haji pun selamat. Bahasa kita guna seolah-olah macam bahasa di dunia ini juga. Tiada lagi perasaan dendam, tidak ada permusuhan. Kerana permusuhan, dendam-mendendam selesai di pada mahsyar, semasa kita bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suasana ziarah kita dipenuhi dengan ketenangan mutlak, kebahagiaan yang kekal abadi. Saya petik daripada ayat Quran surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Qala qailu minhum inni kana li qarin. Yaqulu a'innaka la minal musaddiqin. Aiza mitna wa kunna turaban wa izaman inna lamadinun. Qala hal antum muttali'un? Fattala para'ahu fi sawa'il jahim. Qala tallah in kittu laturdin. Ataupun rekatnya ceritanya, dalam surga itu mereka berbicara, tiba-tiba menyelit satu ingatan. Saya kata awak ada kawan dulu seorang kan, bagaimana keadaan kawan kita itu? Pasal tak nampak dia dalam surga, tak nampak. Dan mereka pun intai dalam neraka. Nampak dia di tengah-tengah neraka. Dulu dia tidak pernah mengikuti kita, tidak pernah mendengar apa ingatan yang diberikan dan sebagainya. Akhirnya dia telah tercampak ke dalam api neraka. Konsep yang kita nak bincang ini ialah mereka dalam surga itu saling bertemu antara satu sama lain dan masing-masing bertanya hal ehwal masing-masing. Bagaimana keadaan masa di dunia dahulu. Macam kita lah jumpa orang yang itu, kita cerita lama tak jumpa, 40 tahun berpisah, kita cerita kan, masing-masing cerita cabaran di dunia dahulu. Awak masih hampir-hampir nak orang kata tertewas dengan cabaran itu. Tapi awak berjaya. Pada ketika itu perbualan kita sedang santai-santai pula, atas katil pula, kaki bergoyang, tangan memetik buah anggur, sedang makan mengunyah, padam pula bergerak ke sana kemari, membawa air, membawa cawan untuk dituangkan kepada kita. Suasana secara ringkasnya terlalu harmoni dan cantik sangat. Itulah gambaran awal berkaitan dengan suasana ziarah menziarahi antara ahli syurga. Wallahu'alam.
2: Jadi topik perbualan tu macam-macam lah. Cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang silam.
1: Adalah ziarah menziarahi tu. Ahli-ahli syurga tu. Juga doktor, dikabarkan juga di syurga ni ada urusan jual beli ya doktor. Bagaimana pula bentuk pasar ataupun pasar tani dalam syurga tu? Dalam syurga tu kita nak tahu jugalah kan.
3: Terima kasih Hanim. Sebenarnya bila kita nak jual beli, nak pakai currency apa? Maka dalam syurga tidak ada jual beli. Kerana apa yang kita nak semua diberi secara percuma. Arab kata majanan. Dalam syurga tidak terdapat aktiviti urusan jual beli tadi. Pertukaran barangan menggunakan wang, kerana semuanya nikmat-nikmat semua. Makanan nak dapat, pakaian nak dapat, ya kita cerita pada pembicaraan lepas, pakaian datang daripada pokok tuba, daripada benih pucuk dia, di situ jadi pakaian. Dan kemahuan sudah tersedia secara percuma. Jadi apa nak beli? Walau bagaimanapun ada satu hadis menyebut sebuah pasar dalam syurga yang dikunjungi oleh penduduknya setiap hari Minggu, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni sebenarnya hari andaian saja, pasal di syurga tidak ada hari dan tidak ada malam. Andaian dia hari Jumaat macam tu. Istilah pasar ataupun suq dalam bahasa Arab di syurga bukan pula bermaksud tempat tawar-menawar, jual beli, bertukar barang komersial seperti kita berada di dunia. Sebaliknya, tempat bertemu dan berbual bicara, tempat bertembang rupanya. Bukan mereka nak jual barang, ada karipap, ada burger, tak ada. Nak ambillah secara percuma. Jadi di dalam syurga itu ada pasar, tapi ia sebagai tempat atau fungsinya sebagai tempat kita berkumpul, bersiar-siar, bertemu rakan-rakan, serta menikmati perubahan rupa dan keindahan diri apabila ditiup angin syurga. Dalam syurga ni ada satu angin dipanggil Rih Shimal. Saya baca, saya selidiki kenapa ni namakan Rih Shimal. Negara Arab ni duduk di tengah-tengah kota Mekah ini. Di utaranya adalah Syam ataupun Syria, Palestin, Jordan. Di bawahnya adalah Yaman. Yaman ni agak panas. Di utaranya adalah sejuk lah sejuk. Itu pasal orang Arab musim sejuk dia berdagang di Yaman. Musim panas dia pergi ke Syria, kerana Syria itu agak sejuk. Apabila udara angin bergerak daripada utara, yang ni daripada Syria, daripada Syam tadi, maka membawa angin yang sejuk. Maka dalam syurga Allah Ta'ala bawa juga angin sejuk. Angin sejuk yang damai, yang elok, yang wangi itu menjadikan bila dia jamah tubuh mereka, bertukar menjadi tubuh yang segar dan wajah yang begitu cantik. Setiap kali berjumpa, awak bagi makin lawa lah, makin handsome lah, makin cantik lah. Itu sebenarnya suasana dalam pasar. Balik ke pasar, mereka jadi lebih lawa. Minggu depan hari Jumaat, pergi lagi. Lagi lawa lagi. Jadi satu lagi kalau boleh saya, poin yang berikutnya ialah kehendak kita sentiasa dipenuhi. Jika seorang menginginkan sesuatu di tempat tersebut dan dalam syurga secara umum, dia boleh memperolehinya serta-merta tanpa perlu bayaran ataupun transaksi kewangan dan sebagainya. Jadi ringkasnya di sini, urusan jual beli tidak ada dalam syurga kerana nak barang tu semua dapat secara percuma dan tidak ada berebut-rebut kerana masing-masing dapat apa yang berdasarkan amalan masing-masing. Dan yang kedua, tempat bertemu itu adalah untuk berbual bicara, bersembang dan sebagainya. Wallahualam.
2: Ni macam ni lah, ni macam kita pergi ke pusat beli belah di Kuala Lumpur ni kan, kita boleh tengok. Kalau sekarang ni kita window shopping lah tapi sekarang ni bila berada di syurga nanti, apa saja yang kita nampak ni kita boleh ambil secara percuma.
1: Betul. Dan ingat dekat hati je dapat dah.
2: Ingat dalam hati pun dah boleh dapat, apatah lagi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya kita di dunia ni minta kereta yang cantik, di syurga saya pastinya lebih lagi hebat.
1: Betul.
2: Baik ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berkenaan tentang kedudukan manusia ini di syurga. Boleh ke kita nak pergi pindah satu syurga ke syurga yang lain? Tapi sebelum itu kita nak bawakan lagu untuk kita berehat seketika. Mungkin ustaz nak berehat terlebih dahulu, nak minum air dulu kan, besarkan tekak kan. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, perjalanan ke syurga.

0: mata, misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
1: Masih lagi bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya Arif Razi dan DJ Hanim.
2: Ya.
1: Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan syurga, destinasi abadi. Dan bersama kita masih lagi kekal setia yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor. Tadi saya dah bawakan sebesedikit lah. Kita bagi hint-hint sikit kan soalan yang berikutnya. Adakah ahli syurga akan kekal berada di dalam syurga? Dan boleh tak seorang ahli syurga ni dia berpindah dari satu syurga ke syurga yang lain? Macam
2: betul,
1: kira-kira macam kita nak pergi syurga Firdaus lah, ataupun nak pergi syurga Naim ke, boleh ke macam tu?
3: Okay, DJ Arif dengan Hanim,
1: yeah.
3: Baik, soalan yang ketiga ialah berkaitan dengan pertama sekali nak kita faham, masuk syurga itu bukan amalan kita. Sekarang kita dah perbincangan lepas, masuk syurga kita dengan rahmat dari Allah. Kasihan belas Allah. Kesian tengok kita beribadah sepanjang kita berada di muka bumi dahulu. Okey, masuklah dalam syurga. Once, bila kita dah masuk syurga, di kala itulah baru kita diberikan berada pada level yang mana. Berdasarkan kepada amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Banyak amalan, kita akan naik pada syurga yang tertinggi, Firdaus. Kalau kita kurang sikit amalan tapi masuk syurga juga, tapi kita berada pada ranking yang bawah dan bawah dan bawah. Baik. Okey. Kekal, pertama kita cerita ahli syurga ni kekal dalam syurga, itu yang penting. Pergi mana-mana tu cerita yang kedua. Yang penting mereka itu berada dalam syurga. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardh illa ma syaa rabb. Bermakna mereka ini tidak akan dibawa keluar lagi. Dah cukup kamu duduk dalam syurga, masuk neraka pula tak ada dah. Kecuali orang dalam neraka bila mana ada iman dalam hatinya, habis tempoh disiksa, dia akan bawa masuk syurga. Orang yang berada dalam syurga, berada di sana, tidak ada sakit, tidak ada apa lagi, hiduplah kamu tanpa mati, tidak ada tua, sentiasa muda, sentiasa, dan penuhilah nikmat kamu dan tidak ada putus asa. Ini adalah semua suasana dalam syurga. Jadi poin kita yang pertama, berada dalam syurga dan tidak keluar lagi, kekal selama-lamanya. Baik, poin yang kedua, adakah kita rasa macam tak nak duduk taman ni, nak pindah ke taman lain pula, kondo ini nak pergi ke kondo lain, sebagaimana yang Haris sebut tadi. Yang tu tak dibenarkan. Kita akan duduk di kawasan kita, tak payah kita nak pindah-pindah tempat lain. Oleh sebab itulah Ibn Qayyim dia menyebut orang yang berada di atas dia berziarahi, bukan pindah tau. Berziarahi orang yang berada di syurga Firdaus, dia boleh turun di bawah untuk menziarahi rakan-rakan daripada level yang rendah. Manakala level yang rendah tak dibenarkan naik ke atas kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala izin bolehlah. Kalau Allah Taala tak izin, dia sampai level tu saja amalan kamu. Okey. Jadi ahli syurga tadi boleh bergerak, ziarah menziarahi dan saling melewati, dan sebagaimana kita sebut tadi, ziarah menziarahi satu sama lain, merentasi kediaman atau tingkat darjat yang berbeza-beza, kesemuanya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik syurga boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat sebenarnya kita sebut tadi, untuk bertemu rakan-rakan. Dia tahu rakan dia duduk dalam syurga mana, dia pun pergilah jumpa, sembang petang baru dia balik ke rumahnya. Kerana di rumahnya dia akan ada bidadari sebagaimana kita sebut itu. Bidadari itu maksuratun fil khiyam, dia hanya duduk dalam kemah menanti kita, dia tak keluar ke pasar-pasar bersembang, tak ada macam ni keluar-keluar pergi mall ke apa, tak, dia duduk dalam kemah dia. Kita akan ada tempat kita. Okey, pergerakan itu pula menaiki kenderaan khusus, iaitu umpama kuda sebagaimana kita sebut tadi. Dan istimewa juga dalam kita kata istana dia tadi, ada katil yang bergerak tinggi rendah. Cara mereka berziarah pula, ahli keluarga sebagaimana kita sebut tadi berada di darjat yang lebih rendah atau tinggi, tetap boleh melewati dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dikukuhkan oleh Ibn Qayyim sebagaimana saya sebut tadi, yazurul a'la asfal wala yazurul asfal a'la. Bermaksud orang yang tinggi boleh menziarahi orang yang rendah, orang yang rendah tidak boleh menziarahi orang yang atas. Bermakna ringkasnya, mereka duduklah tempat mereka. Dalam surah Al-Kahfi ke, la yablughuna anha hiwala, bila dia duduk tu pun dah tak nak dah pergi pindah hotel lain. Cukup dah hotel ni, terbaik lah. Dengan makanannya, dengan layanannya, dengan seumpamanya, dah tak nak dah, jomlah pindah tempat lain. Oh, tak mau dah. Jadi tak payah kita berangan nak pindah-pindah dah. Memang itu itulah respon saya kepada soalan yang diajukan tadi.
1: Kiranya dapat tempat duduk di dalam syurga tu pun satu rahmat dan keberkatan
2: Allah, kan. Dah rasa cukup dah.
1: Ya, sebenarnya.
2: Dengan nikmat tu. Juga doktor nak tanya jugalah kan, boleh ke kita ni nak duduk sekali dengan ahli keluarga dekat dalam syurga Allah, sebab nikmat dan ketentuan tu ditentukan oleh Allah SWT. Antara manusia tu adalah berbeza dengan rahmat yang diberikan. Tapi macam mana pula kalau kita nak duduk dengan ahli keluarga kita tu, boleh doktor?
3: Alhamdulillah, baik. Itu yang kita inginkan. Bila kita buat sesuatu yang baik, kita ingat kepada anak-anak kita, anak keluarga kita, supaya kita di akhirat nanti kita juga sama-sama duduk dalam satu kelompok ahli keluarga kita. Oleh sebab itu dalam syurga memang untuk dia, sebenarnya syurga ni untuk membahagiakan kita. Apa yang kita rasa nak bahagia, itulah Allah Ta'ala provide kepada kita. Apa saja, baik dari segi kekeluargaan kita, ialah duduk termenung macam tu. Orang malaikat akan tanya, Tuan Haji, kenapa termenung? Itulah, saya dapat masuk syurga, anak-anak saya belum dapat masuk. Nanti dia akan tunjukkan kepada anak dia. Jadi malaikat tanya, yang mana satu Tuan Haji, anak Tuan Haji yang tak masuk syurga? Dia bagi tahu tu, yang tudung merah, yang tu tudung kuning, tak dapat masuk, ditahan oleh immigration. Ibaratnya macam tu. Akhirnya malaikat tadi pergi jumpa anak tadi yang belum masuk syurga lagi. Bila dia jumpa, dia kata, ayah awak di mana? Oh, ayah saya dah mendahului saya, dah masuk syurga dan sebagainya. Jadi syafaat daripada bapa seorang yang salah membolehkan anak tadi follow bapa dia, walaupun anaknya tak menepati ciri-ciri yang terbaik sebagaimana bapa dia. Ini kita panggil syafaat bapa, boleh tarik anak tadi masuk dalam syurga. Ini berdasarkan daripada surah At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Bermakna anak tadi yang akan ikut bapa dia, alhaqna maksudnya bapa tadi follow bapa dia tadi, terus masuk dalam syurga. Jadi bermakna mereka berada dalam satu kampung lah, dan anak-anak mereka, ada isteri mereka di sana. Tak payahlah perempuan tu nak kecil hati, oi ramai pula ni laki aku ni, dia punya bermadu lah. Tak payah pada masa itu, tidak ada sikit pun rasa dengki kita sebut tadi. Dengki dah tak ada, masa muka semua tak ada. Yang ada dalam syurga adalah kegembiraan, masa-masa seronok, bahagia dan sebagainya. Itu pasal dalam surah Al-Ra'd Allah Ta'ala sebut, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Apa maksudnya? Dalam syurga adnin nanti, yang mereka masuk serta orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh tadi? Daripada mak ayah dia, mak ayah, atuk nenek, daripada isteri dia, daripada anak-anak dia, zuriat mereka. Mereka akan dibawa masuk dalam satu pintu. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaihim. Maka sejahteralah mereka masuk dalam syurga tadi. Nah, itu respon saya lah. Jadi bermakna di akhirat nanti kita diizinkan Allah berada dan bersama dengan keluarga kita. Itu yang kita doakan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Moga kita dan anak-anak kita bawa sekali masuk dalam syurga. Itu yang nikmat yang terbaik. Wallah.
1: Itulah impian dan harapan kita. Bukan sekadar kita je nak masuk syurga, tapi kita bawa sekali ahli keluarga kita, ibu ayah kita, anak-anak kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Itu yang penting ya, sebagai seorang ketua keluarga tu menjadi imam yang soleh untuk membawa keluarga kita menuju ke syurga abadi.
1: InsyaAllah ya, kita doakan sama-sama lah. Dan kita nak buka ruangan sebenarnya kepada semua pendengar Salam FM dan juga Nasional FM untuk nak hantarkan soalan-soalan. Kami sebenarnya berada di TikTok Live Salam FM dan juga di Nasional FM?
2: Belum
1: lagi? Oh, di Salam FM lah.
2: Belum, sebab kita ada sedikit
1: masalah teknikal.
2: Bukan tak. Masalah teknikal. Ada sebab kita punya telefon ni ada masalah capaian internet.
1: Tak apa. Jadi kita boleh hantarkan soalannya di TikTok Salam FM 91.1. Nanti kita akan bacakan soalan-soalannya. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: InsyaAllah. Dan seperti yang telah pun dibawakan oleh DJ Hanim, topik kita pada pagi ini berkaitan syurga destinasi abadi. Kita bertemu dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor, kita dah di blok yang ketiga. Soalan-soalan yang dihantarkan di TikTok Salam FM ni, ada yang bertanyakan, tak ada nama lah boleh kat sini, tapi kita boleh sebutkanlah nama, sebutkan soalannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah amalan-amalan yang boleh membawakan kita ke syurga?
1: Baik, terima kasih DJ Arif dan DJ Hanim. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita masuk syurga dengan rahmat dari Allah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita, Allah Ta'ala pun tengok juga orang macam mana nak bagi rahmat. Orang yang nak menunggu buah mangga, mestilah orang yang menanam pokok mangga baru dia dapat buah mangga. Tanam lain dia tak akan dapat. Tak tanam langsung tak dapat. Jadi untuk dapat rahmat Allah, mestilah membuatkan sesuatu amalan. Amalan itu yang membawa kepada Allah Ta'ala tengok kepadanya, yang akhirnya Allah Ta'ala anugerahi rahmatnya yang membawanya ke dalam syurga. Baik, kalau kita boleh ringkaskan di sini, apakah amalan utama yang boleh membawa seorang itu ke dalam syurga? Antaranya ialah dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Dua perkara. Pertama, siapa yang ingin, Allah Ta'ala offer macam tu je, siapa yang ingin. Memang kita semua ingin bertemu Tuhannya, untuk bertemu dengan Allah dalam syurga. Iaitu pertama, hendaklah dia falyamal 'amalan salihan, melakukan amalan soleh. Amalan soleh sebagaimana yang kita sedia maklum, iaitu apa saja yang kita buat menepati syariat dan dilakukan dengan ikhlas, maka dia dikategorikan sebagai amalan soleh. Baik solat kita, puasa kita, silaturahim kita, bagi makan pada orang dan pergi haji dan seumpamanya, kita buat dengan ikhlas kepada Allah dan mengikut syariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terpilih untuk, atau tiket kita untuk menuju ke syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ini, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, jangan sekali-kali melakukan amalan syirik. Na'udzubillah wal iyazubillah. Syirik maksudnya dalam keadaan kita menyembah Allah, ada orang menyembah Allah, pada masa yang sama dia menyembah Tuhan yang lain. Tuhan lain tu T huruf kecil, bermakna dia boleh pergi kepada wang, dia boleh pergi kepada nafsu, dia boleh pergi kepada orang, dia boleh pergi kepada pokok, kayu, batu, apa saja yang dia sembah. Pada masa yang sama dia sembah Tuhan, pada masa sembah Allah, pada masa yang sama dia mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini adalah melakukan syirik, dan siapa yang melakukan syirik ialah orang yang melakukan dosa besar, dan dia tidak berhak untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita rentaskan pada amalan tadi, adalah tauhid yang betul-betul kerana Allah. Yang kedua, menjaga perkara-perkara fardu seperti solat, puasa dan sebagainya. Dan kita buat juga dengan bentuk amalan akhlak seperti memberi makan orang yang miskin, orang yang berhajat, menyebarkan salam, menjaga silaturahim. Dan kita top up pula dengan solat-solat sunnah seperti solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Seterusnya kita rangkumkan dengan zikir-zikir, kita ada sayyidul istighfar, kita ada apa ayat-ayat kursi untuk jadi amalan harian kita, rutin kita. DJ Arif, kalau boleh saya tambah satu cerita.
0: Ya, silakan.
1: Ada semata. Kisahnya saya nak bawa kisah Unkasyah bin Muhsin atau Mihsan. Ini kisah Unkasyah ni semua ataupun ramai kita tahu. Ceritanya Nabi SAW dalam satu majlis, dia menyebut-jebut, memberi khabar gembira bahawasanya yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan. Dan Rasulullah kata, umat aku akan masuk syurga sab'una alfan, 70 ribu di ghairi hisab wala azab, tanpa hisab. Bermaksud 70 ribu tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri, muka mereka bagaikan bulan penuh purnama. Itu Rasulullah sedang gembira sebut macam tu, dan para sahabat bila dengar macam tu tercengang. Wah, seronok, peluang reoffer. Tiba-tiba dalam keadaan yang seronok macam tu, bangun seorang lelaki. Lelaki itu bernama Unkasyah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku bodoh Allah ayya ja'alani minhum, boleh tak doa kepada aku, pandai ungkasan, dia ambil kesempatan.

0: Ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku agar aku termasuk dalam kelompok itu? Maka Nabi kata, anta minhum, anta minhum. Kamu dari kalangan orang tadi. Siapa? 70 ribu yang masuk syurga tanpa hisab. Jadi sahabat lain tercengang lah. Wah, ungkasya Rasulullah dah doa untuk dia. Maka sahabat lain pun bangun. Bangun, tapi Rasulullah kata, sahabat kau kabihah, ungkasya. Tak habis, ungkasya telah mendalui kamu. Jadi kita tengok kisah ungkasya ini. Bukannya bila Rasulullah dah janji dia masuk syurga, oh dia goyang kaki, tepuk-tepuk tangan, apa ber... Tak, dia terus berjihad, berjuang di jalan Allah. Dalam satu peperangan Badar, kalau boleh saya ambil selip masa sikit. Dalam peperangan Badar, dia dengan begitu bersungguh berperang-berperang sehingga pedangnya patah. Bila pedangnya patah, Rasulullah menjeleng ke arah Ukasha ini. Rasulullah tengok ada satu pelepah tamar yang dah mati dia pun. Rasulullah ambil pelepah tamar, dia berikan kepada Ukasha. Ukasha, gunakan pelepah tamar ini untuk berperang. Tiba-tiba, bila Ukasha pegang saja pelepah tamar itu, bertukar pelepah tamar itu menjadi satu pedang yang putih, tajam, kuat. Dan pedang itulah Ukasha guna dalam setiap perjuangan dan setiap peperangan. Hatta peperangan melawan orang yang murtad. Dan di akhirnya, nak cerita Ukasha tadi, dijanji oleh Rasulullah tadi masuk syurga tanpa hisab. Dalam satu peperangan, maka Ukasha gugur syahid. Gugur syahid dalam peperangan Ar-Riddah di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu wafatlah atau matilah apa tadi, Ukasha tadi. Bermakna Ukasha ni mati syahid dalam peperangan. Betul lah apa Rasulullah cakap, masuk syurga tanpa hisab. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kita kaitkan apakah amalan Ukasha. Bukannya duduk bayang kaki, bukan. Kita mesti berusaha. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, wa iza amartum an syai'in fa'tu mastata'tum wa iza nahaitum an syai' fantahu. Bila aku larang kamu, jangan sekali-kali buat. Tapi bila aku suruh kamu buat sesuatu, datangilah ia berdasarkan kemampuan kamu. Kamu mampu dua rakaat, dua rakaat. Kamu mampu empat rakaat, empat rakaat. Tak ada masalah. Tapi kalau aku halang kamu, jangan buat itu. Maka hendak kamu berhenti, jangan buat. Itulah yang membawakan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Okey, apa tu, doktor nak tanya jugalah kan. Kalau sebut pasal amalan-amalan, juga kita nak tanyalah, adakah ini adalah soalan daripada pendengar juga, adakah doa daripada wildan syurga itu boleh membawa ibu bapanya ke syurga? Dan juga kita nak tahu juga, betulkah syurga itu adalah warisan kepada orang yang beriman?
0: Okey, baik, DJ Halim. Yang pertama tadi, doa daripada anak. Kalau maksud dia situ lah, saya tak apa-apa nak jelas maksud orang yang bertanya tadi. Wildan Mukhaddadun, dia dalam syurga ini ada anak-anak. Dia bukan apa, wujudkan budak-budak ni nak nampakkan keceriaan dalam syurga itu. Kalau semua orang subaya, aduh. Jadi budak-budak ni lah kerjanya akan membawa pinggan mangkuk, bawa cawan. Bayangkan ke restoran kalau orang tu dah terlalu tua sangat jadi pelanggan. Aduh, buat cana bila nak sampai dia goyang-goyang kata itu apa meja dia nak bawa tu. Jadi mesti budak pun cergas. Jadi budak-budak dia berlari-lari. Sambil berlari dia bawa makanan. Jadi isunya sekarang, boleh tak anak-anak yang masuk syurga, anak dalam tu dia kata anak orang Islam yang meninggal sebelum umur baligh, mereka akan dibawa terus ke syurga. Boleh tak dia tarik ibunya? Ya, boleh. Dengar, ni dia panggil tanfa'um syafa'atul syafi'in. Syafi'in yang memberi syafa'at ni antaranya ialah anak boleh menarik ibunya masuk syurga dengan syarat sabar tak ibunya masa anak tadi meninggal. Sabar tak dia? Kalau dia kutuk, kalau dia kata apalah Tuhan, aku baru dapat anak, tiba-tiba kau ambil anak aku, tak adil macam ni. Tak ada. Kalau dia kata apalah, Allah Ta'ala pinjam ke aku sekejap, tak sampai 2 tahun pun. Saya banyak tu tengok kan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan anak baru lahir saja dah sakit, akhirnya Allah Ta'ala jemput anak dia tadi. Kalau ibu dia sabar, syurga baginya. Bukan bagi anak saja, dia dapat tarik ibunya tadi. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kenapa disebut syurga itu adalah warisan? Ulaika humul warisun, ini dalam surah Al-Mu'minun Ulaika humul warisun alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Syurga itu disebut warisan, al-wirasah dalam bahasa Arab, bagi orang yang beriman kerana mereka mempunyai hak milik yang pasti melaluinya. Sama seperti seorang waris yang menerima harta pusaka daripada tenggang keluarganya tanpa susah payah membeli. Ini istilah ni apa kita kata duduk saja. Allah Taala dah bagi, ambillah syurga ni, aku dah jaga syurga ni, aku dah createkan syurga ni untuk kamu, nak ambil. Atas dasar itu, orang yang beriman, orang yang soleh tadi masuk syurga, maka dikatakan dialah pewaris kepada syurga tadi, bukan orang lain, dialah pewarisnya. Baik. Boleh lagi kan? Saya sambung sikit lagi.
2: Silakan.
0: Boleh. Pasal kan? Okey. Konsep warisan dalam Al-Quran, warisan biasanya diterima selepas orang itu meninggal dunia. Begitulah juga dunia . Tetapi di akhirat, dunia orang mati baru dapat warisan. Tak mati tak dapat. Tapi di akhirat, selepas kehidupan dunia berakhir, orang mukmin menerima warisan yang kekal. Itu saja beza. Di dunia, bapa kita meninggal, kita dapatlah harta pusaka. Tapi di akhirat, dunia kita tinggal dapatlah warisan di akhirat yang kekal abadi. Warisan dunia akan habis, warisan syurga kekal selama-lamanya. Itu pasal tadi saya dalam kuliah saya dah sebut, kalau boleh saya selitkan sikit. Saya kata kita duduk di dunia ni kita nak apa? Nak duit, duit habis. Nak apa? Kesihatan pun sampai tua mati. Nak nyawa. Minta nyawa pun mati. Apa yang kita nak? Kita nak ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran boleh bawa kita daripada dunia, merentasi alam barzah, terus pada mahsyar dan bawa kita ke akhirat. Di dalam barzah kita dah dapat, sebagai kalau cerita dahulu bagaimana Al-Quran datang daripada mahsyar, dia singgung-singgungnya kita. Kita tengok, kau siapa? Macam pernah kenal. Akulah surah sajadah yang kamu baca masa di dunia dahulu. Dia pun lebarkan sayapnya, kita duduk bawah sayap dia. Itu Quran bawa kita dunia, alam barzah, akhirat. Oleh sebab itu tak boleh kita tinggalkan Quran sama sekali. Orang kerja dunia, kerja apa, kerjalah, tak pernah masalah. Tapi kerja dalam keadaan bersama-samanya Al-Quran. Kalau tinggalkan Al-Quran, habis. Jadi itulah kenapa kita dipanggilkan sebagai pewaris syurga tadi. Kemuliaan Allah janjikan kepada orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmatnya. Itulah kejayaan. Akhirnya ayat yang saya baca tadi, ulaikum warisun, tu kejayaan bukan memiliki dunia tetapi akhirnya memiliki syurga. Itu kita tak kata kunci. Kejayaan kita bukan mewahnya hidup di dunia, tidak. Kejayaan yang sebenar ialah kita berjaya mengambil kunci syurga. Zalikal fawzul kabir. Wallahu
2: a'lam. Jadi syurga tu adalah satu hak kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, doktor, kita ada satu soalan jugalah berkaitan tentang amalan kita ni. Bolehkah kita masuk syurga ni berdasarkan hanya dengan amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia sahaja?
0: Okey, baik. Terima kasih DJ Arif. Kita masuk syurga pada hakikatnya adalah dengan rahmat Allah. Namun amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini sebagai penyebab, syarat dan penentu darjat atau tingkat kedudukan kita dalam syurga. Ini berdasarkan satu hadis sahih, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata wa la yujiru minan nar wa la ana illa bi rahmatillah. Dia kata tak ada seorang pun terselamat, tak ada seorang dengan amalannya, dan tiada seorang pun terlepas daripada masuk api neraka kecuali dengan rahmat. Wala ana illa bi rahmatillah. Ini adalah hadis sahih. Jadi di sini amalan kita tidak mampu menandingi atau membalas nikmat besar yang Allah Taala kurniakan. Cuba tengok kita solat 10 minit. 10 kali 5 baru 50 minit. 50 minit dalam 24 jam. 23 jam lagi kita buat apa? Tidur, makan, bersembang, bermain. Takkan satu jam kita buat ibadah tu Allah Ta'ala ganjarkan dengan surga yang begitu mewah? Maka atas dasar itu tak berbaloi dengan amalan kita. Oleh sebab itulah dalam surah Amma yata'alu jaza'an mir rabbika ata'an hisaba. Jaza' sebagai ganjaran di atas apa yang kamu kerjakan. Yang penting sekali apa? Bonus. Bonus tu yang paling besar. Kerja sikit je, tapi bonus je Allah Ta'ala berikan kepada apa orang yang Allah Ta'ala melakukan amalan baik tadi. Sabda Nabi lagi, kalau boleh sama sikit lagi, seorang tidak masuk syurga semata-mata kerana amalannya. Ada satu hadis lain lagi dia sebut di sini, la yunji ahada minkum amaluhu. Tidak ada seorang pun yang terselamat daripada api neraka dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. kamu pun sama ke ya Rasulullah? Qala wala ana. Ya, Rasulullah kata, ya, aku pun sama. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatih, kecuali dengan Allah berikan rahmat kepadaku sehingga dapatlah aku masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, perkukuhkan kita waqribu dan perkuatkan, dan pergilah pagi dan petang. Semuanya itu al-qasda, al-qasda, fokus, fokus kepada mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kita katakan tadi. Mana, tapi jangan pula kalau macam tu tak payah beramallah. Buat apa masuk syurga? Bukan amalan kita, ni rahmat Allah. Allah Taala tak akan bagi rahmat itu kecuali orang yang dapat taufik dan hidayah. Kita perlu buat hidayah, buat benda baik, taufik. Taufik itu kalau kita boleh saya menggambarkan, hidayah itu kita sesat jalan, tanya seseorang mana jalan menuju ke pusat bandaraya, dia pun cakap awak terus jumpa traffic light, belok kanan, lepas tu belok kiri dalam 1 kilometer awak jumpa. Itu hidayah. Maksudnya Allah, dia tunjuk dengan kata-kata, pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Manakala taufik, datang Rasulullah tarik tangan dia, bimbing dia, kamu nak pergi pusat bandar ya? Okey, masuk kereta saya bawa kamu. Itu yang kita nak, taufik dan hidayah. Dua ini tidak diberikan kecuali orang tu seorang yang melakukan amalan baik. Kerana orang yang dapat taufik dan hidayah sajalah yang akan dibawa masuk syurga. Siapa tak dapat habis. Kita kata tunggulah kamu dapat hidayah. Tapi kalau macam tadi, kalau kamu tak tanam mangga, tak dapat buah mangga. Usaha mesti ada. Jadi kalau itulah baru Allah Taala bantu siapa alladzi yajiduna fina lana dianum subulana. Siapa yang bersusah payah berada di atas jalan aku ini, pasti aku akan bantu mereka untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya, tapi kalau boleh itu ini apa tadi, amalan itu sebagai penyebab. Jangan pula tinggal terus amalan amalan baik itu menjadi bukti iman dan usaha kita, lalu Allah melimpahkan rahmatnya agar kita dapat masuk syurga Allah. Dan yang kedua, amalan yang kita buat itu penentu darjat kita, tinggi ke rendah semasa berada dalam syurga nanti. Jadi adakah soalannya, adakah kita masuk syurga dengan amalan kita? Tidak. Masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi amalan itu membantu kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
2: Jadi kena usahalah kalau itu. Kita nak tanam, kalau kita nak merasai buah, kita kena mula untuk menanamnya daripada hari ini. Baik, untuk kita bawakan di blok yang terakhir, insyaAllah selepas ini kita nak bawakan soalan yang terakhir dan juga konklusi untuk topik kita pada pagi ini. Terus bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata Kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, sentiasa di hati. Teruskan mendengar, layakkah syurga untukku tegar.

0: balik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, DJ Arif Razi dan juga DJ Hanim. Masih lagi temani anda di waktu ini untuk kita bawakan topik berkaitan syurga, destinasi abadi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Di blok yang terakhir ini, DJ Hanim,
2: betul,
1: kita ada beberapa soalan lagi, insyaAllah. Dan masih lagi doktor, masih lagi bersemangat, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, doktor, soalannya, tadi kita bercakap tentang boleh tak kita masuk syurga ni berdasarkan amalan kita. Jadi, adakah kita ni boleh tak kita beribadah ni semata-mata kita mengharapkan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kita nak mengharapkan agar Allah redha pada kita dan sebagainya?
3: Baik. Terima kasih DJ Arif dengan DJ Hanim ya. Bolehkah kita melakukan satu amalan mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak Quran dan ayat-ayat Quran banyak menyebut macam tu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagaimana syurga firdaus? Macam orang belum berlari. Kita tanya dia, kenapa awak belum berlari? Oh, piala dua sebuah kereta. Boleh tak kita berlari untuk dapat piala dan okey, sah. Sah, tak ada masalah. Sah. Maksudnya tidak batal lariannya kerana dia lari untuk memperolehi Johan, dapatlah sebuah kereta umpamanya. Jadi di sini pun sama, boleh tak kita beribadah untuk memperolehi pahala? Boleh, kerana dengan pahala itulah menjadi tiket untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya macam itulah. Secara umum. Tapi kita takkan nak duduk di peringkat kanak-kanak eh. Buat sikit nak upah, buat sikit nak upah kan. Kita pergi sampai satu tahap bila kita dah berkasih sayang, kita tak perlu lagi kepada keuangan, masa, tenaga. Kita lalaikan semua yang ada di depan kita ialah kasih sayang kita kepada Allah, cintaan kita kepada Allah. Ini yang dipanggil musyahadah. Dalam konsep musyahadah bermakna kita tak peduli dah apa semua kerana redamu ilallah, kepada Allah saja kita harapkan. Di situlah duduknya level yang paling tinggi. Tapi nak sampai level tu susah. Jadi level gula-gula dulu. Berikan gula-gula, ada bidadarinya, ada rumah istana, ada matahari dan macam-macam dalam syurga yang akhirnya orang ni dah seronok untuk dapatkan tu. Tapi pada hakikatnya siapa yang menyediakan itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi dari sudut sah atau tidak sah untuk beribadah kerana mengharapkan syurga dan menjanjikan syurga kerana Allah sendiri menjanjikan syurga di Al-Quran sebagai dorongan untuk orang beriman dan beramal. Namun para ulama menyarankan agar niat disempurnakan dengan mencari keridaan Allah dan cinta kepadanya agar ibadah menjadi lebih tinggi nilainya. Radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khasyia rabbah. Para sahabat semua berada pada level yang tertinggi, iaitu mereka semua mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari syurga dan sebagainya. Allah Ta'ala nak bagi, bagi, tak bagi pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala tak pernah mengkiri janji. Atas dasar itulah kita letak jadi dua level. Pertama, level yang di bawah tak salah pun kita berusaha untuk mendapatkan pahala tadi. Tapi pada hakikatnya kita pergilah untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pada seseorang bukan kena kepada kekayaan dia, tapi nak kepada hati dia. Itu yang pentingnya, ila kepada Allah maksud hidup kita, amalan kita dan keredaan Allah juga yang kita harapkan. Wallahu a'lam.
1: Wallahu a'lam. Jadi kita bolehlah sebenarnya mengharapkan syurga dengan amalan kita, tapi itu macam level-level ni lah, level kena nak lah seperti yang doktor nyatakan tadi kan. Kita nak keikhlasan kita melakukan ibadah tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya sebenarnya daripada tadi duk mencari-cari ni, daripada sebenarnya daripada bulan April yang lalu kita mulakan dengan topik alam kubur. Antara nikmat dan azab. Dan pada pagi ni kita dah sampai ke penghujung dengan topik dah. Dah ke syurga dah. Berkenaan tentang syurga, destinasi abadi. Mungkin di penghujungnya doktor mungkin boleh berikan sedikit kesimpulan kepada kami semua yang mendengarkan. Dan insyaAllah mungkin doktor boleh pimpin sedikit bacaan doa supaya kita ni dapat masuk ke syurga bersama-sama. Silakan.
3: Allahu Akbar. Baik, DJ Arif dan DJ Hanim, itulah perjalanan kita hampir dalam 20 siri ya. Bermula dengan alam barzah, sampai kepada pada mahsyar, titian sirat, di mana Rasulullah mendoakan umati Rasulullah ni sentiasa follow kita. Harisan alaikum, supaya jangan ada seorang pun umatnya tercicir jatuh dalam api neraka. Dan akhirnya kita dibawa diiring wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Berkawan-kawan kita terus menuju syurga Allah. Dan sekarang kita dah sampai ke syurga pun, kita dah cuba menikmati apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga tersebut. Dan saya sebenarnya bagi pihak diri saya sendiri bukan orang selayaknya untuk berbicara tentang tajuk ini. Tapi saya cuba juga untuk dapatkan, dan mungkin banyak kurang, dan bukan mungkin dah, memang banyak kurang. Saya mohon ampun dan maaf bagi pihak diri saya sendiri. Kalau ada sesuatu fakta yang tersilap tu, boleh beri teguran kepada saya. Tapi saya dah cuba untuk membuat rujukan dan sebagainya supaya kita dapat gambaran. Perkara ini tak ada seorang pun pernah pergi kecuali Nabi SAW, ditunjukkan dalam masa Isra' dan Mi'raj itu. Jadi kita follow dengan Al-Quran, kita follow dengan hadis. Moga-moga kita mengikut sunnah Nabi. Dan kebetulan kita dah masuk bulan Rabi'ul Awal ini. Moga dengan berkat bulan ini, berkat kelahiran Rasulullah dan sebagainya, dapatlah kita mengikuti jejak langkah yang Nabi SAW aturkan kepada kita untuk kita teruskan perjalanan menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai akhirnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami bermohon dan berdoa kepada kamu ya Allah dengan penuh rasa rendah diri ini ya Allah. Pimpinlah kami, membawalah kami sentiasa beristiqamah di atas jalan kebenaran sehingga kami dapat mengecapi nikmat syurgamu ya Allah dengan atas keredaan dan kerahmatan dan keredaan daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Musa Dr. Maknawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, atas kesudian berkongsi dengan kita di Sci-Fi dan juga di Nasional FM ini dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Sebenarnya sesedih sebenarnya kita nak mengakhiri
2: segment kita ni lah kan, Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Itulah, ini adalah satu-satunya kolaborasi julung untuk National FM dengan Salam FM.
1: Dan insyaAllah mana tahu kalau ada kita ada rezeki lagi untuk berkolaborasi, mungkin bukan, kalau bukan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, mungkin ada rancangan-rancangan lain yang kita boleh berkolaborasi. Dan insyaAllah untuk pendengar Salam FM mungkin boleh dengarkan ulangan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Rabu jam 4.15 minit pagi. Dan minggu depan kita masih lagi ada siaran ulangan untuk Misteri Malam di Sebalik Mata setiap jam 1 pagi setiap hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik, kita baru saja selesai bersama dengan Dr. Maknawi bin Mat Jusoh pada pagi ini. Dan terima kasih DJ Hanim atas kesudian kita berkolaborasi.
2: Betul, terima kasih juga Arif.
1: Ya, sama-sama. InsyaAllah kalau sekata ada panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi.
2: Bagus perkongsian dan cerita pagi ni kan. Daripada alam barzah hingga ke alam syurga. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada ilmu yang dikongsikan selama 30 episod ni lah.
1: InsyaAllah. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

timang-timang kasihku, timang-timang sayang dari Stin. Jadi kekalkan frekuensi anda, dengarkan dahulu segalanya pasti Aida Agil.

Nyanyian daripada Wiz, Warkah Untuk Kekasih, menghiburkan anda. Dalam hiburan ada juga ada berita yang hari ingin sampaikan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Projek laluan rel Pantai Timur ERL berada di landasan tepat untuk siap sepenuhnya pada Disember 2026 sebelum memulakan operasi kepada penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok berkata, ketika ini projek berkenaan memasuki fasa penting dengan bermulanya ujian integrasi sistem dan ujian larian tanpa gagal bagi jajaran Kota Baru, Kelantan hingga Gombak, Selangor. Menurutnya, aspek keselamatan kekal menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kedua-dua ujian itu, namun kaedah yang sesuai akan diteliti bagi memendekkan tempoh FFR tanpa menjejaskan keselamatan. Itu adalah antara fasiliti yang ditambah baik untuk pengguna di seluruh Malaysia. Okey, beralih kepada berita di Pulau Pinang. Malam tadi, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 melanda Sumatera Utara Indonesia petang tadi. Menurut pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sagun Fasis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Gegaran dirasai antaranya melibatkan Batu Kawan, Batu Works, Bayan Baru dan Batu Fringi. Namun, gegaran yang bermagnitud 6.4 di Sumatera Utara itu tidak memberi ancaman tsunami kepada Malaysia. Perkembangan berita lain, seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmat STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Jumlah penerima STR fasa 3 meningkat sebanyak 300,000 kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun lepas. Itulah antara keistimewaan kita menjadi rakyat Malaysia yang layak menerima STR fasa 3. Itu adalah berita yang ditunggu-tunggukan yang dapat membantu kita dalam menjalani harian kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, hari ini nampaknya hari lambat bersiaran untuk live TikTok Nasional FM. Alhamdulillah saya dah mula untuk kembali di laman sosial Nasional FM sentiasa di hati dalam TikTok live kita bersama geng burung hantu. Okey, suka saya untuk menyapa juga pendengar kita dari Facebook kita yang dari pagi tadi mengucapkan salam kepada Hanim, antaranya PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntun Rawang Selangor, ada Nikmas, ada Nur Isa, RTM teman anda, Razak Balangi, ada Nenek Ali, ada Ita Chot dari Ipoh Perak hadir, Masya Saleh, ada Zamzin, ada Dead Red, ada Timbul Tawau, Izzah KBE, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir Nasional FM geng Buruh Hantu, ada Aiman Taman Riau Miau, ha, dari Rumah Tawau Sabah, ada Osman Man, ada Mat Shubihi, ada Dayang Hida, selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati, ada Adir Mat, ada Khairil Anwar, Sabli Sab, ada Tantari dan Mas Mira, ada Nenek Ali tadi, ada Afif Nur Syazaf, selamat berhujung minggu juga kepada Virginia Vanessa, Abang JJ Gemas, ada Nur Nur Isa, Abdul Jalil Tahir, ada Biah Biah Sadong Jaya Samara Sarawak, ada Jamion Lewan, ramai lagi ada dekat sini, antaranya Pak Su Omar, tak terbaca Hanim, mana akan baca dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM untuk bersiaran menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kepada yang sedang berusaha, yang sedang bertugas, yang sedang memandu dalam perjalanan trip abang-abang lori kita, pokoknya kita sedang berusaha untuk memajukan diri kita dan juga keluarga. Pandanglah usaha, direndung letihnya berusaha, jangan ya, tapi rendunglah manisnya kejayaan, kerana kejayaan tidak akan datang tanpa sebarang usaha dan kesabaran, kerana setiap pencapaian memerlukan pengorbanan dan ketekungan. Itulah yang kita kena fikirkan. Terus berusaha, terus menghayati kehidupan ini, kerana tiada apa yang lebih baik adalah dari kita sendiri untuk menjadikan kita hari demi hari yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Terus bersama Hanim dalam geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
2: Assalamualaikum, pukul 3.04 minit pagi. Hanif masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kalau dekat dalam TikTok live kita, Hanif baru je bersiaran, ada boneka pentas dari DBKK Kota Kinabalu Sabah. Okey, ada Hassan Alba, terima kasih sebab follow live creator ini. Okey, ada Nur Isa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada brother 79, brother Z 92, ada Lavender Girl, ada juga Sweet September, ada Dedek 93, ada Pimon, ada Aisyah Muhammad, ada juga Kaja Gogo dekat sini, ada Tajuddin, ada Hajar Jaja, ada Khairul Anwar. Kalau dekat sini, dekat dalam TikTok live kita ni, ada yang buat pemilihan lagu. Hanif minta maaf sebab tak dapat nak putarkan lagu pemilihannya kerana geng burung hantu ada susunan lagu-lagu tersendiri. Untuk yang minta, untuk minta diputarkan lagu, boleh ke laman buku kita Nasional FM, kerana di situ setiap hari akan ada pilihan lagu 2.0. boleh minta lagu di situ yang akan disiarkan dalam Nasional malam setiap hari 8 sampai pukul 12 tengah malam. Kak Anissa Muhammad tengah buat cuk badak katanya. Sedap. Cuk badak tu sedap. Kan, kepada yang tengah mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan. Terus kekal bersama Nasional FM. Sebentar lagi ada lagu-lagu retro menghiburkan anda. Kekal bersama Game Murah Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Ini tiba masanya.

Zaman 80-90-an untuk mengimbau kenangan anda di masa lalu, geng Burhan tu. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang untuk jam ini, Hanim akan mainkan antara lagunya. Lagu, antara lagu yang akan dimainkan untuk petang ini antaranya...

Salam untuk kekasih Nadia. Kemudian, oh, lagu apa ni? Haa.

Assalamualaikum, sentiasa di hati. Okey, selamat pagi. Tadi Hanin tersasar sebut selamat petang, ya. Terima kasih kepada anda yang mengingatkan Hanin kembali. Walaupun konti ni tak nampak luar dalam, tak nampak keadaan di luar tu gelap ke tak. Itu adalah kesilapan saya sendiri. Mohon ampun. Selamat pagi semua. Kepada yang sedang memandu, teruskan dengar Nasional FM. Okey, kalau ada rasa mengantuk, berhenti di RNR berdekatan. Kekalkan jarak keselamatan dalam pemanduan. Fokus kepada pemanduan. Jangan main handphone. Tu yang penting. Letak tepi, letak depan. Asalkan tidak memegang handphone itu, boleh teruskan mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih nyanyian daripada Nadia. Sebentar tadi, salam permisi, salam undur diri. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk memikirkan kenapa seseorang itu pergi, kenapa hubungan yang dulunya rapat akhirnya menjadi jauh. Tapi mungkin kita sebenarnya kena lihat dari sudut yang berbeza. Ada waktunya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada seseorang itu bukan kerana kita tak layak untuk disayangi, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala

Iran pernah membawa kebahagiaan tapi dalam masa yang sama juga membawa luka. Mungkin kita terlalu sayang hingga tak nampak hubungan tu sebenarnya semakin menjauhkan kita dengan ketenangan, menjauhkan kita daripada diri sendiri, mungkin juga jauh dari tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang itu sudah pergi, jangan terlalu bersungguh-sungguh kejar untuk kembali dalam kehidupannya. Belajar untuk terima bahawa tidak semua yang kehilangan perlu kita dapatkan semula. Okey, teruskan melangkah, jaga hati, perbaiki diri dan percaya ada yang baik ditentukan untuk kita. Kalau hari ini seseorang itu semakin jauh daripada hidup kita, jangan terlalu sedih sebab kehilangan itu sebenarnya satu bentuk perlindungan. Itu yang kita kena tahu. Jangan orang kata kejar-kejar sangat, sebabnya kalau dia betul-betul sayang kat kita, dia akan menghargai kita, betul kan? Jadi saya yang menghargai anda di sini, terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau dekat dalam media sosial, ada juga vote yang dibuka yang menyatakan cadangan supaya Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dan LPT 2 ditutup seketika bagi memberi laluan kepada peserta program RXZ members pada masa akan datang. Ini adalah supaya mengelakkan kemalangan yang berlaku, tetapi penutupan itu dianggap tidak wajar. Kalau dekat dalam media sosial Instagram, responnya 84% memberi respon tidak wajar, dan juga YouTube juga 78%, aplikasi X 91%, rata-rata menunjukkan penutupan itu adalah tidak setujulah, tidak seharusnya dilakukan kelak, kerana penggunaan jalan raya itu, pertama kita kena tahu adalah penggunaan jalan raya adalah penggunaan kita bersama, walaupun anda dalam kumpulan konvoi macam ada cakap tadi kan, konvoi kereta ke, konvoi motor ke, kita kena tahu peraturan jalan raya, utamakan keselamatan, dengar cakap marshal yang membuat apa tu, konvoi itu juga perlu mendapatkan persetujuan ataupun kebenaran daripada pihak berkuasa, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Itulah yang paling penting. Tak salah untuk gunakan Lebuh Raya, Lebuh Raya yang ada untuk berkonvoi, tapi ada caranya. Sama-sama kita kena menyantuni penghuni jalan raya yang lain, sebab jalan raya adalah kegunaan bersama. Kadang-kadang kalau kita dalam kumpulan konvoi ni kan, kita kena pastikan jarak keselamatan pemandu duan kita, jangan mengejar kawan. Kalau dah tertinggal tu, tertinggal saja di belakang, jumpa di tempat perhentian di hadapan, itulah yang paling penting. Kalau Sabtu Ahad ni memang akan ada, kalau kita pergi dekat Lebuh Raya, Lebuh Raya waktu Sabtu Ahad ni memang ada, kalau tak besar kecil pun ada konvoi dia kan. Sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain. Terus kekal dalam Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Hai Bahadur Jana, dengarkan dulu lagu dari Eda Azin dan Dan Manjo, adik saya bersore. Nasional FM sentiasa di hati.

Tak pernah hilang nyanyian Emilia bersama Khair untuk hiburan anda pada pagi ini. Kepada anda yang sedang bertugas, mungkin di pejabat ke ataupun di kilang ke ataupun di mana-mana juga yang perlukan keberadaan anda waktu ini, yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan. Ingat, walaupun dalam kita bekerja, kesihatan itu adalah kunci utama yang perlu dijaga. Kalau umur masih muda juga, kita kena jaga pemakanan supaya kita tidak terkena darah tinggi. Darah tinggi ni tak sakit, sebab tu dia bahaya, sebab dia adalah penyakit senyap, pembunuh senyap. Kalau pagi kita bangun macam biasa, mandi, sarapan, pergi kerja macam biasa, tak pening, tak sakit kepala, tak rasa berdepar, kita rasa elok je, tapi sebenarnya tekanan darahnya dah tinggi, itulah. Tak semestinya datang dengan sakit kepala ataupun tak sedap badan. Kebanyakan tekanan darah tinggi tidak mempunyai gejala. Satu-satu cara untuk mengetahui dengan mengukur tekanan darah. Itulah kalau kita rasa macam... Itulah nak cakap kan, kadang-kadang tak ada signal, kadang-kadang ada. Kalau rasa macam badan kita tak seperti selalu, ambil lah tekanan darah, sebab kadang-kadang risau darah tinggi ni boleh menyebabkan risiko strok, okay, jantung boleh terjejas, buah pinggang boleh rosak, saluran darah boleh terbeban. Ramai nampak sihat, tetapi tekanan darah tinggi boleh merosakkan organ secara senyap. Kekenal nombor anda, nombor bacaan darah anda tu. Kadang-kadang kalau lebih 120 tu, kena berjaga-jagalah kan. Sekarang ingat tak kita nombor berapa? Macam saya ni kan, waktu kita sakit, nombor saya tinggi. Saya takkan percaya, tapi kita kena ulang kembali bacaan itu supaya kita pastikan betul-betul yang kita tidak ada darah tinggi. Sebabnya penyakit senyap ni, pembunuh senyap, okay? Sebab kita tak tahu keadaan dia macam mana. Jadi sama-samalah kita mengamalkan pemakanan hidup sihat. Kalau darah tinggi, kurangkan pengambilan garam, terutamanya lah, supaya kestabilan darah itu baik. Yang dah ada dapat darah tinggi, jangan takut, jangan risau, ambil je ubat itu secara konsisten. InsyaAllah segalanya akan terkawal. Mungkin tak boleh hilang, tapi akan terkawal. Juga kadang-kadang orang tak nak makan ubat sebab akan ada masalah buah pinggang. Tapi itulah, bukan Hanim yang kata ya, doktor yang kata. Kalau kita tak ambil ubat, potensi untuk merosakkan organ kita tu lebih tinggi. Lebih baik kita mencegah dari merawat. Sama-samalah kita memanfaatkan info di pagi hari ini. Terus kekal bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: senam.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay, guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, untuk pagi ni Alin juga nak menyapa pendengar kita dekat dalam Facebook Nasional FM. Ada Sadin. Ha, okey, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik ada, Razlan Shah ada. Dalam kita mahu jadi apa pun, saya tidak mahu jadi bukan jadi burung, saya tidak mahu jadi hantu katanya. Jadi burung je lah ya, Razlan Shah. Ada juga Ahran Ahram bin Ahmadal dari OKU Kampung Sentosa, Jasa Kinabatangan Sabah. Ada budak lawa yang mistik, mistiknya. Okey, ada Nida Wahida, ada Ila Erik and request, pelik je namanya kan. Ada Muhammad Muhaimin, ada Ramli Lee, ada Sunflower, ada Muhammad Abdul Rahman, ada Mona Ibrahim, ada Pak Su, ada Jamie Lewan. Okey, ada ramai lagi yang kat dalam buka buku yang memberi kata-kata semangat juga kepada saya dan pendengar geng buruh hantu yang lain. Kalau dekat dalam TikTok live kita ketika ini, dah ramai dah yang masuk, tapi itulah, yang masuk ini ada juga yang diam. Yang diam, lihat-lihat saja. Tapi itulah, ada nak bacakan juga salam dari Khairul Anwar, ada dekat dalam di Lavender Girl. Terima kasih kerana setia dalam siaran TikTok live Nasional FM sehingga kejap ini. Ada Zuliana Anasu, ada Ju Anwar, ada Hati J03 The Sale. Kalau kita seorang itu belikan hadiah tapi Allah sayangkan kita dan beri kita sakit untuk menggugurkan dosa. Kalau kita cerita pasal kesakitan tadi itu kan, itulah ada dekat dalam Nasional FM. Itulah betul kata The Sale tu kan. Kalau Allah berikan kita sakit, itu adalah penghapus dosa. Ada juga Nur Isa, ada juga Abeyi Store Barai Second Hand, ada juga Sony Wong, ada juga Mirus, lama tak dengar ya, ada Rina, ada juga Farif Hakimi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada Zeti Amanda, ada ramai lagi yang kat dalam ni yang dah masuk dekat dalam ni. Kajar Gogo daripada tadi, terima kasih. Itulah, kita juga bersiaran selain mendengarkan daripada frekuensi radio, boleh masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Ada pelbagai yang kita boleh sembangkan bersama. Betul kan Mak Din? Selamat pagi GBH semua. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

Betul, dalam bercinta ni kita ada banyak dugaan. Kadang-kadang kita nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Ada yang tak sanggup kan pergi menjauh hati. Tapi ingat, kalau kita ditinggalkan, jangan jangan biarkan hari kita menjadi muram. Kita kena terus move on. Kerana apa? Kerana orang yang kuat bukan tidak pernah terluka, tetapi yang pandai bangkit selepas jatuh. Jangan biarkan air mata jatuh terlalu lama untuk mereka yang tidak tahu menghargai diri kita tu. Yang Hanim nak kongsikan waktu pagi ni, waktu pagi waktu ni lah kita akan mengimbau kenangan kita kan. Kadang-kadang itulah, dengar lagu-lagu dalam geng buruhan tu, tu mengimbau kenangan-kenangan waktu-waktu dulu yang pernah tersakiti, yang pernah menyakitkan hati. Okay, tapi itulah, itu adalah kenangan. Kalau tak ada kenangan dalam hidup kita, susah juga kan. Kita tak adalah menikmati tentang kehidupan. Itu yang mengajar kita erti kehidupan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau orang yang redha dia datang kemudian, itu biasa. Mak Long ni, Pak Long dia meninggal. Oh, tiap hari Allah, tak ada orang dah lah ganti Pak Long ni. Orang duk kata apa? Sabarlah Mak Long, sabar. Terus duk cakap lah, tak rasa apa kuasa ni, hampir lah. So, macam tu lah Mak Long tu. Tu makin lama, sebulan, dua bulan lepas tu, orang duk pujuk dia. Lama-lama pula ada orang main beritahu kata apa, tak apa, Pak Long tak ada, tak apa, tutup bilik tu pun duk cari calon isteri juga, nampak je okey. Makin lama makin reda. Sampai satu hari, Mak Long macam mana Mak Long? Alhamdulillah Mak Long reda dah. Mak Long reda dah. Reda apa lama ni? Lepas 6 bulan, lepas setahun. Itu biasa. Yang luar biasa ada mana? Waktu kena-kena tu, reda. Ini luar biasa. Dan orang ni, orang yang mampu duduk macam ni ialah orang yang punya keimanan yang sangat tinggi pada Allah SWT. Nak dia panggil apa? Nak menilai hikmah di sebalik musibah. Dan salat sama. Kunci dia apa? Sabar. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Allah beri ujian untuk mengalih musibah yang lebih besar. Saya sebut tadi, yang tadi mengganti lebih baik kan? Yang ni Allah bagi ujian tu untuk menggantikan musibah, untuk mengalihkan musibah lebih besar. Ada ketikanya Allah berikan satu musibah kecil berlaku ke atas kita kerana menghalang satu musibah yang lebih besar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam kita ada cerita tentang satu keluarga ni. Duduk di satu kampung. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Duduk aman damai, tenang. Dia ada 3 ekor binatang yang sangat dia sayang. Yang sangat keluarga tu sayang. 3 ekor binatang peliharaan yang sangat keluarga tu sayang. Yang pertama ayam. Ayam jantan. Ayam jantan ni fungsi dia ialah untuk kejut keluarga tu bangun untuk tahajud. Untuk kalau tuan-tuan beli ayam, dia pukul 4:30 pagi dia start kokok tu kan, dia alarm clock. Orang kampung dulu beli ayam untuk jaga, untuk kejut subuh. Ayam bangun awal pada tuan. Tuan kadang tak jaga-jaga lagi. Salat lah syamat. Yang kedua, anjing. Anjing ni tugas dia ialah untuk jaga harta. Kita orang Islam ni boleh bela anjing dengan 3 tujuan. Yang pertama untuk jaga rumah. Yang kedua untuk jaga tanaman dan jaga binatang apa dia panggil apa? Gembalaan. Yang ketiga guna untuk berburu. Tapi bukan anjing biasa-biasa ni, anjing yang ditrain. Memang anjing ni kalau tugas dia tahu tugas dia tu. Bukan dia ambil stray dog tak bawa kita tak begitu. Dia memang anjing tu faham tugas dia. Kadang-kadang besar anjing tu. Tapi nak sampai tahap boleh bela anjing tu, tengok dulu option yang lain yang ada. Kalau tak ada option yang ada, baru boleh bela anjing tu untuk jaga rumah. Faham? Boleh pasang CCTV ke, boleh tak guard ke. Pasang TV harganya RM4,000, beli anjing harganya RM5,000. Beli pasang TV dulu. Boleh faham tu? Saya nak simpan anjing buka depan besar tu. Untuk bila kayu basikal nak pi masjid tu. Lalu depan rumah ada sekali tombang basikal tu, lari balik tu. Bila tu tentang semua, ada jenis anjing jaga rumah kan, dia jaga harta ni. Kita kadang-kadang buat CCTV, orang pencuri ni pun pandai juga. Dia tengok ada CCTV banyak-banyak kat rumah, dia kata rumah ni banyak harta, tengok CCTV nya. Ada seorang tu tadi, dia ada kes kecurian berlaku kat rumah dia. Saya nak alasan Muhammad, tadi buat apa, dia pergi dekat ni apa tu, pasar karat. Dia pergi beli yang tipu punya CCTV tau, letak bateri tu, letak tu menyala lampu titik-titik tak fungsi pun. Dia letak banyak kat rumah dia, tak berapa lama rumah dia kena pecah dulu. Kenapa ni CCTV banyak sangat ni, mesti banyak harta ni. Subhanallah. Dan tak anjing sekok kat rumah dia. Yang ketiga ada apa? Saya cakap ada keldai. Keldai ni habuan pergi ambil air dekat untuk urusan dalam rumah lah, dekat telaga tu, nak wuduk ke, nak mandi ke apa semua, nak masak rumah, itulah tugas dia. Jadi sayang sangat lah 3 ekor ni. Tiba-tiba ayam mati. Sedih lah sikit, pasal sedih lah sikit ayam mati. Tapi tak apa lagi lah, ayam mati tu okey lagi. Lepas tu anjing mati pula. Orang kata, ayah, anjing kita mati ni adalah ayam mati pun ni, anjing mati pula. Ayah dia kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Mesti ada kebaikan kat situ. Ayah, ni dah bertimpa-timpa dah ni, dah ayam mati pula ni. Alhamdulillah. Macam mana? Alhamdulillah ala kulli hal. Duk tiba pula, kaldai mati pula. Dia kata, ya Allah, ayah, ni bertimpa-timpa ni masalah kita ni. Ni pasal apa ni? Alhamdulillah ala kulli hal. Ayah ni semua alhamdulillah. Bertimpa-timpa musibah kita ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak berapa lama lepas tu, tuan-tuan, tiba-tiba kampung tu diserbu, diserang
Yang semua rumah yang ada tanda-tanda ada harta, semua rumah tu diceroboh dan dirampas kecuali rumah dia. Sebab apa? Ayam pun tak ada kat rumah. Nak cerita miskin tu, sampai ayam pun tak ada kat rumah, macam tu lebih kurang. Kan? EFI pun tak ada. EFI tu kaldai tu lah. Motor sebiji pun tak ada. Teruk sungguh miskin. Tangan ni tak hidup kacau rumah ni. Rumah ni tak ada apa-apa. Jom kita pergi tengok tu. Oh, rumah tu ada motor sebiji. Ah, pergi tu rumah tu. Oh, rumah ni ada kereta. Ah, pergi. Macam tu lah lebih kurang. Akhirnya diselamatkan. Ayah dia kata apa? Tu, alhamdulillah. Allah aku lihat. Mesti ada benda yang Allah nak simpan. Macam mana dapat? Macam mana nak dapat? Macam mana nak boleh rasa? Macam mana yang dia pun rasa? Allahu Rabbi tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Jawapan dia apa? Salli ala Muhammad. Apabila kita mampu untuk menilai hikmah di sebalik musibah. Macam mana nak mampu untuk menilai hikmah di musibah ni? Jawab dia, sangka baik dengan Allah. Sentiasa sangka baik dengan Allah. Allah sebut dah, Allah mengharamkan kezaliman atas diri dia. Allah takkan sekali-kali berlaku zalim kat hamba dia. Habis apa yang jadi kita ni? Apa yang jadi kat kita tu, itulah yang terbaik untuk kita pada waktu tu. Kalau dapat yang lain, rosak kamu. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok tak? Pernah tak kita minta doa, doa? Nah, ni di antara kunci ni sambil-sambil saya duk cerita ni. Nombor satu kita sebut apa ni? Bila kita berdepan ujian ni, salih Azim Andan, salih Azim Muhammad, sangka baik dengan Allah. Yang keduanya sabar. Yang tiganya buat apa? Doa. Banyakkan doa. Tapi subhanallah, tuan-tuan perasan dalam kadang kita minta doa, doa, doa, doa ni, salih Azim Muhammad. Macam tak makbul doa kita ni. Allah kata, doa ni, setajib lakum, mintalah pada aku, aku akan mustajab, aku akan naik. Salih Allah S.A.W. Allah janji. Salih Allah S.A.W. Wa man asdaqa minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih benar janji dia melainkan Allah? Tak ada. Allah kalau dia janji, mesti dia bagi. Tapi pasal apa kita duk minta doa macam tak dapat? Bukan tak dapat. Allah akan bagi sesuai dengan kebaikan untuk kita. Kalau benda tu baik, waktu tu Allah bagi. Tadi nak mai kerja tadi baca doa tak? Naik kenderaan. Baca doa tak? Tangguk dia tak baca doa ke? Ya? Tiba-tiba sampai selamat. Maksud doa makbul tak? Makbul lah tu. Nak tidur semalam baca doa tak? Baca doa tidur. Bangun selamat pagi tadi. Elok aja, segar bugar aja. Maksudnya apa? Makbul lah tu. Antara benda yang paling banyak, doa yang paling banyak Allah makbulkan ialah doa yang immediate Allah bagi. Banyak tuan-tuan. Cuma kadang kita tak perasan. Salih Muhammad. Kita ni jenis macam mana tuan? Jenis. Kalau kita tak dapat, kita minta. Lepas kita dapat, kita lupa. Macam itulah kita. Allah, ya Allah, Allah selamat. Kalau selamat, selamat, selamat. Sampai-sampai, lupa tu eh. Kalau nak kata alhamdulillah bila dah sampai. Macam itulah keadaan kita ni kan. Lepas tu nak makan doa tu bukan main. Perut tengah lapang. Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqa abtutu barakatu Allahumma barikana fi marzaqtan wa qina azaban. Macam-macam doa tu sementara nak tunggu masuk tu. Waktu apa ni, waktu buka puasa tu, kurma standby kat tangan kan. Allah akbar, masuk mulut selalu, subhanallah. Tuan-tuan, panjang baca doa waktu nak buka puasa, waktu nak makan. Sehari lepas-lepas makan, berapa ramai pula orang yang baca doa lepas makan, baca syukur lepas makan, lepas bila makan. Berapa ramai? Saya ingat dalam, mungkin dalam 10 yang baca doa waktu makan, agak-agak ada tak 10 ni juga yang baca doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Paling tidak kata alhamdulillah sudah. Tak ramai yang mampu buat. Sebab pasien kita ni minta belum dapat, dah dapat lupa. Allahum

sentiasa di hati. Okey, kepada anda, walau di mana juga anda berada, ini adalah jam akhir untuk saya menemani anda dalam geng Borong Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, untuk pagi ini, sikap bersyukur membuka pintu kepada kebahagiaan yang lebih besar. Kerana kita kena sentiasa bersabar sepahit apapun proses kehidupan, namun jika dengan keikhlasan, akhirnya pasti akan terasa kemanisan. Itu kata-kata yang saya kongsikan pagi ini kepada anda semua, supaya akan terus kekal bersyukur walau apapun rintangan yang ada kat dalam kehidupan kita. Kerana dengan adanya asam manis kehidupan itu, kita belajar menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Kepada anda, waktu-waktu sekarang ni mungkin dah ramai yang bangun waktu pagi ni, ada yang menyiapkan juadah untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki hendaknya. Kepada yang masih memandu dalam perjalanan, kalau mengantuk itu, segarkan mata, ambil posisi kedudukan yang baik. Kalau agaknya tak boleh nak teruskan perjalanan, berhenti seketika di RNR berdekatan. Kerana dalam perjalanan menuju destinasi, keselamatan itu adalah perkara penting yang kita kena titik beratkan. Okey, juga kena sabarlah. Dalam pemanduan kita kena sabar, jangan biarkan emosi membawa pemanduan kita pada pagi ini. Kena kadang-kadang biasalah kan, kadang-kadang kita tengah memandu ni sebabkan bunyi horn pun kita boleh jadi tercabar kan. Biarkan orang yang horn kita tu, mungkin dia ada masalah. Kalau saya akan fikir positif, mungkin dia ada nak cepat nak pergi hospital ke kan. Janganlah kita lawan kembali, sebab kadang-kadang pasal benda yang kecil tu boleh menanggut nyawa. Tu yang paling kita takutkan. Okey, jadi kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kasut FM sentiasa di hati. Kalau kat dalam TikTok live kita sekarang ni, masih lagi ramai yang menyapa Hani pagi ni. Terima kasih. Kadang-kadang ada waktunya kita akan rasa sedikit mengantuk yang sedang bekerja ni kan. Itulah yang pentingnya. Kadang-kadang kita boleh ambil secawan kopi. Kadang-kadang kita boleh berdiri, bersenam setempat. Macam saya tengah lakukan sekarang ni, tidaklah bersenam, tapi saya berdiri, bangun daripada kerusi dah. Kalau ikutkan dah dekat 6 jam saya duduk kan. Kadang-kadang itulah yang membuatkan kita kena ada pergerakan supaya kita tak mengantuk, kita tak dibuai-buai, kan. Jadi dalam masa kita mendengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, ada waktunya kita kena buat sedikit renggangan supaya kita kekal sihat dalam tugasan kita yang sekarang ini kita lakukan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau yang mula shift tadi, waktu-waktu sekarang ni dekat nak balik dah kan, itulah kalau yang memandu untuk pulang tu, bersedialah, pandu dengan berhati-hati. Kepada yang akan memandu menggunakan motor tu, pastikan anda berada di lorong kiri, sebab kadang-kadang waktu pagi ni jalan kosong, jadi kenderaan ada yang laju. Saya tak faham lah, kalau saya cakap daripada pukul 12:30 malam tadi, saya kata pandu kenderaan mematuhi had kelajuan yang ditetapkan, tapi ada juga yang memandu laju. Itu adalah pilihan, tapi kita sebagai pengguna, kita kena sebaiknya mematuhi peraturan jalan raya. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sudah sampai ke penghujung siaran untuk saya bersama dengan anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada anda walau di mana juga anda berada yang kekal di frekuensi ini menemani saya melayan kerenah saya di dalam TikTok live kita ini juga. Juga kepada anda yang sudi meninggalkan komen di ruangan muka buku juga di TikTok live kita daripada tadi. Okey, terima kasih Hani mengucapkan kerana menemani Hani memberi kesegaran dalam siaran Konti Hani dalam geng Burung Hantu Nasional FM ini. Jadi dah sampai waktunya untuk saya undurkan diri. Selepas ini rakan saya Ezel akan meneruskan tugasannya. Okey, kepada anda, walaupun Hanim undur diri, sebenarnya ada juga kata-kata mutiara Hanim nak kongsikan. Hari yang indah bukanlah hari tanpa masalah, tapi hari apabila hati kita mampu menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh reda. Jadi kalau hari ini tidak seperti yang kita harapkan, jangan terlalu kecewa. Mungkin Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih indah untuk hari-hari yang akan datang. Dan buat anda yang sedang memandu, teruskan perjalanan dengan tenang. Jangan terlalu fikir apa yang sudah berlaku. Pandang ke depan kerana perjalanan hidup masih panjang dan banyak lagi keindahan yang menanti. Juga Hanim ingin sampaikan, mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Seremban Negeri Sembilan Shah Alam di Selangor, waktu subuh hari ini adalah pada pukul 6:01 pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada yang beragama Islam. Okey, untuk Hani mengundurkan diri, indah mentari di waktu pagi undur diri bukan bererti pergi. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Saya Hani Syarifah Hani Ustaz Yahya Kamar. Ingat, saya adalah DJ anda untuk pagi ini. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bye. Bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Glacier. Bahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang. Masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: New Glacier. Behind your fans. Start to feel it
1: high. Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Radio Malaysia,
1: Pahang FM.

إن أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم

قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.

0: setiap takbir dan sembahyang, bila kita baca Al-Fatihah, Bismillah, doa iftitah, ayat baca tasbih-tasbih dan doa-doa sepada dalam perbuatan-perbuatan sembahyang, mana hati kita tu berasa kita mengagungkan Allah Ta'ala. Rasa seronok, rasa suka, rasa ikhlas, rasa takut, rasa ada pengharapan dan ada hajat untuk kita minta dengan Allah Ta'ala. Ini jangan kita minta orang kata macam dalam keadaan orang putus asa. Ya Allah, puas dah aku berdoa. Ini tak dapat-dapat lagi. Bagi-bagi tak nak sudah. Jangan buat begitu. Maknanya, jaga didik jiwa kita kena bersabar. Ya Allah Ta'ala tu tahu siapa kita. Kalau dia bagi cepat besok, kita mudah hanyut. Ini kadang-kadang hajat ni Allah delaykan, Allah lewatkan supaya bila kita dapat terima nikmat tu, kita akan jadi selamat. Kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Hidup kita penuh berkat dan juga penuh dengan rahmat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
0: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Abdul Hafiz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, walaupun di mana kita berada, moga-moga kita berada dalam keadaan yang sihat dan bahagia di samping keluarga yang tersayang. InsyaAllah kita sambung pada hari ini untuk jadi manusia yang terbaik. Konsep yang keempat ingin saya kongsikan pada hari ini kepada sidang pendengar sekalian. Jadilah suami yang terbaik untuk keluarganya. Wahai para-para suami yang berada di luar sana, saya bertugas di Mahkamah Syariah Pekan, yang mana rata-rata menerima banyak aduan berkaitan dengan suami yang dayus ataupun suami yang kaki pukul. Kadang-kadang isteri datang mengadu, dia kata suami saya buat saya macam binatang, Ustaz. Kadang-kadang isteri datang mengadu, suami saya buat saya ni tempat hanya sekadar jadi isteri, sekadar sebagai pelacur, tuan-tuan. Tapi hari ini ramai juga isteri datang mengadu bahawa suami jadikan isteri ini sebagai hamba. Apa kehendak suami, kena isteri turuti. Jadi itu yang sering kali isteri keluhkan, sikap suami yang tidak faham bagaimana tanggungjawab suami sebenar. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yakni suami, adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku ialah yang paling baik terhadap keluarga ku. Riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila kita melihat kepada hadis ini, yang mana Nabi telah sebutkan manusia yang baik adalah yang terbaik untuk keluarganya, dan Rasulullah itu dah terbaik, dah adalah yang terbaik untuk keluarga dia. Kita kena jadi suami yang terbaik untuk keluarga kita. Bila sebut pasal suami ni, suami ini adalah pemimpin keluarga. Bagaimana kita nak pandu, nak pimpin keluarga kita ke arah yang baik? Kita ada mempunyai dua jalan. Sama ada kita pimpin keluarga kita ke arah syurga Allah, ataupun kita pimpin keluarga kita ke arah neraka Allah. Tuan-tuan, para suami sekalian yang mendengar pada hari ini, saya ingin kongsikan bahawa kita hari ini menanggung dosa isteri dan anak-anak. Buktinya apa? Apabila kita di padang mahsyar kelak, dihisap segala amalan kita, pada ketika itu pastinya ayat yang terakhir ataupun hisap yang terakhir, Allah akan tanya, siapa yang kenal simpulan bin simpulan tolong bangun? Waktu itu siapa yang berdiri, tuan-tuan? Yang berdiri adalah isteri dan anak-anak kita. Kenapa mereka berdiri? Kerana Allah akan beri ruang kepada mereka, wahai isteri dan anak-anak yang kenal simpulan bin simpulan, tuntutlah apa yang kamu nak tuntut kepada suami kamu. Datang isteri kita, mereka nak tuntut. Mereka kata apa? Saya nak tuntut dengan suami saya sebab suami saya tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik. Sebab suami saya tak pernah tegur saya tutup aurat. Suami saya tak pernah tegur saya semayang ataupun tidak. Suami saya tak pernah tegur saya puasa ataupun tidak. Dia tak pernah didik saya dalam agama. Lalu isteri berhak untuk menuntut pahala daripada suami, apa yang suami ada. Bahkan bila pahala dah tak ada, makanya isteri ada hak untuk memberikan dosa untuk ditanggung oleh suami. Begitu juga dengan anak. Anak akan tuntut dengan ayah. Ayah saya tak pernah tegur saya buat solat. Ayah saya tak pernah tegur saya keluar dengan lelaki, bercampur, bergaul dan sebagainya. Ayah saya tak pernah tegur dari sudut pemakaian saya, tutup aurat ataupun tidak. Ingat para suami sekalian, kita punya tanggungjawab yang besar. Pemimpin bukan hanya sekadar memimpin. Walaupun kita memimpin keluarga, tapi kita punya tanggungjawab yang sangat besar. Jangan sia-siakan setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini. Bahkan pada hari ini, amalan yang kita lakukan, kita jadikan anak dan isteri kita antara orang yang menarik kita ke dalam syurga Allah, bukan menjadikan anak dan isteri kita orang yang mencampakkan kita ke dalam neraka Allah. Ingat para isteri dan anak-anak sekalian berada di luar sana, kalau jika kita sayangkan ayah kita, pastinya kita lakukan amalan-amalan yang terbaik yang mana Allah telah suruh kepada hambanya. Ikut segala suruhan Allah dan insya Allah kita tinggalkan selarangan Allah, mampu kita menarik ibu dan ayah kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah sebagai pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, perkongsian ini, konsep yang keempat ini. Untuk jadi insan yang terbaik, kita kena jadi suami yang terbaik untuk keluarga kita, jadi isteri yang terbaik untuk suami kita, jadi ibu dan ayah yang terbaik untuk anak kita. InsyaAllah kita akan kongsi pada hari esok. Jumpa lagi kita. Dengar, jangan ngalik, berkongsilah, jangan menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi warga Pahang. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberi peluang bertemu pada pagi Ahad ini. Terima kasih kerana memilih Pahang FM, satu pilihan. Saya Hazwan akan menemani anda dalam zon aktif sehingga 10 pagi nanti. Apa khabar semuanya? Harap-harap pagi ini dimulakan dengan semangat yang baik, dan mungkin ada yang ketika ini sedang bersiap.

sambil dengar radio Pahang FM. Dan mungkin ketika ini juga ada yang dah menikmati secawan kopi bersama keluarga selepas solat subuh pagi tadi. Baik, di mana saja yang anda berada, terima kasih kerana menjadikan Pahang FM teman setia pagi anda. Dan sepanjang pagi ini, tadi kita ada tazkirah pukul 6.30 minit pagi tadi. Dan seterusnya, program kita akan ke tajuk utama akhbar pada pukul 6.45 pagi. Dan pada pukul 7 pagi nanti, kita akan ada berita utama 7 pagi. Dan ada khabar Pahang pada 7.45 pagi nanti. Dan seperti biasa, pukul 8 pagi kita ada doa harian. Dan 8.15 minit pagi kita ada ramalan cuaca. Dan pada pukul 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Dan pastinya pada 9.15 minit pagi kita ada carta top pop. Yeah, yeah. Dan di akhir zon aktif hari ini akan di pukul 10 pagi kita ada dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM. Dan jangan ke mana-mana, terus setia dengan Radio Malaysia 5FM, satu pilihan.

0: Bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat semalam kepada 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan jumlah penerima meningkat sebanyak 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR Fasa 3. Jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 kini mencecah 3.6 bilion ringgit. Sementara itu, penerima STR Fasa 3 menyambut baik pembayaran bantuan berkenaan dengan sebahagiannya menggunakan wang itu untuk keperluan persekolahan anak serta perbelanjaan harian. Rata-rata penerima yang ditemui berkata bantuan berkenaan sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kewangan, terutama dalam menghadapi kosar hidup dan keperluan keluarga.
1: Oh, selalu masuk dia 500, kadang-kadang 3,5, 300 untuk barang sekolah anak lah. Kalau boleh teruskan je lah sampai lebih bila. Terima kasih lah pada kerajaan bagi bantuan kan.
2: Ya, saya penerima STR. Tujuan guna untuk penggunaan barang, untuk beli barang-barang rumah lah, barang-barang basah, orang dapur semua, untuk bantu sekolah anak-anak, barang-barang sekolah anak-anak tu lah. Terima kasih lah pada kerajaan. Harap bantuan ni akan diteruskan lah sampai lebih bila.
3: Kalau mengikut pendapat kita, kita kan sekarang ni pun kita meniaga pun sudah merosot, tak macam dulu. Kita mengharapkanlah bantuan kerajaan kita, kita orang peniaga kecil sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan walaupun sedikit tapi sangat bermakna.
0: David Saliman, Farid Jamal dan Nurella Saleh. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
4: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pengumuman itu, kerangka perundangan baru yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata, usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurut beliau, AUKU bukan sahaja melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penerubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan AUKU. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, akta baharu perlu memperkukuh autonomi institusi pendidikan tinggi. Menurut beliau, pemansuhan AUKU perlu disertai penekanan terhadap tanggungjawab, adab, akhlak serta penguasaan ilmu secara holistik. Sementara itu, Universiti Melaya UM turut bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaruan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi. Selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Beralih ke perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan bergelar Datuk direman 5 hari hingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam RCI berkenaan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrat Ahmad Afiq Hassan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrat Putrajaya semalam. 5 lagi individu termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Sebelum ini, 7 individu berusia lingkungan 50-an dan 60-an ditahan, termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH. Dalam pada itu, langkah kerajaan memulihkan dan memperkukuh kedudukan kewangan lembaga tabung haji TH meningkatkan keyakinan pendeposit untuk terus menyimpan di institusi berkenaan. Tindakan kerajaan menangani isu berkaitan TH menunjukkan usaha sewajarnya telah diambil bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan dapat melaksanakan peranannya.
5: Saya still masih yakin dengan tabung haji sebab saya pun antara penyimpan di tabung haji lagi. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Kerajaan dah ambil tindakan apa dan pemulihan sekarang pun dah nampak. Bagi saya patut dia ambil tindakan yang agak tegas. Bukan agak tegas, memang kena tegas sekarang. Sebab tu isu duit rakyat yang simpan kan.
6: Ada juga plan macam mana nak tanganilah isu tu. So for me, itu lepasi dia as boost confidence saya untuk saya still lagi involved dalam tabung haji tu.
0: Muhammad Nabil Lutfil dan Nur Aisyah Abdul Aziz.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Baik, selamat pagi, selamat pagi warga Pahang. Okey, ni ada orang kata kiriman WhatsApp daripada Kak Rosalah Ali dari Bentong. Dia kongsikan sekeping gambar pemandangan. Dia bagi tahu saya pergi Rompin dari hari Jumaat. Hari ini bawa balik Bentong, tidur dekat rumah rakit. Best lah, ikut anak-anak. Oh, nampak best ni. Dia kongsikan gambar daripada view sungai daripada rumah rakit. Nampak tenang je air pagi-pagi ni kan. Pagi-pagi ni sambil-sambil lepak kat rumah rakit tu, berkena kopi, cecah biskut pun sedap mak. Apa-apa pun, kata terima kasih Kak Rosalah Ali. Best, seronok pergi jalan dengan anak-anak. Okey, ini daripada kiriman seterusnya daripada Kak Asmah Segera. Kak Asmah bagi tahu cuaca di Sega cerah molek pagi ni. Kak Asmah tak ke mana nak masak udang, petai terpoyok dan mi kari pagi ni. Amboi. Terliwai saya ni. Menunya, masak udang petai terpoyok. Ui, sedap mak. Dengan mi kari pagi ni. Favorite tu mi kari, Kak Asmah. Kalau dekat sini, kalau saya tengok daripada cermin ajaib di Konti ni, nampak cuaca di Kuantan nampak agak mendung. Nampak macam mungkin bila-bila masa lagi akan hujan lah. Gaya macam nak hujan lebat ni. Apa-apa pun, sediakan payung sebelum hujan. Dan kepada anda yang mungkin orang kata sedang memandu, nak ke mana-mana tu, pastikan memandu dengan selamat lah. Orang kata kalau hujan-hujan ni, pandulah dengan berhati-hati dan perlahan. Orang kata janganlah laju-laju, hujan-hujan ni bahaya. Orang kata tak kisahlah jalan kampung ke, jalan taman ke, jalan lebuh raya ke, jangan laju-laju time hujan ni. Sentiasalah berhati-hati dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca, dengan keadaan semasa dan keadaan muka atas jalan tu. Pastikan anda, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, baik, nak maklumkan jugalah pada pukul 7.45 pagi nanti kita akan ada khabar Pahang pagi. Dan pastinya teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Sedapnya kalau dapat yang gepuk.
2: Jom kita pergi beli.
1: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
2: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
3: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Terkadang, kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman. Atau, hai, apa khabar? Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam Khabar Pahang edisi pagi 16 Ogos 2026. Sari berita utama. Tengku Mahkota Pahang, kerabat diraja pertama tamat khusus asas penerbangan helikopter. Perkhidmatan tabung haji terus diyakini pendeposit. Berita sepenuhnya. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah berjaya menamatkan kursus asas penerbangan helikopter Siri 67A26 di Kolej Tentera Udara KTU Alostar Kedah. Kejayaan itu sekaligus menjadikan baginda kerabat diraja pertama menamatkan kursus terbabit. Baginda menjalani kursus berkenaan bermula 2 Jun hingga 31 Julai lalu menggunakan helikopter EC-120B Colibri. Baginda bersama 39 peserta lain menamatkan latihan penerbangan dan seterusnya menerima sayap penerbangan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Penyampaian sayap itu disempurnakan oleh Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selaku Kernel yang dipertua TUDM semalam. Pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji terus menjadi antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan Lembaga Tabung Haji TH. Di Kuantan, beberapa pendeposit turut berharap perkhidmatan dan pengurusan TH terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar, teratur dan memberi manfaat kepada umat Islam termasuk generasi akan datang. Bagi pesara guru Nor Rehan Ali, pengalaman menunaikan ibadah haji pada 2006 dan 2007 memberi kesan positif dan keyakinannya terhadap pengurusan TH khususnya dari aspek bimbingan dan khidmat pengurusan jemaah. Sementara itu, Juhari Harun, seorang pesara, berharap TH terus memainkan peranan membantu umat Islam di negara ini menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Bagi Nur Azmawati Zahari, seorang suri rumah dan pendeposit TH, keyakinannya terhadap institusi itu semakin kukuh susulan bantuan yang diterima dalam membuat persiapan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Pemandu lori tangki membawa muatan 32,000 liter diesel dan petrol yang terbabit dengan kemalangan yang meragut nyawa dua beranak di kilometer 9 Jalan Temeloh Teriang dekat Kampung Lebak Temeloh Jumaat lalu direman 4 hari. Ketua Polis Daerah Temeloh, Assistant Commissioner Muhammad Nashim Baharun berkata, lelaki berusia 37 tahun itu direman mulai semalam hingga Selasa depan bagi membantu siasatan. Pemandu lori tangki terbabit disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara cuai dan menyebabkan kemalangan maut. Menurutnya, hasil ujian saringan air kencing mengesahkan lelaki terbabit negatif dadah. Atlet berbasikal MTB Pahang Tengku Mukris Tengku Mansor berjaya meraih pingat perak dalam acara downhill individu lelaki pada Tamasha Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 dengan catatan masa 1 minit 59 saat. Pingat emas menjadi milik Negeri Sembilan menerusi catatan 1 minit 58 saat manakala gangsa diraih atlet Sabah dengan masa 2 minit 4 saat. Beliau sebelum ini pernah meraih emas pada Sukma Sarawak mengakui sedikit kecewa dengan pencapaian tersebut. Bagaimanapun, keputusan itu dijadikan pembakar semangat untuk terus memperbaiki prestasi termasuk menyasarkan tempat dalam pemilihan ke Sukan C tahun hadapan. Sekian Khabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.